Dadari makanu tempatmu di mana? Al-jannah, di surga. Ditanya, sudah punya jodoh? Belum. Tak lamar mau? Mau. Mas kawinnya apa? Sholat malam. Perwidodari, sholat bengi. Bengi tangi. Widodari pilihan. Omong. Wes, kembali kamu, kembali. Iki Syekh Makiruddin paham kalau diuji Allah akan meningkat ke makom mahabbah. Diuji mbek widodari demen apa ora. Wes gak demen, mbek widodari gak demen. Iku khur, mau khur. Ning bukune khur, khur iku jamae khawra. Khawra iku mufrad khur. Khurul in niku bidadari meripate ombo-ombo. Meripate. Wong wedok sing cantik iku meripate ombo-ombo. Wajahku kebek meripat. Khurul in. Bapak-bapak kuat. Ternyata sing boten kuat fisik. Fisiknya enggak kuat, jiwanya, rohaninya kuat, tapi fisik enggak kuat. Ketika wawancara dengan bidadari, suarane merdu, abab, nafasnya bidadari, iku wangi, ya, itu harum. Seger nggih. Nafaseku ambuneku seger wangi. Gak koyok mulutmu gak tahu sikatan. Wangune ki wangi seger. Nah, itu yang gak kuat fisiknya. Terpengaruh. Nah, bareng mulai omong-omong mbek bojone saking ga enake widodari donya mutah-mutah. Tika panomong mbek bojone mutah-mutah. Setelah berwawancara dengan bidadari, begitu suaranya, begitu nafasnya, iku seger ambek bojone krungu omonge bojone ki hai hai. Mutah-mutah tidak sehari dua hari. Dua bulan ku mutah-mutah. Ya. Kapan rabong mbek bojone mutah-mutah. Lah kemudian baru Makinuddin Al-Asmar meningkat ke makom mahabbah. Mahabbah ilallah. Ma'ruf Al-Karhi yang wafat pada tahun 200 Hijrah juga begitu. Akan meningkat makom mahabbah ini diuji diketokno widodari 40. Bar widodari 40, widodari 80. Barang lulus maka naik ke makom mahabbah. Lho Bapak, diarani wong apik gak seneng. Wong apik gak seneng. Kemudian buat helah. Helah pura-pura jadi pencuri. Padahal gak mencuri, tapi jadi pencuri. Akhirnya disebut orang pencuri, padahal wali. Ki gak seneng, ambek awake dihormati wong. Gak seneng. Baru meningkat ke makom mahabbah. Lah makom mahabbah ini adalah pintu gerbang kawasan ilahi. Setelah itu maka masuk di dalam makom syauq. Syauq itu rindu, rindu kepada Allah. Setelah rindu masuk dalam kawasan al-ungsu billah, ayem ambe Allah sebab wis ketemu. Wong ku nek rindu
itu sudah meyakini segala-galanya, tapi belum ketemu, iki rindu, rindu, rindu. Maka setelah ketemu namanya ungsu, ungsu billah, merasa tenang dengan Allah. Makanya wali-wali ini karena ungsu billah menyendiri. Ada wali yang di gua seperti Mbah Pamijahan, ada wali di atas gunung seperti Sunan Muria, seperti Ainul Yakin Sunan Giri, itu menyendiri. Seperti Sunan Bonang ketika masih di Lasem, di atas gunung menyendiri, karena di sana sudah berduaan dengan Allah. Unsu billah itu namanya sudah wusul kepada Allah. Nomor siji, wong nek bisa mahabbah Allah. Kedua, merasa kaya dengan Allah. Merasa kaya dengan Allah walaupun orang duwe bondo tapi rumangsa sugih karena Allah. Ku jenenge al-ghina billah. Terbapa wali-wali ku gak duwe apa-apa. Yo ana sing sugih tapi ora butuh apa-apa. Sugih tapi ora tahu digawe kanggo umat, kanggo umat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ku sugih ora apa-apa, tapi ora butuh. Pengane diparingi muka syafah. Muka syafah nanti di tahun depan itu ada orang yang maidu, mencela beliau. Orang yang mencela beliau ini nanti akan sakit. Sakit gak bisa sembuh. Bisanya sembuh menggunakan obat hati, hatinya kuda. Tidak hanya satu kuda, tapi kuda 40. Tidak sembarang kuda, tapi kuda yang berwarna hitam semu merah. Abang-abang ireng, iku kuda yang paling mahal. Tidak sembarang itu, kandangnya pakai emas. Kumule kemul selimutnya pakai sutra. Ini kemudian beliau koleksi, ngumpulno sak donya kudu goleki jaran sing warnane abang semu ireng. Ikut dikelompokno sampai dapat 40. Setelah dapat 40, kandangnya pakai emas. Kalau tidur pakai selimut sutra. Ya. Kuda itu kuda. Kemudian min aqsal Madinah, dari luar kota, kota Baghdad. Ini ada orang dengar bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adu'anku wali Allah, pengen sowan. Kalau akan sowan masuk rumahnya, melewati kandangnya, melihat kuda 40 hebat-hebat, semuanya adalah kuda yang hitam semua merah, ya. Kandangnya pakai emas, selimutnya sutra. Balik gak sito sowan, moh gak sito suwan, wong kedunyan ngene kok wali. Nah, ngarani Abdul Qadir ku kedunyan, buktine jarane. Buktine jarane. Balik mulih urung teko omah ning tengah dalan sakit. Barang sakit mampir ning omahe wong. Golekno dokter gak waras. Dokter spesial lagi gak waras. Carikan dokter lagi tidak sembuh. Ada orang pintar ngomong, kamu gak bisa waras kecuali diobati dengan hatinya kuda. Tidak sembarang kuda, harus kuda yang warnanya hitam semu merah.
Tidak sembarang itu kandangnya harus kandang emas, selimutnya selimut sutra. Neng diono, sak dunyo gak ono sing duwe. Jaran rupane ireng semua bang, kandangnya emas, selimutnya sutra. Sak dunyo gak ono. Sing duwe Sabdu Qadir Al Jailani. Cari-cari gak ada. Yang ada hanya itu. Kemudian terus minta ya kemerelaan hati Syekh Abdul Qadir, minta kudanya satu disembelih, atine dipangan untuk sehari. Besok lagi minta satu lagi diberikan gratisnya, disembelih atinya dimakan lagi satu hari sampai 40 hari. Jaran patang puluh diwehno kabeh gratis ngacungo sapa sing iso ngono ngacungo wehno wong sapi sitok gratis ya. Sugih tapi gak butuh ambek donya gak butuh. Nah, iki jenenge kaya dengan Allah, tidak kaya dengan dunia. Kaya dengan Allah. Wasidqu artinya adalah asidku fil ubudiyah. Temenan jujur oleh ibadah maring Allah. Jujur. Jujur niku angel, Pak. Nggih. Amalan sing lillahi taala iku yo angel. Jujur, jujur aku iki kawula Gusti Allah iku sing dikemawulane iki jujurku yo angel. Panjenengan diperintah ambek guru nek wayahe khususiyah budal yo gak budal. Nek maca Allahu Akbar Allahu Akbar ku ping 100 isik ping 30 wis leren. Astagfirullahaladzim ping 100. Astagfirullahaladzim sik 40 wis leren. Iya apa ora? Dekandane nggih. Selawate sadilah ping 100, lagi ping 50 wis leren. Ku gak jujur. Nggih. Ambek guru wis gak jujur, apa maneh ambek Gusti Allah. Asidku jujur. Nggih. Terus Bapak ambek guru wis gak jujur, apa maneh ambek Gusti Allah. Lah iki asidku filubutya. Wal yakin fi akalni rububiyah. Yakin bahwa segala sesuatu itu yakin dari Allah. Aku sakit iki dari Allah. Aku sembuh iku dari Allah. Adapun ke dokter, dokter hanya perantara. Kabeh ku min Allah. Aku nek digawe melarat, melarat saka Allah. Aku nek diparingi coba, coba saka Allah. Meyakini ku angel. Angel. Wong awake dhewe ku lho ya. Duwe warung, warunge Mbak Yayu. Jerene disantet tu wong. Oh no, yakinane wis kleru kabeh. Duwe anak dilamar wong gak dadi. Duwe anak dilamar wong gak dadi. Dilamar kowe. Matur tenggen kula, Yai, anakku dipageri tiyang. Ngono. Iku lho, ngene iku lho. Iku dibalik noneng uang kuabe ke sokoh Gusti Allah. Nggak ada yang lain. Dene anakmu kok dijaluk gagal. Iku mungkin punya kesalahan. Mungkin anakmu pernah menyakitkan hatine wong lanang. Tite nono. Ada wong wedok pernah menyakiti hatine wong lanang. Engko golek jodoh wangel. Tarikat tadi. Iku bukannya dipageri wong, tapi al jaza min jinsil amal.
gawe kanjeng Nabi. Pembalasan itu sejenis dengan perbuatan. Iku nek cara wong Buddha hukum karma. Hukum karma itu kesalahanmu, kesalahanmu. Mulane ya apa ya apa aja nglarakno atine wong liya. Ya. Nek ora gelem ya ora gelem tapi sing sopan, sing terhormat. Nek nolak aja menyakitkan hatinya orang, jangan. Iku nek wis angel jarene rumangsa dipageri wong. Dipageri pageri apa ijo apa kuning? Pageri. Iku ya sudah bukan ya melihat Allah lagi. Hati ono papat, siji mahabbah Allah, dua kaya dengan Allah, tiga kesungguhan dalam ngawulo negusi Allah, berbakti pada Allah, yang keempat keyakinan hukum-hukum Allah. Barang siapa yang bisa pegang empat ini akan dibutuhkan semua makhluk. Kabeh makhluk bakal berbondong-bondong nenggunamu, ya, minta saran, minta pertolongan, membutuhkan kamu semua. Waman ahsanu minallahi hukma liqaumin

Radio, Radio Suara Jombang. Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

Lagu Bento milik Iwan Fals yang begitu ikonik di telinga masyarakat, yang sampai dengan saat ini sepertinya juga masih begitu relevan ya, ketika memotret atau memotret ketimpangan sosial yang masih terasa begitu nyata. Nah, kalau Anda ikut mendengarkan dan juga ikut bernyanyi barangkali lagu Bento ini dinyanyikan oleh Iwan Fals yang liriknya cukup sarkas dan bahkan terkadang membuat orang tergelitik untuk menyanyikannya. Lagu Bento ini disebut sebuah kritik pedas oleh Bang Iwan yang pada saat itu menggambarkan Bento itu sebagai seseorang atau sosok yang kaya raya yang punya segalanya gitu ya. Ini adalah pandangan Iwan Fals terhadap sebuah strata sosial yang kala itu mengusik pikirannya. Proses pembuatan lagu Bento tidak sulit bagi Iwan karena lagu Bento tercipta begitu saja saat Iwan melihat fenomena itu sendiri dalam kesehariannya. Dia juga menyebut beberapa nama sebelum tercetusnya Bento ini sebagai judul dan tokoh lagunya. Dan uniknya pada proyek ini, Iwan juga seakan berkaca pada dirinya. Dia sangat takut ketika nantinya berada pada strata sosial yang tinggi dan lupa akan segalanya. Dirilis tahun 1995, single ini langsung meledak di pasaran dan tentunya bahkan sampai dengan sekarang yang terasa masih sangat relevan. Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda mitra Radio Suara Jombang FM. Apa kabar? Sehat selalu untuk Anda hari ini di Rabu, kalender yang ke-22 dari bulan Juli 2026. Saya Didi Ahmad bersama dengan Anda di program Cakrawala Ada Waktu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pagi ini juga saya akan ajak Anda jam 9 pagi nanti akan ada catatan radio podcast Gempur Rokok Ilegal bersama dengan kawan-kawan dari Bea Cukai Kediri, kantor Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Kabupaten Jombang, Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menertibkan rokok ilegal yang beredar di pasaran, di masyarakat. Seperti apa, kenapa, dan bagaimana nanti akan kita hadirkan untuk Anda di 141 Radio Suara Jombang FM. Anda juga bisa menyimak secara live streaming melalui channel YouTube @Radio Suara Jombang. Jadi secara audiovisual Anda bisa menyimaknya tentu saja hanya di 141 Radio Suara Jombang FM ya. Beberapa komposisi bagus yang terus hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini saya hadirkan dan saya luncurkan, terutama untuk kawan-kawan yang sedang berada di perjalanan ya, tetap berhati-hati, waspada kondisi-kondisi jalan yang memerlukan perhatian, semoga tidak membuat Anda menjadi terdistraksi. Nah, Anda masih tetap fokus, jangan lupa pada saat berkendara maka komunikasi atau main HP ini sangat tidak disarankan ya. Sangat tidak disarankan karena sudah pasti itu akan mengganggu konsentrasi berkendara ya. Baik, saya bersama dengan Anda di 141 Radio Suara Jombang FM, program Cakrawala terus menemani Anda. Komposisi bagus milik Jamrud muncul untuk Anda dengan Pelangi di Matamu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Jombang sudah mulai menggeber penanganan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus mendatang. Perbaikan jalan, normalisasi saluran, hingga penyiapan lahan parkir ini ternyata menjadi prioritas agar pelaksanaan agenda nasional tersebut berjalan dengan lancar. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyampaikan bahwa infrastruktur ini di penanganannya dilakukan bertahap sesuai dengan hasil identifikasi di lapangan. Dan fokusnya memastikan akses menuju lokasi muktamar nyaman dilalui, saluran berfungsi optimal, serta kebutuhan parkir dapat terpenuhi. Sejumlah pekerjaan telah berjalan dan sebagiannya lagi masih berproses sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di sektor jalan, PUPR melakukan penutupan lubang menggunakan material cold mix di sejumlah titik yang telah selesai dikerjakan. Sementara perbaikan dengan hot mix juga masih menunggu jadwal pengiriman material dari produsen. Pekerjaan lapen juga telah memasuki tahap persiapan setelah material batu, pecah, pasir, dan aspal didatangkan ke lokasi. Seluruh pekerjaan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan yang menjadi akses utama menuju kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum selama muktamar berlangsung. Dinas PUPR juga melakukan normalisasi dan pembersihan saluran air di sekitar kawasan utama kegiatan. Salah satunya adalah saluran di sisi utara lapangan yang menjadi venue utama pembukaan muktamar NU ke-35 ini. Pembersihan dilakukan agar aliran tetap lancar, aliran air tetap lancar, sekaligus mengantisipasi genangan kalau terjadi hujan saat kegiatan berlangsung. Tidak hanya itu, dinas juga menyiapkan lahan parkir dengan melakukan pekerjaan uruk pada area yang nantinya akan digunakan sebagai tempat parkir, peserta, dan tamu muktamar. Seluruh pekerjaan infrastruktur ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Jombang terhadap suksesnya penyelenggaraan muktamar NU ke-35 nanti. Muktamar ke-35 NU, begitu ya. Karena akan beda maksudnya nanti. Koordinasi terus dilakukan dengan panitia agar seluruh kebutuhan infrastruktur yang menjadi kewenangan PUPR bisa terpenuhi tepat waktu sehingga pelaksanaan muktamar berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar, Mitra. Selama pelaksanaan muktamar ke-35 NU nanti, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras diprediksi akan menjadi lautan manusia. Kehadiran mereka tidak lain demi untuk menyukseskan sekaligus menyemarakan agenda 5 tahunan di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama ini. Potensi membludaknya jemaah ini bahkan telah diprediksi oleh Ketua Panitia Lokal Panlok Muktamar ke-35 NU Kyai Haji Abdul Razak Soleh sebagai Organizing Committee. Ketua Yayasan PPBU ini menyebut setidaknya ada sekitar sebanyak 200 ribu orang akan membanjiri area muktamar dan kawasan pesantren yang berdiri sejak tahun 1825 ini. Jadi, prediksi ini juga tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai elemen, khususnya kalangan Nahdiyin dan alumni PPBU lintas generasi. Jadi nanti ada muktamirin, ada muhibbin atau pecinta NU, sampai romli atau rombongan lillahi ta'ala, begitu. Maka sebagai langkah persiapan dalam menyambut ratusan ribu orang yang akan memadati lingkungan pesantren, Panlok bersama Yayasan PPBU jauh hari telah menyiapkan beberapa tempat, baik untuk mendukung jalannya persidangan maupun juga penginapan. Khususnya bagi muktamirin sebagai peserta resmi muktamar NU, delegasi dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah NU, PWNU se-Indonesia. Fasilitas penginapan yang disiapkan itu tersebar di 6 titik yang berbeda, tapi semua berada dalam kawasan pesantren yang didirikan oleh Kyai Haji Abdul Salam tersebut. Antara lain adalah di MA Unggulan, Kampus Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Atas MMA 123, kemudian Kampus Universitas Wahab Hasbullah Unwaha, di MTSN 3 Tambak Beras, MAN 3 Tambak Beras, dan Institut Agama Islam Bani Fatah IAI Bafa. Seluruh gedungnya sudah disurvei oleh PBNU dan sudah proper, begitu ya. Penentuan gedung-gedung pendidikan ini dimanfaatkan untuk penginapan selama muktamar berlangsung sebelumnya juga sudah atas indikator yang ditetapkan oleh PBNU. Seperti tingkat kelayakannya, kenyamanan dan keamanan, kamar mandi, serta lokasinya yang strategis.
Menyusul, kemudian keberadaan madrasah-madrasah ini dinilai tidak jauh dari venue utama opening ceremony maupun juga lokasi persidangan komisi-komisi dan pleno, Mitra. Jadi selama berada di kawasan penginapan, Mutamrin juga disuguhi dengan beragam bazar usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, dari kuliner, t-shirt, buku, hingga souvenir khas Muktamar NU ke Muktamar ke-35 NU ini. Sementara selama 5 hari mengikuti agenda Muktamar, Muktamirin juga turut mendapatkan jatah konsumsi yang disiapkan oleh panitia lokal. Muktamirin, delegasi PCNU dan PWNU Senusantara diperkirakan mencapai 3.370 orang. Ini Muktamirinnya saja ya. Yang ini disiapkan makan 3 kali sehari plus kopi dan snack, di mana dalam sekali makan panitia berencana menyiapkan sebanyak 5.000 porsi. Masing-masing untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sedangkan bagi yang tidak terdata dalam kepesertaan aktif alias Romli, rombongan Lillahi Ta'ala, dan Mukhibin atau pecinta NU, panitia mendirikan dapur umum di kampus MMA 3 yang dapat dijangkau oleh siapapun. Belum lagi ditambah untuk tim keamanan, Banser, GP Ansor, IPNU, IPPNU, tim keamanan pesantren, dan potensi keamanan lainnya. Ini update persiapan Muktamar NU, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang ditempatkan nanti di Tambak Beras Jombang tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2026. Terbilang istimewa karena ada 9 keistimewaan di selenggarakannya Muktamar NU di Tambak Beras ini. Seperti yang disampaikan oleh pengasuh PP Al-Maliki II, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Muhammad Syifa Malik, MPD. Jadi beberapa keistimewaan itu diantaranya adalah kembali ke sejarah. Jadi NU didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang dibantu oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri Denanyar dan direstui oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng. Nah, kedua, dekat dengan para pendiri NU. Jadi Muktamirin bisa berziarah ke makbaroh 3 pendiri NU di Jombang, dari Tambak Beras, Denanyar, kemudian Tebuireng. Dan yang ketiga, kembali ke tradisi. Muktamar dilaksanakan di pesantren, bukan di hotel, karena sejatinya pesantren NU sejak dulu hingga sekarang itu tetap sebagai pusat pengkaderan ulama dan kiai. Kemudian Muktamar NU ini menjadi berkah bagi santri, karena santri mendapatkan keteladanan, ilmu, barokah, juga pengalaman langsung dari kiai-kiai NU. Selanjutnya, lokasi yang sangat strategis menjadi penengah dan solusi. 2 km dari exit tol Tembelang, 5 km dari stasiun kereta api Jombang, juga dekat dengan jalan raya dan jarak tempuhnya hanya 40 menit dari Bandara Juanda Surabaya. Dan selain itu, NU juga seperti pulang ke pangkuan tanah kelahirannya, Tambak Beras yang menjadi saksi kembali damai, sejuk, dan bersatunya semua elemen pengurus NU. Ngalap berkah ini menjadi keistimewaan pelaksanaan Muktamar NU di Tambak Beras, karena ngalap berkah ke dalam kasepuhan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini, yang dalam kasepuhan ini diplot sebagai ruang sidang ahwa, Mitra. Jadi ini ikhtiar supaya aura spiritual, vibes Mbah Wahab dan spirit Mbah Wahab itu turut menuntun dan mengilhami para kiai anggota ahwa dalam bermusyawarah dan bersidang nantinya. Nah, selanjutnya adalah adanya netralitas, di mana kedua keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum bersikap netral pada semua calon karena fokus sebagai panitia memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana disampaikan oleh ketum ya. Nah, yang terakhir ini bisa memberikan berkah bagi semuanya karena roda ekonomi bergerak, hotel full booked, rumah warga menjadi penginapan, UMKM bergeliat, jasa transportasi menjadi hidup, kuliner dan kafe menjadi semarak. Nah, inilah esensi dari ekonomi kerakyatan yang dipicu, dipantik oleh ditempatkannya Muktamar NU, Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang ini. Semoga senantiasa lancar persiapannya dan tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2026 nanti akan menjadi momen yang bisa memberikan berkah untuk kita semua. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Sore Jombang FM. Saya akan kembali setelah jeda pariwara dan juga komposisi berikut ini.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah didatangi oleh petugas sensus ekonomi. Kalau sudah, terima kasih ya, sudah menerima petugas sensus dengan baik hati, dengan apa ya, tangan terbuka, dan bahkan sudah diberikan servis yang cukup baik. Ya, data yang Anda berikan ini nanti akan menjadi data dasar untuk data-data yang digunakan dalam proses pembangunan selanjutnya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Nah, yang masih belum didatengin, jangan khawatir. Pasti nanti akan didatangi. Oh, melihat tetangganya, melihat saudaranya. Kok sudah didatengin, tapi aku kok

sih belum gitu. Ditunggu saja. Nanti pasti akan hadir di rumah Panjenengan untuk mendata hal-hal yang perlu dicatat oleh petugas sensus, yang perlu dicatat oleh negara, begitu ya. Berikan data itu secara jujur, karena kejujuran Anda memberikan data ini akan sangat berpengaruh bagaimana kemudian strategi pembangunan nasional ini, khususnya untuk Kabupaten Jombang, ini nanti dilakukan. Terima kasih untuk Anda yang juga masih tetap setia bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Ada yang request musik bagusnya Leto. Katanya untuk pagi-pagi ini bolehlah diputarkan yang syahdu-syahdu. Oke. Mbak Nadia Yasmin, terima kasih di kawasan timur pagi ini mendengarkan Radio Suara Jombang FM di Sambi dengan goreng tahu katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tahunya udah mateng, tinggal sekarang sarapan. Yeay, senang sekali menemani Anda sarapan pagi, mengisi tenaga dengan satu piring makanan sehat, bergizi. Saya iringi dengan komposisi bagus milik Leto, Ruang Rindu.

Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jawa FM untuk program Cakrawala, dan kita masih akan segera mengikuti siaran radio podcast bersama dengan kawan-kawan dari kantor Bea Cukai Kediri dan juga dari Satpol PP Jombang. Kita akan membahas tentang gempur rokok ilegal. Kenapa sih harus dilarang rokok ilegal? Lalu rokok ilegal itu yang bagaimana sebenarnya? Dan alasannya apa kok tidak boleh mengkonsumsi rokok ilegal dan juga menjual rokok ilegal itu? Seberapa banyak di masyarakat kita? Nanti kawan-kawan dari Satpol PP dan juga dari kantor Bea Cukai Kediri nih nanti akan hadir jam 9 pagi nanti. Ya, mitra menjamurnya usaha warung angkringan di Dusun Parimono di Saplandi, Kecamatan Jombang, menuai sorotan warga. Bukan soal menu, tapi pakaian yang sebagian penjual yang dinilai terlalu terbuka sehingga dianggap tidak sesuai dengan citra Jombang sebagai kota santri. Suroso, warga sekitar, menyebut lokasi angkringan memang berada di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari, jalur provinsi ini ya, sekaligus pintu masuk menuju Jombang Kota. Dia menegaskan tidak mempermasalahkan aktivitas berdagangnya, namun berharap pedagang tetap menjaga norma. Ya, alangkah baiknya menggunakan pakaian yang sopan sehingga tetap menghormati budaya dan karakter Jombang. Keluhan warga ini kemudian ditanggapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang, Anji Eko Saputro. Menurutnya pembinaan pedagang terkait dengan cara berpakaian bukan ranah Disdagrin, mitra. Ini pembinaan sosialnya menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sementara ini kawan-kawan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang ini masih terus melakukan pembinaan terhadap hal tersebut. Ya, ini memang catatan yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan keberadaan angkringan yang agak sedikit membuat beberapa warga merasa terganggu dengan penampilannya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Musim kemarau dan panas yang berdebu ini seyogianya membuat kita lebih berhati-hati ya. Sudah tercatat kasus pneumonia melonjak tajam di Kabupaten Jombang. RSUD Jombang mencatat hingga akhir Juli 2026 sudah merawat 617 pasien dengan berbagai tingkat keparahan. Dari jumlah itu, 52 pasien meninggal dunia atau sekitar 9,2%. Direktur RSUD Jombang, Dr. Puji Umbaran, mengungkapkan hampir setiap hari rumah sakit menerima 2 hingga 3 pasien baru dengan diagnosis pneumonia. Kalau diakumulasikan, jumlah pasien yang dirawat mencapai sekitar 75 hingga 80 orang setiap bulannya. Menurutnya, sebagian besar pasien datang dalam kondisi yang sudah cukup berat. Gejala yang dialami antara lain demam tinggi, batuk hebat, hingga sesak nafas. Kondisi ini kerap diperparah dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, gangguan jantung, maupun juga asma. Nah, tingginya tingkat keparahan pasien turut berpengaruh terhadap angka kematian karena dari total 617 pasien yang dirawat sejak Januari hingga Juli ini, ada 52 pasien meninggal dunia atau sekitar 99,2%. Maka diharapkan masyarakat segera memeriksakan diri ketika mengalami gejala ISPA. Jangan sampai menunggu kondisinya sampai berat gitu ya. Kata Dr. Puji, tren pasien pneumonia saat ini justru didominasi kelompok usia dewasa, bukan anak-anak. Bahkan Selasa kemarin, seluruh pasien pneumonia yang menjalani perawatan di RSUD Jombang itu merupakan orang dewasa, 27 orang, semuanya dewasa. Pasien anak tidak ada. Dr. Buji menduga peningkatan kasus ini dipicu kondisi musim kemarau yang panas dan berdebu. Angin kencang membawa debu yang bercampur berbagai mikroorganisme sehingga mudah terhirup masyarakat. Dan ketika daya tahan tubuh menurun, kuman lebih mudah berkembang dan menyebabkan infeksi paru. Makanya masyarakat diimbau untuk menjaga kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi waktu istirahat, serta memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Jadi kalau muncul gejala seperti meriang, batuk, atau pilek, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya, baik puskesmas, dokter praktik, maupun klinik. Karena penanganan sejak dini akan mencegah kondisi berkembang menjadi pneumonia berat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saya munculkan dulu komposisi bagus yang satu ini. Ini tidak kalah teduh juga dari Payung Teduh.
ya yang kenal dan juga familiar dengan komposisi ini, selamat mendengarkan.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Mitra Radio Suara Jomo FM, senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di program radio podcast Suara Jombang kerjasama dengan kantor Bea Cukai Kediri dan juga Satpol PP Jombang di tema Gempur Rokok Ilegal episode 4. Ya, hari ini kita ketemu lagi dengan kawan-kawan dari Satpol PP dan juga kantor Bea Cukai Kediri ngobrolin tentang gempur rokok ilegal. Kenapa dan bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan rokok ilegal itu, lalu do dan don'ts-nya itu kayak gimana oleh masyarakat terkait dengan rokok ilegal yang beredar di pasaran. Sudah live streaming juga hari ini, Anda bisa menyimak secara langsung untuk tayangan audiovisual kami di channel YouTube @Radio Suara Jombang. Anda juga bisa menyimak melalui radio terestrial yang sekarang ini sedang Anda dengarkan di channel 104,1, juga di radio online. Browsing saja di browser kesayangan Anda, Radio Suara Jombang. Nanti akan keluar sendiri, silakan dipilih browser yang radio online yang paling nyaman menurut Anda. Bisa didengarkan dimanapun. Nah, seperti biasa, saya juga mengundang Anda untuk berkolaborasi. Bisa manfaatkan 8717 untuk jalur telepon, kemudian juga jalur WhatsApp, dan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah di channel YouTube Radio Suara Jombang ya. Sudah bersama dengan saya dua kawan yang hadir di studio Radio Suara Jombang FM dari kantor Bea Cukai Kediri, seorang pelaksana pemeriksa pelayanan kepabeanan dan cukai, Mas Bagus Novi Adi. Selamat pagi, assalamualaikum Mas.
1: Selamat
0: Bagus.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Linda.
0: Apa kabar, sehat Mas Bagus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah menyempat waktunya untuk hadir di sini. Siap. Jauh-jauh dari Kediri ya, tapi Jombang itu udah wilayahnya penyidangan ya?
1: Wilayahnya PC Kediri. Ya? PC Kediri.
0: Oke. Nah, di samping Mas Bagus ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Jombang, Bapak Samsudi SHMSI. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ninda. Jumpa lagi dengan semangat pagi hari ini.
0: Saya senang kalau ketemu Pak Sam itu mesti ketawa terus gitu loh. Okay. Ini kan menunjukkan bahwa Pak Sam ini orangnya ramah, tidak seperti beberapa masyarakat itu yang mengabap bahwa Satpol PP itu sukanya gini gitu loh Pak, yang orangnya lo ramah, lihat coba lihat itu senyum terus kan.
2: Iya.
0: Soalnya apa, ketika orang ngeliatin ini ya, nama atau dengar nama Satpol PP, wah pasti ini yang suka ini nertipin dan lain sebagainya. Terus Bea Cukai, ini biasanya ini juga agak serem ini. Loh, faktanya seperti ini loh, gak seserem itu loh. Beliau-beliau tuh gak seserem itu. Alhamdulillah Pak Sam, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini.
2: Terima kasih Mbak Ninda. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan rokok ilegal.
0: Hari ini kita lagi-lagi ngomongin tentang rokok ilegal. Sebelum kita bedah sebenarnya rokok ilegal itu keberadaannya seperti apa di Kabupaten Jombang, saya ke Mas Bagus dulu. Mas Bagus, boleh dong tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman kepada masyarakat keberadaan Bea Cukai, kantor Bea Cukai itu sebenarnya kayak gimana sih gitu, bisa digambarkan sedikit, silakan Pak Mas Bagus.
1: Siap, terima kasih Mbak Ninda. Nah, ini kantor Bea Cukai Kediri itu merupakan salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kantor Bea Cukai Kediri itu di bawah Kanwil DJBJ Jatim 2. Dan wilayah pengawasannya itu meliputi wilayah Kabupaten Jombang, Nganjuk, Kota dan Kabupaten Kediri.
0: Nganjuk, Jombang,
1: Kota dan Kabupaten Kediri.
0: Oh, oke, baik.
1: Nah, Bea Cukai sendiri itu punya tugas pokoknya. Tugas pokoknya itu kalau disingkat tuh kayak nama stasiun televisi.
0: Apa?
1: RCTI.
0: Apa, Mas? Oke.
1: R-nya itu revenue collector sebagai pengumpul penerimaan negara. C-nya itu sebagai community protector, istilahnya pelindung masyarakat. Terus kemudian T-nya itu trade facilitator sebagai fasilitas perdagangan. Yang terakhir I-nya industrial assistant. Istilahnya kita memfasilitasi pertumbuhan industri di dalam negeri melalui pemberian fasilitas-fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, itu garis besarnya tugas pokok bea cukai seperti itu.
0: Itu kayak pemungut pajak gak sih, Mas Bagus?
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih
1: itu.
0: Kayak pajak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi istilahnya bukan pajak,
1: bukan,
0: kan?
1: Bukan, istilahnya pajak, cukai.
0: Cukai.
1: Iya. Pada dasarnya hampir sama. Pajak cukai dan pajak itu sama. Cuma bahasa lainnya untuk pajak untuk rokok itu ya cukai itu.
0: Oh gitu. Jadi sama-sama pajaknya.
1: Ya,
0: kalau berurusan dengan pajak itu biasanya kan urusannya dengan kantor perpajakan.
1: Ya, betul.
0: Di Penda ya, Dinas Pendapatan Daerah itu juga. Ya. Terus, nah di sini ada pemungutan penerimaan negara,
1: ya,
0: penerimaan negara yang masuk kategori pajak juga ya?
1: Ya betul,
0: Mas Bagus.
1: Ya betul.
0: Tapi istilahnya beda.
1: Istilahnya beda, yaitu istilahnya di kami itu cukai.
0: Cukai.
1: Cukai. Nah, cukai sendiri itu berdasarkan undang-undang itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kadang-kadang di masyarakat kan beda. Oh, ini kena cukai, ini kena cukai. Padahal dasarnya enggak semua barang itu kena cukai.
0: Oh, oke. Tadi kan RCTI ya,
1: ya
0: Revenue Collector, itu yang perpajakan,
1: ya.
0: Terus kemudian
1: C-nya Community Protector.
0: Community Protector, ini yang seperti apa ini?
1: Jadi,
0: Mas Bagus?
1: Community Protector itu ada dua, kita di bidang kepabeanan dan juga di bidang cukai. Kalau di bidang kepabeanan itu kita melindungi masyarakat serta industri dalam negeri dan kepentingan melalui pengawasan dan atau penjagaan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang ekspor yang punya dampak negatif dan juga berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh aturan. Nah, sedangkan untuk cukai sendiri kita membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produksi atau peredaran dan konsumsi barang-barang tertentu sesuai istilah definisinya cukai tadi. Barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat.
0: Itu kalau yang cukai
1: ya,
0: gitu ya. Sebenarnya saya tadi masih belum ngeh untuk yang kepabeanan. Pabean itu berarti yang gimana itu, Mas?
1: Pabean itu seperti bahasa gampangnya kayak ekspor impor itu. Jadi kita mengawasi barang yang masuk serta yang keluar ke luar negeri seperti itu.
0: Itu kepabeanan.
1: Ya, kepabeanan gitu.
0: Jadi kalau mengeluarkan barang dari Indonesia ke katakanlah ke Singapura misalnya, itu enggak segampang atau maksudnya harus ada prosedurnya gitu.
1: Iya, ada prosedurnya, itu namanya ekspor dan ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi gitu.
0: Sekarang itu kan kita mudah banget ya, misalnya kayak bertransaksi secara online gitu. Siap. Kita beli sesuatu barang dari Malaysia misalnya, nah itu juga ada sesuatu yang perlu diperhatikan
1: ada
0: ya.
1: Perlu yang diperhatikan terkait aturan importasi barangnya serta izin-izinnya. Apakah barang tersebut punya masuk kategori barang yang harus punya izin tertentu? Nah itu harus diperhatikan. Jadi nggak semua barang bisa masuk ke dalam negeri.
0: Baiklah, nah itu tadi yang diurusin sama kantor bea cukai dalam bentuk community protector tadi ya.
1: Betul.
0: Terus ada lagi yang trade facilitator itu, Mas Bagus.
1: Ya, trade facilitator yaitu fasilitasi perdagangan. Jadi kita istilahnya mewujudkan iklim usaha investasi itu yang kondusif dan juga memperlancar logistik impor ekspor itu melalui yaitu penyederhanaan prosedur sehingga jadi istilahnya prosedur barang masuknya atau keluarnya ke Indonesia itu lebih cepat dan mudah. Kita memfasilitasi perdagangan itu.
0: Terus yang terakhir
1: industrial assistance. Ya, kita istilahnya ya meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri dalam bentuk pemberian fasilitas-fasilitas di bidang kepabeanan dan juga
0: jadi lebih memudahkan peredaran atau pergeseran barang dari dalam ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam Indonesia gitu ya, Mas Bagus ya.
1: Siap.
0: Baik, nah hari ini kita tidak membahas semuanya itu, hanya satu yang menjadi fokus kita, pembahasan kita adalah tentang cukai. Cukai terutama untuk yang rokok kan?
1: Ya.
0: Cukai rokok kan?
1: Ya, cukai rokok.
0: Cukai, sebagaimana Mas Bagus bilang tadi, cukai itu sebenarnya sama, esensinya adalah kayak pajak gitu kan, pungutan negara gitu. Nah, kenapa diberikan nama yang khusus untuk barang-barang khusus ini?
1: Karena memang pada dasarnya cukai itu kan dia punya sifat dan karakteristik tertentu. Barang tersebut disebut barang kena cukai karena yaitu dia punya sifat dan atau karakteristik tertentu. Seperti misalkan konsumsinya itu perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya pun apabila berlebihan kan nanti dapat menimbulkan dampak negatif. Terus kemudian juga pemakaiannya perlu dibebankan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Seperti itu.
0: Saya bisa menangkap ini kan fokusnya ke rokok ya. Rokok itu kan sejak dulu itu kontroversial kan. Kontroversial banget. Ada yang setuju, ada yang tidak sedikit juga yang mulai mengkampanyekan anti rokok. Tetapi sepertinya memang sampai dengan sekarang ini masih tetap ada. Barangnya itu masih tetap ada. Nah ini barangkali juga menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini, kenapa sih nggak dilarang aja sekalian itu rokok? Apakah begitu Mas Bagus?
1: Karena rokok itu emang sudah ada dari dulu dan juga istilahnya menggerakkan masyarakat.
0: Menggerakkan masyarakat,
1: UKM-UKM, istilahnya industri-industri kecil itu kan pekerjanya banyak kan yang dari masyarakat kecil, kayak
0: ibu-ibu.
1: Nah itu kan saat ini kondisi realnya di lapangan kan banyak ibu-ibu yang ikut serta dalam industri rokok tersebut. Jadi ya banyak manfaatnya lah ke masyarakat masihan sampai dengan saat ini. Termasuk juga rokok itu menyumbang ke penerimaan negara. Cukup besar untuk membiayai ya pembangunan saat ini seperti itu.
0: Itulah kenapa nggak mungkin kalau misalnya pabrik rokok ditutup atau rokok dilarang gitu kan nggak mungkin. Tapi bahasanya adalah diawasi peredarannya, kemudian pemakaiannya diatur, konsumsinya perlu dikendalikan. Makanya kemudian ada itu tadi ya kebijakan tentang cukai itu tadi. Oke, nah cukai ini dikenakan kepada barang-barang tertentu gitu ya. Tuh. Yang tadi penyelenggaraan bilang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya ini sebenarnya dapat menimbulkan dampak negatif. Tetapi ada kayak semacam kebijakan atau kebijaksanaan dari pemerintah untuk memberikan legalisasi kepada barang-barang ini. Apakah hanya rokok saja?
1: Yang dikenakan cukai itu banyak sih, tapi
0: banyak.
1: Jadi barang-barang yang masuk kategori dikenakan cukai itu kan sebenarnya dalam aturan itu ada tiga. Tiga itu kan hasil tembakau. Nah hasil tembakau itu yang di dalamnya salah satunya rokok, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, serta juga hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah hasil pengolahan tembakau lainnya contohnya juga kayak rokok elektrik yang cair, yang padat itu masuk juga kena cukai.
0: Vapor itu.
1: Ya itu masuk ke hasil tembakau.
0: Terus itu juga, hasil tembakau juga ya vapor itu?
1: Iya, tembakau juga.
0: Oh gitu.
1: Ya. Terus
0: itu juga kena cukai.
1: MMA, minuman yang mengandung etil alkohol, nah itu dalam kadar berapapun itu dikenakan cukai. Juga etil alkohol atau etanol.
0: Oke. Jadi ini untuk yang pengenaan cukai untuk barang-barang tertentu yang itu tadi dalam kategori tertentu. Gitu. Nah, Mas Bagus, faktanya untuk sekarang ini seperti apa untuk pemakaian cukai sepanjang pelaksanaan aturan di tahun ini, tahun 2026 ini?
1: Pelaksanaan aturan sih untuk terkait cukai ya kita bisa bilang berjalan lancar dan juga banyak tumbuh pabrik-pabrik
0: rokok baru.
1: Ya,
0: rokok
1: baru. Iya.
0: Oh gitu.
1: Jadi istilahnya di era sekarang ini masih ada yang istilahnya usaha-usaha yang bertumbuh mendirikan pabrik baru.
0: Jadi sebenarnya itu masih peluang ekonomi dong.
1: Ya, masih sangat istilahnya ya masih besar lah peluangnya karena kan juga melihat kondisi jumlah masyarakat, jumlah penduduk di Indonesia sendiri masih banyak juga peluang ekonominya di situ.
0: Oke, jadi kita melihat persoalan rokok ini harus melihat dari berbagai sisi gitu ya, Mas Bagus ya.
1: Betul. Yep.
0: Baik. Nah, saya pengen tahu nih update-nya dari Jombang sendiri, Pak Samsudi dari Satpol PP yang sebagai penegak aturan ya di Kabupaten Jombang. Terakhir melakukan razia untuk rokok ilegal ini kapan, Pak?
2: Kami awali dulu, jadi kegiatan kami yang ada di Satpol PP ini tentunya kami mempunyai tugas nggih di dalam tupoksi kami. Tugas Satpol PP itu yang pertama adalah penyelenggara penegakan perda, kemudian penyelenggaraan trantibum, kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Namun demikian, keterkaitan dengan program peningkatan ketentraman ketertiban ini juga ada kaitannya terkait dengan rokok ilegal. Dalam kegiatan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, kami ada 4 kegiatan. Jadi kegiatan kami yang pertama adalah sosialisasi, di mana ini diberikan kepada semua warga masyarakat terkait dengan rokok ilegal. Kemudian yang kedua, kegiatan kami itu adalah deteksi dini. Bisa disebut juga pengumpulan informasi. Jadi kegiatan-kegiatan sebelum adanya operasi gabungan itu tentunya didahului dengan pengumpulan informasi.
0: Baik.
2: Kemudian yang ketiga adalah bentuk operasi gabungan itu sendiri, penertiban rokok ilegal. Tentunya kami juga mendapatkan backup dari teman-teman Bea Cukai Kediri, termasuk backup dari TNI Polri yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian kegiatan kami yang keempat adalah peningkatan kapasitas. Di mana kegiatan ini adalah memberikan ilmu-ilmu baru terkait dengan teman-teman yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Untuk update terakhir kegiatan kami, kami lakukan pada tanggal 24 Juni tahun 2026, yaitu kegiatan operasi bersama. Alhamdulillah dari tren yang kami lakukan kegiatan operasi yang sudah hampir 6 kali ini merupakan yang terbanyak selama periode 6 kali ini.
0: Apanya Pak yang terbanyak?
2: Hasil tangkapannya.
0: Wow.
2: Jadi kemarin kami mendapatkan 53.856 batang rokok ilegal ini dengan nilai barang sekitar 80.966.560. Kemudian dari kerugian negaranya diperkirakan sekitar 61.776.284 rupiah. Jadi alhamdulillah ini kerja teman-teman gabungan dengan Bea Cukai Kediri termasuk backup dari TNI Polri yang ada di Kabupaten Jombang.
0: Jadi juga melibatkan TNI Polri ya Pak?
2: Pasti, jadi kami melibatkan mereka instansi vertikal.
0: Oke, operasi terakhir tanggal 24 Juni 2026 dan menghasilkan hasil operasinya ada 53 ribuan batang ya Pak? 53 ribuan batang rokok ilegal.
2: Betul.
0: Rokok tidak bercukai.
2: Betul.
0: Atau dengan rokok rokok dengan cukai palsu dan
2: palsu.
0: Dan macam-macamnya itu. Betul, gitu ya Pak ya. Nah itu operasi dilaksanakan di wilayah mana Pak?
2: Kami melaksanakan deteksi dininya itu ada 4 lokasi sebenarnya. Namun demikian yang kami sisir lebih banyak ada di Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Diwe.
0: Megaluh sama Diwe.
2: Kecamatan Diwe. Itu yang hasil mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak. Kemudian yang di Kecamatan Godo dan Peraknya kemarin nihil karena lebih ke hasil informasi itu terkait dengan pengiriman.
0: Jasa
2: pengiriman.
0: Di Megaluh sama Dindiwe ini karakteristiknya seperti apa Pak yang ditangkap itu?
2: Kemarin memang hasil deteksi dini laporan teman-teman itu memang di Kabupaten Jombang ada peningkatan terkait dengan pelanggaran rokok ini khususnya jasa antar kabupaten sebenarnya.
0: Namun jasa pengiriman jasa atau pengiriman. Gimana Pak, maksudnya?
2: Jadi di Kabupaten Jombang itu sebenarnya tidak ada pabrik terkait dengan rokok ilegal ini.
0: Oh.
2: Namun demikian temuan kami yang ada di lapangan banyak dari toko kelontong itu yang menjual rokok ilegal. Nah, kami deteksi dini dari teman-teman itu ternyata ada pengiriman dari luar. Dengan ya. Nah, ini tentunya kami akan tingkatkan kembali pengawasan peredaran rokok ini. Tentunya juga bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Bea Cukai Kediri. Karena pengiriman antar kabupaten. Seperti itu, Mbak.
0: Jadi enggak ada ya pabrik rokok ilegal di Jombang itu?
2: Tidak ada. Jadi tadi mungkin disampaikan oleh Mas Bagas bahwa memang perkembangan rokok resmi itu juga banyak. Yang ada di Kabupaten Jombang kalau nggak salah ada sekitar 14 rokok, pabrik rokok. Dan
0: baru
2: semuanya
0: itu ya?
2: Clear, jadi resmi lah seperti itu. Jadi dengan banyaknya perkembangan sesuai hasil deteksi dini kami, itu adalah datang dari
0: luar
2: Jombang. Kabupaten Jombang.
0: Bisa di-spill dari mana, Pak?
2: Kami belum bisa.
0: Belum bisa.
2: Jadi, jadi makanya ini kami juga mengejar sampai hari ini. Menugaskan teman-teman di lapangan sebenarnya dari mana ini rokok-rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Jombang. Seperti itu.
0: Tapi rasanya tidak etik, tidak etis kalau misalnya disebutkan gitu.
2: Ya.
0: Enggak etis ya?
2: Tidak etis lah. Jadi nanti mungkin barangkali offline mungkin bisa
0: komunikasi
2: dengan kami hasil deteksi awal dari teman-teman di lapangan.
0: Yang jelas memang di Jombang itu seperti juga dikonfirmasi sama Mas Bagus ya, bahwa keberadaan pabrik rokok yang ada di Jombang itu semuanya sudah bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya. Betul. Gitu ya, Mas Bagus. Baik, nah ternyata Mas Bagus, hasil operasi dari kawan-kawan Satpol PP itu lebih banyak itu ya di rumahan ya Mas,
2: iya.
0: Pak Samsudi ya Pak Sam?
2: Kebetulan kemarin memang ada di rumahan, makanya kami sangat intens melakukan pengawasan ini. Beberapa kali tim deteksi dini itu dengan menyamar membeli rokok itu kok ada terus di salah satu toko kelontong itu. Ternyata benar setelah kita lakukan operasi berjama, ternyata ada di suatu tempat itu yang dipakai untuk menyimpan rokok ilegal itu.
0: Oke, terus bentuknya pelanggaran itu berapa apa Pak? Apakah hanya tidak bercukai, tidak berpita cukai begitu saja?
2: Terkait lain? Itu memang cukainya tidak sesuai. Jadi,
0: cukai tidak sesuai. Ada cukainya tapi tidak sesuai gitu.
2: Kemarin sih hasil tangkapannya ada beberapa yang informasi ke teman-teman dari cukai Kediri itu selain ada yang polosan, ada cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi kan mungkin Mas dari cukai nanti bisa menjelaskan dari kriteria ilegal itu apa saja. Tentunya hasil kami kemarin itu ada yang tidak sesuai cukainya peruntukannya. Kemudian yang lebih banyak ya memang polosan yang hasil tangkapan kami.
0: Oke, nah Mas Bagus, yang dikategorikan sebagai rokok polosan atau rokok yang melanggar aturan cukai itu yang seperti apa?
1: Rokok polos ya, rokok polosnya atau kita bisa sebutnya gampangnya rokok ilegal lah ya.
0: Rokok ilegal, oke.
1: Nah, rokok ilegal itu seperti apa? Nah, itu rokok ilegal itu sendiri kalau di kami itu kurang lebih ada 4 kategori. Rokok polos, rokok polos itu tanpa pita cukai, di mana produsen rokok itu tidak menempatkan pita cukai resmi pada kemasan rokoknya. Terus yang kedua, rokok dengan pita cukai bekas. Jadi rokok tersebut menggunakan pita cukai bekas dengan cara menempelkan kembali pita cukai bekas dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok yang baru. Nah, itu rokok dengan pita cukai bekas. Kemudian rokok yang dimaksud dengan Pak Samsudi, rokok dengan pita cukai berbeda. Nah, itu yakni salah peruntukan atau salah personalisasi biasanya. Misalkan rokok untuk pita cukai milik pabrik A ditempelkan di pabrik B. Rokok pita cukai berbeda. Terus kemudian rokok yang terakhir, rokok dengan pita cukai palsu. Nah, tidak menggunakan pita cukai yang diproduksi resmi oleh pemerintah. Nah, itu kalau dari sisi kami dari Bea Cukai, yaitu kategori-kategori rokok ilegal kurang lebih seperti itu.
0: Itu nggak boleh ya?
1: Oke, nggak boleh.
0: Jadi kalau misalnya bikin rokok atau memproduksi rokok, harus ada cukainya?
1: Betul, harus ada cukainya. Harus. Ya, itu kan sama dengan cara pelunasan cukainya, dengan cara pelekatan pita cukai. Gitu.
0: Harus ada cukainya. Gak boleh polosan, aku ngelinting sendiri atau aku produksi rokok sendiri, tak jual ke teman. Siapa yang mau beli gitu, gak bisa. Enggak, gitu. Harus ada aturannya.
1: Ya, harus ada aturannya.
0: Itu ada aturannya ya, gak bisa ada. Main sakarepe
1: dhewe
0: ya.
1: Bisa seenaknya sendiri.
0: PPN-nya pinter, udah tahu caranya bikin rokok, terus kemudian langsung dijual begitu aja. Gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Oke, nah kalau... ini misalnya melanggar itu, jadi bikin rokok ilegal polos tanpa pita cukai, dengan cukai bekas atau cukai berbeda, bahkan cukai palsu, sanksinya seperti apa Mas Bagus?
1: Ada sanksinya. Jadi sanksinya itu kalau untuk rokok polos itu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Nah, itu untuk rokok polos tanpa pita.
0: Itu bagi yang memproduksi apa yang gimana, Mas?
1: Ini bagi untuk yang, ya nanti kan kita pastinya terkait penyidikan, pasti kita cari info nih. Ini dia produksinya atau dia pengedarnya.
0: Oh, nah, oke. Gitu. Jadi harus melalui proses dulu. Ya.

0: gajinya kayak gitu.
1: Jangan main-main ini. Pak Sam sama kawan-kawan TNI Polri ini juga siap untuk ini. Karena memang siap. Mau tidak mau itu aturannya memang begitu. But gitu yeah, kan. Penegakan aturan kan harus gitu ya. Jadi kalau misalnya ren-ren Allah enggak popo, enggak popo. Enggak begitu. Konsepnya enggak gitu. Aturannya mensyaratkan rokok yang dijual itu harus rokok yang legal.
0: Ya, betul, rokok legal.
2: Namun demikian tentunya kami juga mengedepankan humanisme tadi. Yeah. Jadi sebelum dilakukan operasi penertiban gabungan, tentunya kami juga memberikan sosialisasi.
1: Oh, tadi yang Gina sampaikan ya.
2: Betul, kegiatan kami itu juga ada sosialisasi yang sasarannya kepada masyarakat, kepada toko kelontong, kepada jasa pengiriman, seperti itu. Jadi bahwa masyarakat diberikan pengertian bahwa rokok yang tidak boleh itu jenisnya seperti ini. Tentunya kami juga mengundang narasumber dari Bea Cukai Kediri.
1: Jadi sudah ya sebelumnya sudah dikasih sosialisasi. Okay.
2: Jadi kalau disampaikan Satpol kereng
1: ora aslinya.
2: Itu juga tetap mengedepankan humanisme dengan bentuk sosialisasi memberikan pencerahan kepada masyarakat.
1: Jadi sebelumnya pun dikandani toh Pak.
2: Iya.
1: Pun disanjangi, pun dikandani. Lah sik nambeng. Nah, ibarat kalau orang tua kan gitu ya, anaknya betul. Dikasih tahu. Siji loro dikena dikandani gak kena.
2: Diceples.
1: Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan sejuta umat juga. Kenapa sih rokok ilegal itu tidak diperbolehkan? Kenapa? Sama-sama rokoknya kan. Sama-sama tembakaunya yang dipakai. Kemasannya juga ya sama gitu. Kenapa Mas Bagus?
0: Nah, rokok ilegal itu sendiri kenapa enggak diperbolehkan? Karena dampaknya banyak.
1: Nah, apa?
0: Salah satunya kan yang pasti tidak bayar cukai. Sehingga apa? Kan kerugian negara. Seharusnya pajak yang dibayarnya sekian. Karena dia enggak bayar cukai, berarti penerimaan negara berkurang. Terus kemudian menyebabkan terkait pabrik-pabrik rokok yang legal, persaingan usaha menjadi tidak sehat. Terus juga merugikan industri rokok tadi yang resmi, sehingga mereka rugi. Sehingga mereka yang patuh, punya izin, sedangkan ada rokok ilegal. Sehingga merugikan industri-industri rokok yang sudah ada, yang resmi. Dan juga bagi sisi yang perlu kita khawatirkan juga meningkatkan jumlah rokok pemula. Kenapa? Karena kan rokok ilegal pastinya kan murah. Sedangkan murah itu kan otomatis bisa diakses seluruh lapisan. Nah itu yang
1: sehingga anak-anak kecil, anak-anak pra-remaja atau anak-anak remaja itu lebih mudah untuk bisa mengkonsumsinya gitu. Ini kayaknya yang perlu untuk ditekankan ini Mas Bagus. Selain seperti yang sudah penjenengan sampaikan tadi, mulai dari mengakibatkan kerugian negara, kadang orang itu EGP kan. Emang gue pikirin itu. Emang gue pikirin, ini fakta ya, fakta. Kadang orang tidak berpikir seperti itu, persaingan usaha, yang penting aku bisa ngerokok gitu kan. Nah, merugikan industri rokok yang membayar cukai, emang gue pikirin juga gitu. Yang paling penting sebenarnya yang terakhir itu, meningkatkan jumlah rokok pemula. Emang mau anak-anaknya yang masih kecil-kecil merokok gitu?
0: Nah, itu makanya
1: itu sepertinya yang perlu ditekankan Mas Bagus.
0: Ke masyarakat, ke orang tua, agar lebih perhatian ke anaknya.
1: Itu. Ini sebenarnya cara kita, negara, masyarakat secara keseluruhan harus bisa bersama-sama melindungi anak-anak kita dari godaan rokok yang sudah pasti tidak sehat itu. Gitu. Seperti itu ya. Lalu terkait dengan kandungan, kita tahu semua rokok itu kan sudah pasti berbahaya untuk kesehatan gitu ya. Saya pernah dengar kalau rokok yang tidak legal, rokok yang ilegal itu mempunyai kandungan yang jauh lebih berbahaya. Nah, benarkah?
0: Ya, betul sekali. Jadi untuk merek rokok yang resmi aja, itu kan dia harus ke kantor itu ada pengajuan namanya merek dan tarif. Nah, dia itu kan melampirkan uji lab tar dan niknya. Sedangkan di ketentuan Kementerian Kesehatan itu ada batas amannya lah, batas minimal yang harus dipenuhi, tarniknya. Nah, sedangkan rokok ilegal sendiri kan dia udah pasti ilegal, nggak ada pitanya, berarti kan nggak lapor ke kantor Bea Cukai, dan juga pastinya kandungan kadarnya kan nggak diketahui, bisa saja melebihi ketentuan, lebih banyak seperti itu. Makanya itu yang perlu juga dikhawatirkan terkait kesehatan.

0: kesehatan, karena ya itu rokok ilegal kan nggak ada uji labnya secara resmi.
1: Sehingga bisa jadi ada zat-zat tertentu yang diberikan lebih banyak dan itu jauh lebih berbahaya.
0: Betul.
1: Oke, ini yang harus diperhatikan ya. Kenapa kita disarankan atau tidak diperbolehkan ya, bukan disarankan, tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi rokok ilegal, termasuk juga memproduksi dan juga memperjualbelikan itu. Gitu ya. Baik. Jadi di kasus ini, di case ini, kantor Bea Cukai dan juga Satpol PP bekerja sama ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Bekerja sama untuk menertibkan. Dan kalau di Kabupaten Jombang otomatis Pak Sam dan jajaran dan seluruh anggota Satpol PP ini berusaha untuk bisa menertibkan hal tersebut. Harapannya tentu saja gimana Pak? Bulan depan ini temuannya lebih banyak apa lebih sedikit ya?
2: Jadi harapan kami dengan kegiatan sosialisasi, kegiatan deteksi dini maupun kegiatan operasi bersama, harapan kami juga masyarakat semakin paham bahwa tidak diperkenankanlah untuk menjual rokok ilegal. Kami dalam tahun ini target kami itu operasi bersama sampai dengan 18 kali. Jadi sampai saat ini kita masih 6 kali kegiatan. Jadi mudah-mudahan dengan temuan-temuan di lapangan, dengan kegiatan yang cukup gencar kami lakukan dengan tim ini, bisa memberikan efek jera. Jadi masyarakat tidak lagi menjual rokok ilegal.
1: Oke, baik. Nah, dari pita cukai yang disematkan di rokok yang legal itu tentu saja ada kayak semacam cashback begitu ya, Mas Bagus, kepada masyarakat. Cashback yang berupa apa, DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau. Ini adalah prinsip bagaimana pajak yang disetorkan oleh masyarakat kepada negara kemudian bisa dikembalikan untuk kebutuhan masyarakat. Bagaimana sebenarnya konsep ini, bisa dijelaskan Mas Bagus?
0: Konsep DBHCHT sendiri itu kan pada dasarnya kan penerimaan cukai itu kan masuk ke dalam APBN. Nah, sedangkan terkait DBHCHT itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana DBHCHT itu ditetapkan sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri, dan itu nantinya diberikan kembali kepada daerah untuk dipergunakan sesuai aturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, itu macam-macam sih penggunaan DBHCHT sendiri.
1: Kalau Jombang sendiri seperti apa Pak DBHCHT-nya?
2: Di Kabupaten Jombang sebenarnya banyak memang penerima pengelola dana cukai ini. Ada beberapa OPD yang menerima dana cukai ini memang untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya saja dari bidang pertanian. Itu ada beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani tembakau, termasuk dari bidang kesehatan juga, jadi bidang sosial. Jadi memang dari anggaran rokok ilegal ini, DBHCHT ini, ada yang dikembalikan ke masyarakat tentunya untuk kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh beberapa OPD. Hanya saja kami ini sebagai penegak perdanya, penegak terkait dengan rokok ilegal, kami kegiatannya yang sudah kami sampaikan tadi ada 4 kegiatan.
1: Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa cukai yang dibayarkan oleh masyarakat melalui rokok yang legal itu tadi sebenarnya dananya ya balik lagi ke masyarakat gitu ya. Tapi ya bukan yang maksudnya kemudian dibalekno di dumi duit gitu kan mboten ya.
2: Ada memang yang bentuk penerimaan cash? Bantuan BLT kalau enggak salah.
1: Oh, BLT.
2: Yang
1: baik.
2: Di kapan hari apa bupati kan juga menyampaikan bantuan itu yang dikelola dari dinas sosial kalau enggak salah.
1: Oke, itu ya.
2: Jadi bentuk nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya Kabupaten Jombang.
1: Ya, artinya semuanya balik lagi ke masyarakat. Betul. Sesuai dengan kebutuhan dan juga prioritas program untuk masyarakat itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini ya, jadi sekali lagi bahwa DBHCHT yang adalah dana bagi hasil cukai tembakau yang merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang kepada masyarakat yang diambilkan dari dana cukai yang dipungut melalui rokok-rokok yang legal rokok tersebut. Sudah kita bahas semuanya, Pak Sam, Mas Bagus, barangkali masih ada yang kesingsal. Kesingsal itu bahasa Jombang ya. Orang Kediri tahu kan? Apa, Mas?
2: Ketleset.
1: Ketleset. Kancret.
2: Iya.
1: Barangkali masih ada yang kancret belum disampaikan sebelum kita closing statement.
0: Paling, apa ya? Harapan mungkin dan himbauan lah.
1: Nah, ini sudah masuk closing statement kalau ini.
0: Sudah
1: ya, cukup semuanya ya. Baik. Terakhir, terima kasih sekali untuk Mas Bagus dan juga Pak Samsudi pagi ini sudah menyampaikan banyak hal informatif kepada masyarakat Kabupaten Jombang, para pendengar Radio Suara Jombang FM tentang gempur rokok ilegal. Ini sudah saatnya memang masyarakat kita semuanya bersama-sama mendukung program dari pemerintah untuk memberantas rokok ilegal karena ngeman kita dan anak-anak kita yang lebih utama. Selebihnya kita ngeman kepada negara kita, ngeman kepada masyarakat kita semuanya, gitu ya. Terakhir closing statement dari Mas Bagus dulu, silakan.
0: Siap. Ya. Terkait pemberantasan rokok ilegal itu pada dasarnya kan bukan hanya tugas bea cukai serta juga aparat penegak hukum lainnya, tapi bukan tanggung jawab kita bersama.
1: Betul.
0: Tanggung jawab masyarakat. Karena apa? Karena setiap batang rokok ilegal yang beredar itu tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan pelaku usaha yang taat aturan, serta juga mengurangi manfaat yang seharusnya kembali ke masyarakat seperti DBHJHT tadi.
1: Okay. Nah,
0: selain DBHJHT juga kan pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan. Nah, itu makanya itu kami mengajak seluruh masyarakat itu untuk menjadi konsumen yang cerdas, tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal.
1: Baik.
0: Nah, kolaborasi antara bea cukai, pemerintah daerah, penegak hukum dan seluruh masyarakat merupakan kunci keberhasilan rokok ilegal. Pemberantasan rokok ilegal. Mari kita wujudkan perdagangan yang sehat, persaingan yang adil serta penerimaan negara yang optimal demi pembangunan Indonesia yang lebih maju.
1: Siap, Mas. Bagus. Oke. Sekarang closing statement dari Pak Samsudi, silakan Pak Sam.
2: Terima kasih kepada seluruh pendengar, khususnya pendengar Suara Jombang yang telah menyimak podcast Gempur Rokok Ilegal pada siang hari ini. Mari bersama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dan peduli dengan tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok ilegal. Dengan mendukung peredaran barang yang legal, kita turut menjaga penerimaan negara demi pembangunan dan kesejahteraan bersama. Ingat, rokok ilegal merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, laporkan jika menemukan pelanggaran, dan jadilah bagian dari gerakan gempur rokok ilegal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, salam sadar hukum, dan mari terus bersama-sama gempur rokok ilegal.
1: Terima kasih Pak Samsudi SMSC, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Jombang, Mas Bagus Novi Adi, Pelaksana Pemeriksa Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Bea Cukai Kediri, sudah berkesempatan untuk hadir di studio Radio Suara Jombang FM. Kita ngobrol banyak tentang gempur rokok ilegal. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah wawasan dan juga menambah awareness masyarakat terhadap hal-hal yang perlu untuk kita kendalikan dan perlu kita perhatikan peredarannya, itu rokok ilegal. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua. Salam sehat selalu, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Linda.
1: Sama-sama, senang sekali untuk hari ini sudah bertemu dengan kawan-kawan dari Satpol PP Jombang dan juga dari Kantor Bea Cukai Kediri. Kita ngobrolin tentang gempur rokok ilegal series 4. Nantikan obrolan kita yang lebih hangat dan juga lebih mendalam tentang gempur rokok ilegal bulan depan. Ya, kita akan infokan kembali jam dan juga waktunya. Saya Nina Ahmad pamit, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. It's the real authentic.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Welcome to humanity.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menak Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengeklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Sugeng siang sedaya para pemirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula nindas yang menika ingkang badhe sowan dhateng ngarsanipun panjenengan. Kula dikancani kalian bocil-bocil kalih lari kembar saking tlatah Lamongan niki lho, masyaallah. Sapa jenenge, Le? Lho, sapa iki jenenge iki? Sinten iki? Asmane sinten? Namanya siapa?
1: Gumilang.
0: Gumilang, namanya Gumilang. Mm-mm. Yang satunya namanya siapa?
1: Mahagra Asta Gumilang.
0: Mahagra Asta Gumilang. Sing setunggalen iki sinten jenenge? Sinten jenenge? Tole ganteng.
1: Mahagra Ayung Gumilang.
0: Wis pokoke Gumilang lah niki kula dikancani kali lare alit-alit ganteng-ganteng ini kelas pinten nih, kelas kali SD nih. Badhe atur lagon gene-gene campur sari kang tlatah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Semoga kang badhe ngersakaken pinarak wonten 87 niki sampun kula bikak kagem panjenengan. Niki wau kadose paling jenengan wis nganggep paling gak siaran, paling diglondor ngene tibake mecungul wonge. Wonge metu wonge sugeng siang gayung marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur
0: tentu. Nggih, matur nuwun Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sami kawilujengan. Nggih. Nggih, kedah ngoten alhamdulillah wis pokoke alhamdulillah tok isine saben dinten niku. Gusti Allah ing ben dinten maringi kejutan-kejutan ngoten niku kadang wis masyaallah.
2: Dipi mriki jeneng glinuk-glinuk.
0: Wis. Niku lak jenenge kejutan to, kejutan, terkejut akhire. Tibake teko areke, glinuk-glinuk. Mbok-mbok lan iki aku lagi terkejut dikancani kali bocil-bocil loro ganteng-ganteng iki lho. Ah, arek teko Lamongan iki.
2: Saking Lamongan.
0: Nggih. Napa wek njanur gunung nggih moro-moro dolen mriki niku makane matur ngoten ayo le siaran le gelem siaran le iki lho tak kenalna ambek Mbah Jono jenenge le iso ngomong basa Jawa ta gak iki Mas ngomongnya basa Indonesia nyeli kaya iki kamu ngomongnya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa?
1: Bahasa Indonesia.
0: Oh, bahasa Indonesia dia. Ngomongnya bahasa Indonesia dia.
2: Lamongan turunan itu
0: Cina. Wih. Lamongan turunan Cina. Insya Allah. Nggih pun. Pak Jono, badhe ngersakaken apa?
2: Nggih. Niki rada nek drungokno lirike niku kok.
0: Napa?
2: Di nang napa? Mboten sekecep mboten. Tapi rasakno keco sangat.
0: Lirik mboten sekeco tapi ngerasa no eco sangat. Lah pripun maksud e?
2: Niku lho Mbak, ditinggal pisah wong tuane niku Mbak.
0: Oh.
2: Ego wong tuwa.
0: Ego wong tuwa?
2: Nggih. Sing nyanyi Niken Salindri.
0: Ngoten.
2: Nggih. Wis ditinggal.
0: Kok gak penak ngene? Tapi, oh nggih niki nek ego wong tuwa nggih.
2: Itu kok ngurung lu nangis temenan.
0: Iyalah nggih.
2: Nggih bagi wong sing nesakno anake ngono Mbak, dikira wong tuane kok dirungakno kok anggone ati niku kok wis pundi kata
0: Mbak. Nggih, keronto-ronto.
2: Keronto-ronto.
0: Nggih. Salam Mbak. Kagem sinten?
2: Kagem sing kilang jambok.
0: Nggih.
2: Mas Gilang yo.
0: Mas Gilang.
2: Mbak Nur Seto.
0: Nggih.
2: Teteh Woni.
0: Teteh Woni.
2: Nggih, niku mlebet nate mlebet, Mbak.
0: Nggih ta.
2: Nggih Sunda nggih. Queen kalau ini.
0: Ngoten.
2: Sing siaran Mas Hari kalau.
0: Nggih.
2: Wis ana male. Mana Teteh Woni. Terus itu masalan
0: canggih. Okay.
2: Apa berang? Terus Bunda Weti.
0: Okay.
2: Pak Nur Anu Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Okay. Terus Moro
0: Inggih. Inggih.
2: Mas Imam.
0: Inggih.
2: Inggih, sedaya kemawon.
0: Inggih.
2: Inggih dilanjut konco.
0: Inggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah. Si anteng lare ne. Lare kali ini kita si uanteng. Kamu ngerti apa yang diomongin? Kamu ngerti? Ngerti enggak Mbak Mahagra? Mahagra Asta. Enggak ngerti, enggak ngerti. Tapi lare niki uanteng. Ngrungokno masih sing diomongno ora ngerti dirungokno. Tetep dirungokno wae. Pinter le, tole. Pinter pokoke. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Ninda.
0: Nggih, monggo.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat sami kawilujengan.
3: Kula kalih dinten nak mboten muncul.
0: Kalih dinten mboten muncul, lha ten pundi?
3: Lah, niku kosong.
0: Kosong.
3: Nggih.
0: Kosong pripun to?
3: HP-ne kosong.
0: Oh, pulsane telas. Lah wong kedek wingi siaran-siaran terus kok.
3: Lah kula mboten muncul.
0: Oh, pulsane telas.
3: Dapat muncul.
0: Alhamdulillah dinten iki cair.
3: Kula kok kepingin biasa niku.
0: Napa jamu?
3: Nggih. Bayu kula niku cek nang waros sampeyan ndak?
0: Di jamone.
3: Nggih. Nggih, mboten napa-napa nggih.
0: Nggih, mboten napa-napa.
3: Kula kuwangene.
0: Nggih.
3: Salam nggih.
0: Nggih, salam kagem sinten?
3: Bu Kira.
0: Bu Kira.
3: Sinten? Pak Brengsek.

0: cak wis masalan Bang Imam.
1: Nggih.
0: Bang Gilang.
1: Nggih.
0: Terus sinten malih nggih?
1: Nggih, sinten?
0: Niku Bu Wiwi.
1: Bu Wiwi.
0: Kale Mbak Wati.
1: Nggih.
0: Bu kale Bu.
1: Nggih.
0: Sami Sunda.
1: Nggih.
0: Dati. Sampai malam dah dua ya mawon.
1: Nggih.
0: Dua ya mawon.
1: Nggih.
0: Banin jantan rencang ya
1: ta. Lah niki bocil kalih niki, masya Allah alhamdulillah.
0: Kok anak cilik-cilik kok.
1: Lah nggih, lah realit niki lho. Eh Mas Mas Agra. Kak, ini lo ada Mbak Uti Wawan namanya. Coba disapa Mbak Uti Wawan gitu, coba.
2: Kok lawan Mbak Uti Wawan.
1: Oh, Mbak Uti Wawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dijawab dong.
2: Waalaikumsalam.
0: Kelas berapa bocil?
2: Kelas 2.
0: Kelas 2.
1: Nggih.
0: Loh, masih kecil.
1: Anaknya main ke Radio Suara Jomba.
0: Loh, kok berani ya?
1: Berani, hebat ini anak ini.
0: Nggih, sampean ya ngoten mawon nggih. Moga-moga sehat sak kuat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Udah ini namanya Mbak Uti Wawan. Tante Ninda itu punya itu, punya teman mbah-mbah bawanya.
2: Oh.
1: Iya. Ya wis wis mlenger arek wis mlenger wisan. Nggih pun sugeng siang gayeng marem. Terima kasih arek ganteng. Makasih banyak. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Nggih.
3: Ombo ati ayam tur ten.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tok tak bocile.
1: Medal arene.
3: Dugaan dolen tem niku kali bab. Bapak ibu eh
1: kale bapake.
3: Bapake ten pundi?
1: Lah niku ten ngajeng. Nggih, alhamdulillah. Nggih.
3: Ngomong siaran pare.
1: Lah nggih.
3: Ping rowo ngomong-ngomongan pare, ngrungono lho.
1: Nggih.
3: Nggih. Angge diparingi budha sugih nggih.
1: Budha sugih nggih.
3: Salame tumut Pak Jono wau kali boten pun cedhuwo yo mau. Iki spesial kangge Bu niku jenenge Pak Li sing ten gone Griya India.
1: Nggih.
3: Kalau wong enak iki setu niku sarang ten gone drobat gone iku lho apotek seger.
1: Oh, ngoten.
3: Sarang setu niku Pak Sukade kontrol niku. Sarang niku pun 20 tahun nek gak pun 18 tahun no. Dadi jere ngoten kula panggling.
1: Nggih.
3: Dadian niku keting grabat pasar Legi.
1: Oh, ngoten, alhamdulillah nggih.
3: Ai sampirengaken bendinten no.
1: Oh, alhamdulillah wis pokoke.
3: Aku salah mono tadi. Beres.
1: Nggih.
3: Mirengaken bendinten. Wah niku tiang-tiang setunggal-tunggal nggih. Niku apal ya, sing pendengar niku.
1: Nggih.
3: Bali sugeng siang Bali.
1: Nggih. Lagune napa lagune?
3: Lho, aku kula napa Lalita?
1: Dereng kan. Napa niku? Dudha sugih. Walah, ah.
3: Dereng dicontan.
1: Dereng tak tulis niki terus lali ngene iku.
3: Nang kurung suwek wis lali.
1: Jane ku kudu suwek dhisik. Niku kait lali, ngoten. Lah iki lali dhisik kait suwek.
3: Suwek Pak Sukarti putune gedhe. Semina semerate putu kula.
1: Lah nggih.
3: Putune wis babon.
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih. Gus uge pun dicantelno nggih.
1: Sampun.
3: Woyo mawon pun panggil-panggil matun pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula gantos tenggene jalur WA. Lho alah kok ilang jalur WA. Jangan cubi meleh. Sugeng siang gayeng marem. Duh biasa. Nah sugeng siang gayeng marem. Kok mboten medal?
4: Masa sih?
1: Lho po medal. Gujeng.
4: Iki ta wong ayu, wong ajeng yo pedhot kon medal.
1: Oh, pedhot niku wau.
4: Nek wau kan pedhot.
1: Nggih.
4: Mbadi kesuwen jare mudun gak mudun-mudun.
1: Nggih. Alhamdulillah lek pedhot sing pedhot telpone sanes.
4: Itu wonge. Nek wonge pedhot wah bahaya iki. Enggak langsung sumber ya.
1: Mbak sehat jenengan?
4: Nggih, alhamdulillah Mbak Ninda kula pikir niku wau bocile jenengan pancenku. Wawan kok wani nang studio. Ya wani aja mbokne tak tutup.
1: Boten nih kalau wonten tamu terus bojole kula jek mriki. Alhamdulillah.
4: Nggih, boten saged Pak Linda nek lari sak monten.
1: Basa Jawa e bingung nge, ya, Pak.
4: Padahal mestine lho Mbak Linda mestine nggih. Kula ketika masih menjabat karena bahasa ini sudah hilang. Saya dulu pernah mengajukan lho pengajuan ke Menteri Ribbon. Pendidikan lho, Mbak Linda.
1: Nggih.
4: Supaya pelajaran kaya basa Jawa niku artinya basa budi pekerti niku lho.
1: Nggih.
4: Niki harus dihidupkan kembali. Nggih. Kula minta seperti itu. Mergane kula pas niku tahu arek ijik sanawiyah niku njaluk surat niku kuwasan Mbak Linda.
1: Nyuwun surat.
4: Jadi kula dadi kepala suku.
1: Oh, sian nggih nyuwun surat nggih.
4: Aku ate njaluk surat.
1: Lho.
4: Akhirnya pas akhir sana teng MI kula buka. Walah wong tuwek ku sorak kabeh. Nggih. Ate kula kandhani Mas yo ngaji nek pol pucuk gunung tapi gak menghormati ambek wong tuwa nggih. Orang nek gunane kula.
1: Leres niku leres.
4: Angel niku Mbak Linda kula dalan iki niku mboten ngerti belas basa.
1: Dah Pak mboten ngoten, Pak.
4: Kula riyen di seplak Mbak Linda nek ngomong kali wong tuwa basa Indonesia di seplak kula.
1: Ngoten nggih.
4: Mungkin wale nesak niki tembangane kemawane dilangi bahasa Indonesia kon jawab. Kula mboten wale nek kula biyen ngomong kali wong tuwa bahasa Indonesia kula diseplak ngene niku.
1: Kedah bahasa Jawa nggih.
4: Nggih, maksud
1: bahasa Jawa
4: momo
1: alus.
4: Kula nyuwun maem ngono kon. Maem apa sih? Wong saya lagi makan teh lah mon, enggak boleh dimarahi gitu. Nggih, kula medhot telo, mongone gak iso tinggalan telo.
1: Nggih.
4: Nggih mangke kula diparingi jangan terong, Pak Nenda.
1: Jangan terong.
4: Nggih, niki niku mau mondhok ya, Pak Nenda.
1: Kados sik kok padhe bres ni.
4: Nggih. Pengalane jenengan muni mboten sida kok mriki nggih rada kerep tapi terus ilang.
1: Langge.
4: Iki wawan jare dijamoni. Biasane nek Mas Ari niku nyukani mboten sing kaya Mbak Linda.
1: Oh.
4: Padha wajinae tapi gak penak ngoten lho. Lah ngoten gak ngerti masalah ini.
1: Oh, sing endi iki?
4: Kok aneh nggih. Mboten sampun
1: biasane pun pas.
4: Nggih, titik nggih. Nek jenengan mboten sing enak niku. Jamune niku nggih.
1: Nggih.
4: Kula mangke diparingi jangan terong mawon.
1: Nggih.
4: Kuwi kangge Bu Wawan.
1: Nggih.
4: Pak Sukar niku wau Pak Jono.
1: Nggih.
4: Bu Wati, Bu Wiwi, Bu Sami Sunda, Cak Wit, Pak Cep, Bu Gilang, Kak Imam, nggih Kang nggih. Oh Pak Beng sekalian.
1: Nggih.
4: Pak Beng pengaran kok mboten miskol.
1: Nggih.
4: Terakhir Kang nggih Mbak Penceng sugeng siang.
1: Nggih.
4: Sugeng mudhang takeng Mbak Penceng.
1: Nggih.
4: Niki nek ngene niku Mbak Ninda ngomong, Mbak Ninda.
1: Pripun?
4: Wah. Nek Mbak Ninda siaran temen Kang Dani aku request janji cerita kadhi setel nganti jam 5.
1: Nggih ta. Oh. Niku kula sing siaran dansa niku ta. Nggih. Gak kecentel.
4: Kula Kang Dani wong iku mang eling janjine anake Mbak. Dadi lali.
1: Gae ngapun tuh dah penceng. Gae pun.
4: Gae pun mantul pun.
1: Gae sami-sami. Gae. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalur sunggal iku lo stop riyen gae. Jalur 87 sunggal 7 sunggal 7. Mangke njenengan saged ngambali malih ten 87 sunggal 7 sunggal 7. Kula aturaken riyin niken salindri ego wong tua. Kalau dipun suwun kalian Pak Jono kagem panjenengan umume ugi kagem sedaya pamidanget sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Lintas Informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Yem yem.
1: Apa Kang?
0: Beras abang. Greh bakar. Sambele korek. Asin. Jan.
1: Kasinan lah Kang.
0: Kasinan. Nah asin kita ada apa ya?
1: Pandane kuwi jenenge njaluk jangan terong.
0: Jangan terong.
1: Sesek tamang sangkene ya Kang ya.
0: Iya,

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Inggih matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhumi dhangetaken dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Niki wau sampun kula aturaken lelagon-lelagon kagem panjenengan mugi-mugi saged dados jampi saya ngen panjenengan asu sarira. Sinten ingkang badhe ngersakaken pinara? Loh, ical jenengan saged ngambali malih nggih 8/7/7/7 sampun kula bika kagem panjenengan. Sumangga niki kula sesarengan ngantos dumugi jam 3 santer mangke. Sugeng siang gayeng marem.
2: Agawe ati ayem tentrem.
1: Matur nuwun.
2: Alhamdulillah Mbak Ninda dipanggil malih kali panjenengan.
1: Nggih.
2: Angele pawol
1: Mas. Mosok ngoten.
2: Nggih, ning kula setya tuh midhangetaken wiwit kula wau.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Pancen rantos longgaring medal Mbak Ninda.
1: Ngoten nggih.
2: Nek niku wau ingkang dipun suwun mboten teng asing dudu sugih wau Mbak Ninda.
1: Dudu sugih wau niku Pak Sukardi.
2: Oh, Pak Sukardi.
1: Nggih.
2: Kok tak nyuwun Joko Melarat sing mawon.
1: Joko Melarat waliane ngoten ta.
2: Nggih. Kok lak yo Joko Melarat Pak Sukardi.
1: Nggih.
2: Nggih, Pak Badan wonten Mas Imam, wonten Bunda Juminten, ugi wonten Bunda Wiwi, Bunda Reva Mamatitin.
1: Nggih.
2: Wonten Kacupen, wonten Mbak Kocek ugi wonten wonten Bu Wawan. Nggih, wonten Pati Klenter, jadi engkau wanten keluarga engkau selatan bersah, Mbak Ninda.
1: Okey.
2: Saya mengatakan juga asus hari roti mawon. Engkau wanten dinanya lagi ngatun juga mengatakan.
1: Okey.
2: Ini pun DTM kau engkau wanten lengkong, Mbak Ninda.
1: Okey. Engkau
2: Pak Ica juga mengatakan juga asus hari roti. Mungkin tanpa bilang engkau sehat.
1: Okey.
2: Dengan katuran juga ngaya tugas ngantos pun nani ngadi coro.
1: Okey. Matur nuwun,
2: Mbak Ninda.
1: Niki sinten niki Mbah?
2: Eyang Gimen.
1: Oh, Eyang Gimen. Nggih, kula timbangane salah.
2: Nggih, kalau kudu ngene kok ya kesupen ya.
1: Lah nggih.
2: Mbak Ninda.
1: Nggih, Eyang Gimen matur nuwun.
2: Sami-sami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Gimen mujiana matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggo. Nggih. Sinten ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih? Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem pancen gawe ati ayem sunten terang.
1: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Adik Budi.
1: Adik Budi. Adik Budi.
3: Adik Budi ini.
1: Ini Adik Budi. Oh, itu Kakak Budi. Oh, ini Budi. Ini Budi. Sing setunggale napa? Budi niku gandengane sinten? Siti.
3: Siti.
1: Oh, Wati, Wati, Wati, oh, Wati.
3: Adiknya Wati.
1: Ini Wati, ini Budi, ini adiknya Budi.
3: Nggih, Mbak Nin, kaya ngoten iku lho. Adik kakak Budi membawa hikmah.
1: Kakak Budi niku jenenge Wati.
3: Nggih, bener.
1: Bu Wati, pinter, pinter jenengan iki anu mancing kula.
3: Halo, lek mboten ngoten mungkin jenengan
1: supe. Ngerti penyiare lalian ngoten niku wis mareng ngono kudu dipancing-pancing pokoke.
3: Mboten apa, kan kata kerjaan. Jadi yang dipikir niku mboten setu.
1: Alhamdulillah, matur nuwun pangertosanipun. Masyaallah.
3: Niku kudu ngertos Mbak Ninda. Di bentang-bentang lali disendani gak boleh.
1: Ya gak siaran mari ngono. Porek terusan.
3: Nek porek wis gak siaran waduh sing kelo iki anu pendengare.
1: Tapa ya Allah.
3: Mbak Nin kula mengke diparingi niku lho. Lho, tak cepakno lali ndi mau.
1: Lho ya ya ya ya.
3: Ganti lali.
1: Lali dhewe.
3: Nggih, Mbak Nin. Tapi tulisane ndi mau. Pun ganti mawon ilang e.
1: Napa?
3: Napa sing gawa tresno ngoten lho.
1: Gawa.
3: Gawa
1: tresno.
3: Gawa kangen tresno tapi ye mau.
1: Sinten ingkang nembang?
3: Ah, niku tembange enggal, lagi viral Mbak Ninda.
1: Kense kula patesani.
3: Ana nggowo ni Mbak Ninda.
1: Kula padosi ten pasar dhisik niki kaya e.
3: Oh nggih.
1: Ten peken.
3: Mawon nek mboten wonten nggih.
1: Berarti napa? Dipun gantos napa?
3: Kula lagi kangen.
1: Kangen
3: nggih.
1: Nggih. Kawitan ning Sinawang, oh sanes.
3: Sanes nggih.
1: Gowo Tresno. Oh niki.
3: Wonten Mbak Nin.
1: Judule ni kadose anu nih kawitaning Sinawang niki.
3: Oh Sinawang.
1: Kawitaning Sinawang. Lah niku ten lirike wonten gawa tresnane.
3: Oh nggih, nggih niku Mbak Nin.
1: Nggih.
3: Mboten apa-apa niku penyanyi pun sinten?
1: Kense. Kawitaning Sinawang. Kok gene Farel to niki. Niki kathah niku ne. Kata sing ngafer niki.
3: Oh nggih, nek mboten wonten mangke
1: niken nggih wonten no niki.
3: Lan niken nembe mawon.
1: Lho lha nggih berarti cover-coveran niki.
3: Oh nggih. Pokoke lagu enak niku kan mesti di cover-cover, Mbak.
1: Nggih. Ni versi niken wonten niki.
3: Oh nggih, sampun nek kebarang nggih dipun puter.
1: Nggih.
3: Mboten nggih mboten
1: apa. Saget.
3: Ingkang nembe kala sinten nggih?
1: Niki wau Eyang Gimin muji ana.
3: Yang Gimin Sugentian, Yang Gimin Mujiono.
1: Nggih.
3: Wonten Mojokerto nggih.
1: Wonten Mojokerto.
3: Nggih, ada Bang Imam, Mas Prayogo, ugi Ibu Danipun Bu Siti Aisyah.
1: Sinten? Oh, Bu Ibu Danipun anu Mas Prayogo Subianto Sudianto.
3: Nggih, sinten Mbak Nin?
1: Bu Suci Hati.
3: Oh nggih, Bu Suci Hati.
1: Suci Hati. Suci Hati.
3: Pak Pram, Mbak Penceng, Pak Sukarti, ugi Bunda Eti, Bunda Wawan, Bu Kira, Pak Breng Bu Breng, Kak Kusuh. Oke, mohon Mbak Ninda.
1: Nggih.
3: Mugi tansah diparingi sehat.
1: Nggih.
3: Mbak Ninda sekeluarga, mugi-mugi tansah paringi sehat sak keluarga, diparingi rezeki yang kuat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Wati wonten Tlatah Kaliwungu. Sinten malih? Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun Pak Cip.
2: Sugeng siang Mbak Sabuk ya nek. Mbak.
1: Kinten penake pripun wong anu buntute pun 3 ya.
2: Kasih Mbak.
1: Alhamdulillah. Nggih.
2: Ninda Sustiawiti.
1: Amin.
2: Kula matur nuwun kangene ati mawon
1: kangene ati
2: nggih salame wonten kula wau sinten e Bu Wati nggih wong ayu
1: nggih
2: oke wonten Mama Yeti wong ayu
1: nggih
2: oke wonten Bu Eti wonten Bu Pajah Rahmawati
1: nggih
2: wonten Pak Sukardi oke wonten Eyang Gimin Mujiono
1: nggih
2: wonten Pak Jono Sasmito oke wonten Abah Bram kalau wau nggih tamu dayane mawon Mbak Linda matur suwun
1: sami-sami
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun dipun tengge nggih mangke lelakonipun. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinarak kula turi pinarak mriki. 8 7 9 7 9 7 sampun kula bikak menawi mboten wonten kula aturaken lagon riyen tapi soalnya wonten nggih langsung kula angkat. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem gayeng
1: sonten. Matur nuwun.
2: Sami kemanjang.
1: Nggih. Jenengan niku dipadosi niku, dipadosi Abah Bram. Pripun?
2: Delik.
1: Jenengan delik. Suarane mesti wirih he.
2: Niku wis sampe peno kuping kuwi.
1: Pun dipepetno kuping.
2: Sampun nggih. Kang gedhe ra.
1: Pun.
2: Kang nggih pun ngoten wis kurang gedhe ya.
1: Nggih, terus.
2: Mangke nyuwun anu mawon. Iku lho. Embung Bunder. Perapatan Kebon Rojo ini.
1: Perapatan Kebon Rojo.
2: Ya Kebon Rojo ini.
1: Oh, warung pojok Kebon Rojo.
2: Oke. Yang dimin pun ini kok.
1: Mujiono.
2: Mojo ketemu bancar.
1: Oke.
2: Bancar atau enggak kulo, pakuwon bancar.
1: Celak.
2: Yo, deso ni deso pakuwon.
1: Nonton.
2: Bukan salah. Mojo ketemu bancar, tangetan nak ni kenal kon dengan jenis wilayah kulo.
1: Oke.
2: Ini salame, ini kok apa Bram Pak Sukardi?
1: Oke.
2: Mas Jono, kuatin ini kau.
1: Oke.
2: Kalau yang dimin tau. Sinten mana buat nanda?
1: Sinten.
2: Mutlak.
1: Empon. Bu Awan, wow, wow.
2: Oke, Bu Awan pertama.
1: Pak Jono, Pak Sukardi.
2: Oke, sampun.
1: Oke.
2: Jangan terong lagi nanda.
1: Jangan terong apa Bram?
2: Apa Bram gitu, enaknya.
1: Oke.
2: Lawe tempe pecel lele.
1: Tempe sak iris.
2: Oh, tempe sak iris.
1: Lawe tempe sak iris lho niku wau lirike ngoten.
2: Agak kurang lah.
1: Kudune beriris-iris.
2: Nah, nggih. Dipun ngoten wae mbani kan.
1: Nggih.
2: Yo lali.
1: Nggih, pun kula candelaken kok setunggal kali tiga sekawan gangsal, nggih. Yeah, sami-sami. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten gene jenengan sakniki napa sampun niku usum jambu, jambu gondang manis. Niki jambu sing khas saking desa Gondang Manis Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Niki potensi niki diangkat kalian pemerintah desa sebagai buah unggulan daerah. Nah, niki kalau wingi ditunjukaken identitas menika sebagai salah satu wakil Kabupaten Jombang wonten ajang Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau utawi Waci Jember Fashion Carnival 2026. Terus niki kanca-kanca tenggene pemerintah desa Gondang Manis beto tema jambu bol. Jambu Gondang Manis niki didadosaken tema tenggene kegiatan Waci. Waci niku Wonderful Archipelago Carnival Indonesia. Kados niku lho nggih Jember Fashion Carnival niku lho sing sian napa fashion-ne baju-bajune niku sawangar-sangar. Lah Jombang niki badhe nderek mriko. Nah, niki dek wingi pun di duduhaken pun ditunjukaken tenggene Jombang Fashion Showcase Road to Waci JFC 2026 tenggene Pendopo Kabupaten Jombang. Ini niki difasilitasi kalian Pemkab melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Jombang. Tetesi Pemdes Gondang Manis niki nderek ber partisipasi menampilkan desain busana bertema jambu. Terus kelambine niki temane jambu. Kula kula ngintip niku. Ten gene mahkotane wonten jambune kuwatah. Nah, terus niki menurut kepala desa Pak Lurah Gondang Manis Lukman Hakim niki partisipasi niki inggih menika usaha dalam memperluas promosi potensi lokal kersane dipun kenal kalian masyarakat luas. Lah jambu Gondang Manis niki minangka setunggal saking gangsal kostum engkang mengangkat tema buah unggulan Jombang. Sekawan lintunipun menampilkan potensi alpukat nggih, alpukat niku salak, terus manggis, wonten malih durian bido wana salam. Nah, kersane mangke melalui panggung Waci JFC 2026 saged memperkenalkan jambu Gondang Manis kepada pengunjung saking berbagai daerah bahkan mancanegara. Sukses selalu ngaten nggih, kanca-kanca pemerintah desa Gondang Manis wonten ajang Jember Fashion Carnival Binjing.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Terakhir niki wau saking Karawitan Sidik Laras. Beto judul Warung Pojok Kebon Rojo. Masya Allah, alhamdulillah. Sampun kula aturaken dening panjenengan mugi-mugi saged dados jampi saya anggen panjenengan asus sarira. Sinten mawon ingkang badhe ngersakaken pinarak menika tasik wonten wekdal, monggo saged dipun manfaataken wekdal sesarengan wonten adicara gayeng marem niki. Ngantos jam 3 sonten mangke. Oh nggih, niki kula badhe nginfo kagem panjenengan sedaya bilih mangke jam 3 ngantos jam sekawan sonten mangke wonten radio podcast Jombang Bergerak Dari Janji Strategi Hingga Bukti. Niki Bang Ari mangke nge-host radio podcast niki. Narasumberipun inggih menika Dr. Rini Ismiati SHMKN, anggota tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Lajeng wonten Dr. Irfan Karisma Putra SAB MAB CDM CPS CSEM, ketua tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Dados mangke menjenengan saged nderekaken kegiatan radio podcast jam 3 ngantos jam sekawan engkang bahas tentang pembangunan wonten Kabupaten Jombang. Keranten pembangunan mereka bukan sekedar menghadirkan banyak program, tapi nggih tansah memastikan setiap kebijakan mereka benar-benar memberikan manfaat kagem masyarakat. Nah, wonten podcast niki mangke badhe dipun kupas arah pembangunan Kabupaten Jombang kalian tim pengarah percepatan pembangunan Kabupaten Jombang. Berbagai isu strategis mulai saking visi pembangunan hingga misi tantangan ingkang dipun hadapi mangke dikupas tuntas wonten radio podcast Jombang Bergerak Dari Janji Strategi Hingga Bukti. Monggo ngabari ngrasakaken pinarak mumpung tasik wonten wekdal niki sugeng sonten gayeng marem.
1: Sugeng sonten gayeng marem ke tombo ati ayam tur tentrem.
0: Inggih matur nuwun.
1: Tanduk.
0: Weh, tanduk. Tanduk napa niki?
1: Sing mlebet tak lebeti.
0: Lah nggih, mboten enten sing mlebet nggih pun dilebeti mawon.
1: Mangke diparingi kesepian nggih.
0: Oh nggih. Kan kanton-kanton mawon nggih.
1: Nggih, kok napa-napa Mbak Ninda?
0: Nggih.
1: Hiburan e.
0: Nggih.
1: Nggih, kangge mandha matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.

0: Monggo badhe masakaken apa?
1: Rotipane sesi deman.
0: Sesi deman nggih. Agem sinten?
1: Nggih sing kesopian sugeng santen.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Sali.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Cep.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Juminten, Bu Wawan, Bu Gira, Mbak Sami Sunda Group.
0: Nggih.
1: Wonten ugi ingkang wonten Topo Pemrika Pak Hendrik.
0: Nggih.
1: Nggih sugeng santen Pak Hendrik.
0: Nggih.
1: Pak Nur Seta ugi sugeng santen.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten Gunung Kelotok, Gunung Kelut ya.
0: Gunung Kelut nggih.
1: Nggih sugeng santen ugi.
0: Nggih.
1: Ya pamakyane katur samudayane kemawon.
0: Nggih.
1: Kakang panjenengan sugeng kaliwatin.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi tetep pinaringan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kula aturi pinarak malih kurang kirang setunggal niki. Monggo sengkang saged njangkepi sinten ingkang badhe saged njangkepi. 8 7 9 7 9 7 niki saged nderek mriki malih kula bika setunggal malih nggih setunggal malih nggih 8 7 7 9 7 mobil mboten mboten wonten mangke langsung kula tutup wonten setunggal sugeng sonten gayeng marem
2: sugeng sonten gayeng marem pada kewe ati ayam tertentang
0: nggih matur nuwun
2: ya kita tata manin ya
0: dalem
2: tadi tutup.
0: Nggih, kula kajenge kokot niki. Kon pun kajenge kokot. Alhamdulillah.
2: Kali-kali.
0: Nggih, nggih, berarti langsung kemawon niki. Jenengan ngrasakaken lagu napa niki?
2: Sampun maringi tiwul.
0: Tiwul wono kiri, nggih. Kagem sinten?
2: Kagem samudaya kemawon.
0: Nggih.
2: Saya kembali dah sugeng santun, sugeng kondur, saya putra
0: nih. Nggih, amin, amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki terakhir. Bunda Eti, sadherengipun niku wau Mama Titin nggih. Mugi-mugi sesarengan kula panjenengan sami dinten menika saged dados jambi sayangan panjenengan asesari rasdaya nggih. Kaparengaken kula nyuwun pamit riyin saking ngarsanipun panjenengan, pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng menapa panjenengan sedaya. Sesarengan wonten adicara gayeng marem benjing mulai jam 12.00 ngantos jam 3 sonten tetep wonten 900,1 MHz Radio Suara Jumang FM. Saged ugi dipun pidhangetaken wonten radio online Suara Jombang. Kula nindak nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Gedeng sarangan Sri Asih CS.

0: Radio, suara Jomba.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses, berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.
0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang,
6: dansa dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. ...104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat sore mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi sore hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Ini berbeda dari biasanya mitra. Kalau di jam-jam sekarang Anda biasanya mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang. Dan pada kesempatan hari ini ada tamu spesial saya. Ada Radio Podcast Radio Suara Jombang FM. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang begitu keren, luar biasa. Hari ini kita akan membedah arah pembangunan Jombang, program mana yang sudah bergerak, apa yang masih tersendat, dan kira-kira gebrakan apa yang perlu dipercepat. Sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM, mitra. Kita sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Dr. Irfan Karisma Putra. Beliau adalah Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, dan juga Dr. Rini Ismiati. Beliau adalah anggota Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Jombang. Masing-masing saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Mas Hari.
1: Iya. Terima kasih banyak ini Mas Irfan di tengah kesibukannya, dan juga saya panggilnya Mbak aja ya, karena satunya Mas, satunya harus Mbak, kan? Oh, begitu ya. Mas Irfan dan juga Mbak Rini, saya pikir juga kegiatannya cukup banyak sekali. Yang jelas bagaimana percepatan pembangunan di Kabupaten Jombang itu bisa terwujud. Nanti kita akan kenalan terlebih dahulu mitra Radio Suara Jombang FM dengan beliau berdua nih. Ada beliau berdua ini, kalau disebutnya tadi adalah Tim Pengarah Percepatan Pembangunan di Kabupaten Jombang, itu tugasnya ngapain aja sih? Kemudian mendampingi Abah Bupati dan juga Gus Wabub itu seperti apa sih, kan begitu ya?
8: Siap, siap.
1: Hari ini kita membincang dalam radio podcast Jombang Bergerak, dari janji, strategi, hingga bukti, begitu. Kemudian sebelum nanti ke Mas Irfan dan juga Mbak Rini, saya juga mengundang Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM untuk bisa bergabung. Anda bisa telepon nanti di 871717 atau WA di 081235993737. Anda pun juga bisa meninggalkan pesannya, mau bertanya, mau sharing dengan kita, mau ada masukan-masukan barangkali, silakan saja Anda tinggalkan di live chat kami, karena kami sudah streaming juga di channel YouTube Radio Suara Jombang. Jadi siapapun nanti bisa berdiskusi pada kesempatan sore hari ini. Mas Irfan, Mbak Rini, ya kan? Mbak Rini panggilan akrabnya ya, Mbak ya?
8: Iya, Mbak Rini.
1: Kita mulai dari mana nih? Kenalan dulu nih, Mas Irfan. Boleh dikenalkan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena ini first time, pertama kali.
8: Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Jombang, Go Public. Oh, on air maksudnya, on air. Kalau Go Publicnya biasanya kan ada di forum-forum.
9: Iya, siap.
8: Monggo Mas Irfan.
9: Oke. Baik. Terima kasih Mas Ari udah diundang nih di Suara Jombang FM 104,1. Kira-kira begitu ya. Yes. Luar biasa nih sebagai putra daerah. Saya baru pertama kali nih diundang di Suara Jombang. Hampir 1 tahun lebih jadi tim... Abah Bupati baru diundang hari ini.
8: Baru hari ini ya. Ya.
9: Terima kasih.
8: Sama-sama Mas.
9: Ya. Siap-siap. Ini saya bawa kolega saya. Beliau dari Jakarta jauh-jauh di sini.
8: Oke. Okay.
9: Beliau adalah Mbak Rini. Salah satu anggota tim percepatan pembangunan kabupaten.
8: Oke. Siap.
9: Kira-kira begitu. Kita kurang lebih 4 orang.
8: Empat orang ya.
9: Kita ada 4 orang dan 4 orang ini masing-masing kita punya core kebidangan kita masing-masing.
8: Okay.
9: Artinya semua sudah sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Jombang.
8: Iya. Yeah.
9: Kalau saya mungkin yang akan lebih banyak day to day ke Jombang, karena memang ini berkaitan dengan bagaimana proses bisnis dari organisasi pemerintah daerah ini dijalankan.
8: Iya. Yeah.
9: Apa Bupati, Kuswabu, ketika semua astacitanya dijalankan, ya harus dipastikan semua harus berdampak kepada masyarakat.
8: Oke.
9: Okay. Gitu. Kalau saya, kalau beliaunya karena beliau ini adalah salah satu bidangnya dari sisi hukum ya. Nah, mungkin beliau sendiri yang akan menceritakan.
8: Oke. Okay. Jadi secara umum tim percepatan pembangunan memang mendampingi ini ya, Abah Bupati juga ya.
9: Betul. Jadi memang kalau kita cara bekerja kita ya, cara bekerja kita lebih kepada kita menyiapkan mana program-program yang perlu diakselerasi.
8: Oke. Okay.
9: Dan kita memang lebih banyak di luar Mas Ari. Jadi kita membersamai sifatnya, membersamai teman-teman OPD.
8: OPD.
9: Ya kan. Setelah itu kita create salah satu program-program yang berkaitan tentang astacita. Mana yang harus kita percepat.
8: Oke.
9: Okay. Ketika fiskal kita yang sangat terbatas.
8: Betul sekali.
9: Kita perlu untuk mempercepat itu.
8: Oke.
9: Okay. Karena begitu. Nah itu adalah cara-cara kerja kita di luar. Teman-teman OPD.
8: Dengan goalnya adalah astacita dari Abah Bupati Gus Wakil Bupati ya.
9: Dari Gus Bupati dan Abah Bupati
8: dan Abah Bupati dan juga Gus Wakil Bupati. Karena juga sesuai visi misinya Jombang maju dan sejahtera
9: untuk kita semua.
8: Untuk semuanya. Oke, menarik mitra Radio Suara Jombang FM. Sekilas itulah tim percepatan pembangunan Kabupaten Jombang yang dikomandani oleh Mas Irfan. Kalau tadi dari sisi hukumnya ini Mbak Rini, gimana Mbak Rini? Sekilas-kilas saja biar kita semakin kenal juga.
10: Terima kasih Mas Ari atas undangannya hari ini ya. Kalau memang saya sih membersamai OPD, Abah Bupati, Gus Wabub tentunya di bidang hukum ini nggak jauh-jauh bagaimana kita mengawal Jombang dari zona bebas KKN. Karena kita tahu semakin kesini 2026 kalau kita ngelihat ya perkembangan berita bagaimana beberapa daerah kena OTT.
8: Betul
10: nah
8: sekali.
10: Harapannya bagaimana kita menjaga Jombang, jangan sampai ini terjadi di Jombang.
8: Okay.
10: Dan tentunya bagaimana pelayanan publik itu semaksimal mungkin terdampak seperti tadi Pak Irfan sampaikan, masyarakat merasakan dampaknya memang luar biasa lah ya, bagus manfaat untuk jangka panjang tentunya itu sih.
8: Oke, siap Mbak Rini, terima kasih banyak. Sekali lagi sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena hari ini temanya adalah Jombang bergerak dari janji, strategi hingga bukti. Rasa-rasanya sampai di jam 4 sore mungkin gak cukup kalau misalnya gak cukup. Tapi kita ambil yang saripatinya ya, yang daging-dagingnya kan begitu.
9: Okay.
8: Saya ingatkan kepada Anda semuanya mitra, karena ada 2 narasumber yang keren. Anda boleh ikutan diskusi di sini, telepon. Monggo bisa dimanfaatkan di 8717717, WA pun juga bisa di 0812-3599-3737 atau di live chat kami di channel YouTube Radio Suara Jombang. Jombang sedang menuju kemana ini Mas? Kalau dari astacitanya Abah Bupati, Gus Wakil Bupati, dengan visi misinya Jombang maju dan sejahtera untuk semua, ini kira-kira yang bagaimana ini Mas?
9: Jombang menuju ke arah yang lebih baik pastinya. Komitmen dari seorang Abah Warsubi bersama Gus Wakil Bupati, saya pikir ini luar biasa, yang tertuang dalam astacita yang ada.
8: Iya. Yeah.
9: Kalau kita melihat kurang waktu, mungkin hari ini sudah 1,5 tahun ya, atau 18 bulan beliau membersamai masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang. Saya katakan ya, membersamai Mas.
8: Membersamai.
9: Kenapa? Kenapa saya menggunakan diksi membersamai? Karena itu pesan dari Abah Bupati. Abah dan Gus selalu mengatakan kita bukan sedang memimpin Kabupaten Jombang, tapi kita ingin membersamai masyarakat yang Kabupaten Jombang. Artinya ketika membersama itu luar biasa, Mas. Mm-hmm. Semua akan dilakukan sebagai seorang pemimpin.
8: Oke. Okay.
9: Dan kami diminta mensupport penuh. Mm-hmm. Kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, Jombang? Mm-hmm. Ketika Mas Ari bertanyanya tadi dikatakan, Mbak Rini juga dikatakan, banyak daerah yang lain hari ini mm-hmm. sudah terjerat kasus-kasus hukum dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Mm-hmm. Mbak Rini mencoba untuk bagaimana memitigasi mm-hmm. sehingga itu bisa dikontrol dengan baik dan itu tidak jangan sampai
8: yeah.
9: itu terjadi di Kabupaten Jombang.
8: Oke.
9: Okay. Kira-kira begitu.
8: Siap. Jadi kata kuncinya adalah Aba Bupati dan juga Gus Wakil Bupati ini membersamai masyarakat Kabupaten Jombang, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Kalau lebih saya perdalam lagi, ini berkaitan dengan beberapa program-program capaian-capaiannya, boleh nggak kira-kira masyarakat ini bisa dikasih tahu nih melalui tim percepatan pembangunan?
9: Okay.
8: Karena sudah berapa sih? Menuju 2 tahun ya ini.
9: Menuju 2 tahun.
8: Iya, menuju 2 tahun.
9: Iya. Hampir berapa? 18 bulan ya?
10: 18
8: iya,
10: bulan.
8: 18 ya, bulan. Ada nggak data-data dari tim percepatan pembangunan nih, Mas Irfan, kira-kira?
9: Okay.
8: Tidak kalau hanya dinarasikan saja ya?
9: Betul. Sebenarnya kalau kita bicara data, kami udah siapkan data ya. Mm-hmm. Tapi kan kita tidak bisa menampilkan mm-hmm. karena tidak akses kita mm-hmm. tidak bisa mensupport ke sana. Cuma mm-hmm. saya akan menyampaikan.
8: Oke.
9: Okay. Dari program prioritas Aba Bupati sudah banyak yang sudah mm-hmm. disampaikan. Even itu kita masih 1 tahun 8 bulan.
8: Iya. Yeah.
9: Tapi beliau sudah sangat luar biasa.
8: Mm-hmm.
9: Jadi kalau kita program prioritas yang salah satunya yang sudah dijalankan sama Bupati seperti halnya membangun desa, kota mm-hmm. untuk semuanya.
8: Mm-hmm.
9: Ya diantaranya ada pembagian dana desa 800 mm-hmm. sampai dengan 1 miliar per desa yang hari ini sudah mulai berjalan.
8: Mm-hmm.
9: Kira-kira gitu ya.
8: Mm-hmm.
9: Program kegiatan RT RW per mm-hmm. RT per tahun pun juga sudah mulai dicanangkan.
8: Yeah.
9: Ya kan? Kita juga sudah melakukan kegiatan musrenbang tematik, kira-kira begitu mm-hmm. ya, mm-hmm. dari kelompok-kelompok teman-teman milenial,
8: mm-hmm.
9: teman-teman petani, karena Abah ingin mendengar langsung
8: mm-hmm.
9: apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat.
8: Oke.
9: Okay. Ada program WiFi gratis, mm-hmm. Saya pikir sudah dijalankan.
8: Mm-hmm.
9: Program sekolah dan seragam yeah. ya, seragam yeah. itu sudah dijalankan.
8: Mm-hmm.
9: Dan beasiswa di tahun pertama, tahun yeah. 2025 mm-hmm. juga sudah dijalankan.
8: Mm-hmm.
9: Jadi kita juga dari pemerintah kabupaten punya program beasiswa
8: yeah.
9: yang kita berikan kepada teman-teman S1 yang ada di Kabupaten Jombang.
8: Mm-hmm.
9: Nah, saya pikir itu adalah salah satu dari beberapa program prioritas.
8: Mm-hmm.
9: Yang kedua, saya pikir mengurai kemiskinan.
8: Mm-hmm.
9: Luar biasa juga yang dilakukan oleh Bapak Bupati.
8: Mm-hmm.
9: Kenapa saya katakan tadi itu dari janji sampai dengan bukti.
8: Yeah.
9: Supaya kita tidak apa ya, omon-omon.
8: Iya. Kita tidak ngomong
9: bahasa
8: doang.
9: Bahasa baru ini ya, gitu. Omon-omon.
10: Bahasa gaulnya.
9: Beberapa capaian yang didapatkan penghargaan itu bukan hanya sekedar simbol.
8: Iya.
9: Jadi kalau kita dalam hal ini pengentasan kemiskinan,
8: mm-hmm.
9: keterbukaan lapangan kerja,
8: mm-hmm.
9: itu saya pikir sudah sangat dioptimalkan oleh seorang Aba Warsubi dan Gus Salman.
8: Mm-hmm.
9: Beliau pergi ke Jakarta,
8: mm-hmm.
9: beliau ajak kami,
8: yeah.
9: beliau kita carikan kerjasama dan sebagainya. Mm-hmm. Semuanya demi membuka ruang pekerjaan,
8: yeah.
9: kira-kira begitu. Yang
8: mm-hmm.
9: di mana semuanya adalah masyarakat harus bisa menerima dampaknya.
8: Mm-hmm.
9: Ketika hari ini seluruh pemerintah daerah
8: mm-hmm.
9: sedang mengalami keterbatasan fiskal.
8: Mm-hmm.
9: Tapi itu tidak menjadi alasan Aba Bupati untuk berhenti melakukan terobosan yang dilakukan oleh beliau setiap beliau ke Jakarta dan mm-hmm. sekitarnya. Mungkin Mbak ini bisa nambahkan. Beliau salah satu yang stay di Jakarta ya.
8: Iya.
9: Yeah. Saya pikir beliau juga paling sering diajak diskusi.
10: Iya, mm-hmm. yeah, yeah.
9: Mungkin Mbak ini bisa menyampaikan ke
8: ketika,
9: masyarakat.
8: Iya, ketika Aba Bupati dan Gus Wakil Bupati yang disebutkan tadi oleh Mas Irfan ke Jakarta, ini ngapain aja di sana? Melakukan komunikasi ke siapa saja, ke kementerian atau bagaimana,
10: betul,
8: begitu,
10: betul.
8: Mbak Rini?
10: Iya, saya menambahkan apa mm-hmm. yang disampaikan Pak Irfan ya, Mas Irfan.
8: Mm-hmm.
10: Memang betul dengan keterbatasan, penghematan, efisiensi. Sekarang mm-hmm. kan daerah itu istilahnya suruh puasa, tetapi masyarakat disuruh sejahtera.
8: Nah itu
10: kan PR-nya
8: itu?
10: Pimpinan daerah itu kan berat ya di situ ya tentunya.
8: Okay.
10: Nah ini Abah Warsubi selama ke Jakarta tentunya membuka peluang pintu
8: mm-hmm.
10: kerjasama. Karena tidak hanya mengandalkan APBD ya, kita bisa mm-hmm. membangun daerah, tetapi kolaborasi dengan kementerian, dengan mm-hmm. lembaga, juga dengan beberapa perusahaan ya,
9: yeah.
10: yang mm-hmm. head office-nya di Jakarta,
8: yeah.
10: itu kan bisa membuka peluang-peluang CSR untuk
8: mm-hmm.
10: Kabupaten Jombang.
8: Mm-hmm.
10: Nah itu yang dilakukan Abah Warsubi, beberapa mm-hmm. terobosan-terobosan dengan adanya keterbatasan di APBD,
8: mm-hmm.
10: beliau membuka peluang bagaimana mengakselerasi, bagaimana mm-hmm. membuka pintu selebar-lebarnya mm-hmm. agar mungkin istilahnya kalau investor masuk ke Jombang seperti apa, kemudian kolaborasi kerjasama pemerintah pusat dan daerah seperti apa, karena banyak juga istilahnya grant ya, grant hibah yang kalau daerah itu bisa memprovide beberapa program unggulan, itu akan dapat grant atau istilahnya hibah bantuan kerjasama dengan pemerintah pusat. Nah itu yang selalu dicoba untuk Abah Warsubi buat masyarakat Jombang.
8: Oke, salah satunya kemarin yang mendapatkan ini ya, dari bidang ketenagakerjaan ya. Itu salah satunya.
10: Betul. Okay.
9: Dan salah duanya, bukan salah tiganya. Yang baru-baru ini, mungkin yang hari ini juga, mungkin ada Kadis Lingkungan Hidup ya, sekarang lagi mencoba untuk menjemput salah satu peluang pengembangan tentang dunia persampahan.
10: Dunia persampahan,
9: itu luar biasa, Mas. Saya pikir itu terobosan luar biasa ketika kabupaten yang lain juga melakukan hal yang sama, tapi kemarin ada kunjungan Pak Menteri di Jombang itu di menggambarkan kita punya kapabilitas itu ternyata. Ini tinggal PR-nya adalah kita menjemput harapan, yang bagaimana harapan ini bisa menghasilkan sebuah dampak yang signifikan untuk masyarakat Jombang. Dari sampah jadi sebuah value.
8: Dan di sana mendapatkan apresiasi ya dari Pak Menteri LH, bahwasanya pengolahan sampah di Kabupaten Jombang layak jadi percontohan.
9: Begitu. Memang ketika ada pertanyaan, apakah sudah maksimal? Kita bisa jawab dengan clear, belum. Semua butuh proses, butuh waktu, dan butuh fiskal, Mas. Nah, salah satu hari ini upaya Pak Kadis LH bersama asisten
10: Jakarta,
9: satu
10: ya,
9: Pak,
10: beliau
9: asisten tiga kalau nggak salah ya, sedang ke Jakarta nih, mencoba untuk mengupayakan kira-kira bisa nggak ya kita jemput
10: bola
9: fiskal dari atas itu untuk masyarakat Jombang.
8: Jadi tetap salah satunya adalah fiskal itu penting sekali, apalagi di tengah efisiensi sekarang. Iya, mitra Radio Suara Jombang FM, saya ingatkan lagi untuk ada semuanya bergabung dengan kami, telepon, WA, monggo untuk kita diskusi di live chat. Terima kasih ada Ed Sandi Dolorosa, SMH, begitu ya. Mantap ini Abah Bupati, percayakan ke anak muda untuk majukan Jombang. Terima kasih atas apresiasinya ya. Bagi Anda semuanya mitra yang pengen bergabung, monggo silakan. Tapi saya ajak jeda sebentar karena kita sudah ada di menit 30 lebih 3 menit.
9: Oh, cepat sekali ya.
10: Oh, udah 30 menit.
8: belum 30 menit karena opening kita tadi ini setelah azan asar. Kita saatnya mengingatkan kepada masyarakat ada pesan ini yang selalu kita munculkan, pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan selalu waspada dengan korupsi kan begitu. Ini yang selalu kita putarkan di menit 30 agar semuanya tetap waspada, karena kalau korupsi sudah merajalela, wah, bisa-bisa nggak jadi apa-apa nih bangsa kita, negara kita ya. Pastikan Anda semuanya masih tetap bersama Radio Podcast Spesial hari ini, bersama sahabat-sahabat, bersama Mas Irfan dan juga Mbak Rini dari tim pengarah percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Kita masih membincang Jombang bergerak dari janji, strategi hingga bukti. Di segmen selanjutnya akan kita bongkar lagi, kira-kira ada data nggak? Saya belum puas nih mendapatkan jawabannya. Masyarakat ini yang merasakan, kalau tadi kan sudah disampaikan ya ada 4 poin, nanti kita akan bongkar-bongkar lagi, kira-kira boleh nggak disepilkan, kira-kira ada program apa saja yang masih belum jalan optimal, perlu digenjot lagi, apa saja ini kira-kira. Anda pun nanti mitra juga boleh bergabung dengan kami. Pastikan bersama Radio Suara Jombang FM. Usai jeda, kami kembali bersama Anda, dan pastikan tetap bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM.
11: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
12: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas lembaga pemasyarakatan atau lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta atau Rp16 miliar. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
13: Musik. Bersama KPK, berantas
14: suara
13: korupsi.
14: Lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Lintas informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
14: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM yang masih bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang. Saya masih bersama tim percepatan pembangunan Kabupaten Jombang, ada Mas Irfan dan juga Mbak Rini. Kalau di segmen awal tadi kita sudah mendapatkan wawasan beberapa capaian yang disampaikan, termasuk juga adanya ini ya, insentif untuk RT yang 5 juta per tahun itu, insentif untuk RT RW, kemudian juga biaya operasional kalau nggak salah untuk RT yang 3, sisa dari ya dari 5 juta, 1.800.000 untuk RT RW, kemudian 3.200.000 itu untuk RT, untuk operasional RT, termasuk musrenbang tematik tadi yang sudah disampaikan, seragam gratis, dan juga beasiswa yang sudah mulai jalan. Saya diingatkan lagi dong, atau masyarakat diingatkan lagi dari Asta Cita Aba Bupati, karena Jombang ini kan sudah bergerak nih di bawah kepemimpinan Aba dan juga Gus Wakil Bupati. Dari janjinya beliau, kemudian strateginya sudah mulai jalan, hingga buktinya ini kan sudah kita dapatkan. Ini kita diingatkan lagi, Asta Citanya apa saja ini?
1: Oke.
0: Mas Irfan.
1: Siap Mas Ari, ya kalau kita lihat. Asta Cita Aba Bupati itu ada 8 poin utama ya. Di dalam Asta Cita ada butir-butiran.
0: Iya.
1: Panjang kalau butir-butiran.
0: Panjang ya, secara ya,
1: kita
0: ini
1: fokus aja ke Asta
0: delapannya,
1: Cita.
0: Delapannya, iya.
1: Pertama ada Bupati itu adalah membangun desa dan kota untuk semua. Dan di dalam poin-poin itu, saya bisa katakan di tahun kedua itu hampir 40% sudah dilaksanakan.
0: Sudah dilaksanakan.
1: Iya, jadi artinya untuk mengejar di tahun kelima hanya tersisa 60%. Saya pikir itu akan terpenuhi. Gitu ya. Ada lagi mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Ini juga sangat luar biasa.
0: Salah satunya melalui beasiswa tadi
1: melalui
0: ya.
1: Melalui beasiswa, pemberian seragam, dan sebagainya. Dan bahkan ada program pusat yang terintegrasi dengan Asta Citanya Aba. Sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat.
1: Yang seharusnya sekolah rakyat itu Jombang belum mendapatkan, tapi luar biasa cara beliau merayu Pak Menteri ya, melakukan negosiasi sehingga hari ini terbangunlah apa namanya
0: SR.
1: Sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Jombang. Dan itu belum tentu sekolah rakyat itu dibangun di periode pertama di semua daerah. Dan ya, Jombang masuk di periode yang pertama. Ini luar biasa.
0: Ini luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Artinya prioritas ya. Melihat Jombang ini cukup okay, harus disupport oleh pemerintah pusat. Ada lagi mengentaskan pengangguran. Mungkin Mas Hari dan masyarakat Jombang sudah mendengar beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Aba Bupati. Dan capaian. Ketika bilang capaian, kita bisa mengentaskan kemiskinan kemarin, ya kan? Kita juga mengurangi apa namanya pengangguran, sehingga kita dapat bantuan fiskal juga.
0: Betul sekali.
1: Nah, hal inilah yang kita dorong.
0: Okay.
1: Dan itu yang menjadi selalu pesan Aba Bupati dan Gus Wakil Bupati untuk bagaimana kita memikirkan dampak yang nampak terlihat kepada masyarakat.
0: Iya.
1: Ada lagi yang seharusnya selanjutnya adalah membangun infrastruktur dan berkelanjutan, memperkuat ekonomi. Mungkin di sini nanti salah satu yang masih belum bisa maksimal, begitu, karena memang ini butuh proses yang panjang. Karena kalau kita lihat banyak yang memang diminta harapan oleh masyarakat, semua jalan dari ujung Jombang, utara, barat, selatan, timur, semua dalam kondisi bagus. Di atas ke fiskal kita yang sangat terbatas. Itu luar biasa PR kita, Mas. PR-nya Abah, Gus Wabub, dan juga jajaran-jajaran teman-teman OPD. Ada lagi yang kelima, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja yang baru. Kalau teman-teman Suara Jombang mengikuti hari ini, dan kita selalu sampaikan, utara berantas Jombang itu akan menjadi salah satu kawasan industri yang ada di Jombang. Itu adalah salah satu langkah konkret dari Aba Bupati menjemput investasi untuk dibawa ke Kabupaten Jombang. Itu adalah salah satu dari poin kelima, yaitu adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan yang ada. Ada lagi yang keenam adalah memperkuat ketahanan pangan, penyaluran distribusi pupuk dan segalanya, ya kan, program penguatan petugas yang ada di lapangan, penjual dan sebagainya, itu sudah kita lakukan melalui dinas terkait. Saya pikir ini juga bisa dibilang hampir 41-45% sudah dilaksanakan di tahun kedua. Ada lagi, yaitu adalah memperkuat harmoni sosial. Ini yang saya pikir bisa dibilang hampir 60-70% sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah penerapan zona bebas KKN, bantuan kehormatan untuk

0: Terus dalam kondisi yang tenang, damai, dibicarakan.
1: Kondusif lah ya.
0: Kondusif.
1: Oke.
0: Abah selalu mengedepankan kondusivitas. Dan kita bersyukur punya wakil bupati yang juga sangat aware. Beliau sebagai tokoh masyarakat pun selalu menjaga ini dengan sangat baik.
1: Iya. Kira-kira begitu. Oke.
0: Dan yang terakhir,
1: yes.
0: Ini mungkin Mbak Rini, yaitu adalah menjaga tata kelola. Kira-kira begitu ya.
1: Penting juga ini.
0: Penting ya, ini menjaga tata kelola bagaimana pemerintahan yang bersih. Nah, ini tugasnya beliau. Jauh-jauh dari Jakarta di-hire sama Bupati untuk memastikan Jombang harus dalam kondisi baik.
1: Iya,
2: berat banget.
1: Iya, biasanya kan, ya memang begitu ya. Jadi kita kasih program yang baik untuk masyarakat, ini sesuai tidak dengan aturan yang berlaku. Begitu. Ya, Mbak Rini, monggo. Tambahan ini ya, penjelasannya.
2: Saya menambahkan aja astacita yang tadi disampaikan Mas Irfan ya, yang kedelapan itu bagaimana Abah komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, ini warga Jombang, masyarakat Jombang mungkin bisa apa namanya melihat gitu ya. Kalau kita lihat beberapa kali ada promosi mutasi jabatan ya. Kalau kita lihat Abah komit bahwa ini dilaksanakan dengan asas merit system gitu ya. Melihat bagaimana kompetensi, melihat bagaimana tidak ada KKN. Nah, mungkin kalau di masyarakat ada suara-suara yang kita tahu bahwa OTT itu kebanyakan apa sih masalahnya? Paling kan pengadaan barang jasa.
1: Betul.
2: Terus udah gitu
1: jabatan.
2: Jual beli
1: jabatan.
2: Nah, itu yang dijaga Abah. Yang udah dipraktikkan juga dibuktikan sama Abah bahwa berapa kali mutasi promosi jabatan itu memang based on kompetensi gitu ya, kompetensi. Jadi merit system itu benar-benar dikedepankan sama Abah. Nah, kalau misalnya di bawah ada suara-suara ini itu yang mungkin tendensinya apakah Abah menerima dari mana mungkin bisa disampaikan aja gitu loh Mas. Makanya inilah transparansi, gunanya transparansi supaya apa yang dilaksanakan Abah dan apa yang di bukti yang perlu dibuktikan oleh masyarakat, benar nggak sih ini adanya seperti ini, itulah. Okay. Jadi ada check and balance ya antara pemerintah dan masyarakat.
0: Okay. Jangan-jangan malah ada kelompok-kelompok tertentu mengatasnamakan beliaunya. Kan kasihan juga beliau.
1: Iya, jadi nggak benar hal-hal seperti itu, ya kan?
0: Gitu kan gitu.
1: Oke, baik. Sekali lagi Mitra Radio Suara Jemaah FM, ini ada pertanyaan yang masuk juga. Untuk narasumber katanya begini, tanya begini, Mas kira-kira apa ini program untuk anak, ada nggak kira-kira rencana program untuk anak muda yang ada di Jombang tuh biar semakin keren begitu?
0: Semakin keren.
1: Iya, keren tuh yang gimana nih ya, boleh dijelaskan. Okay. Keren itu kira-kira.
2: Oh, muda Jombang keren.
0: Sebelum
2: ya?
0: sebelum saya menjawab, saya tanya dulu ya Mas Ari.
1: Iya.
0: Kira-kira saya muda atau enggak? Kira-kira saya masih muda enggak?
1: Ya, secara ini sih masih muda lah.
0: Artinya
1: pemikiran kan boleh muda terus kan, harus selalu muda.
0: Artinya kalau Mas Ari bicara saya masih muda, itu sudah satu menjawab. Bupati meng-hire anak muda untuk memberikan insight kepada beliaunya.
1: Okay.
0: Artinya kepercayaan itu juga diletakkan kepada anak muda. Dan anak muda tidak mungkin dong kita tidak memikirkan teman-teman yang ada di Jombang.
1: Yeah.
0: Kita sedang mengupayakan akan kita bangun yang namanya Jombang Creative Hub. Saya pikir Jombang Creative Hub ini adalah salah satu nanti menjadi salah satu hubnya industri kreatif yang ada di Kabupaten Jombang.
1: Itu bukannya sudah muncul itu Mas?
0: Sudah muncul, tapi kita akan coba
1: dengan
0: maksimalkan
1: konsep,
0: kembali.
1: Dengan konsep-konsep yang lebih oke lagi.
0: Betul sekali, karena memang itu sebenarnya tidak dalam masuk astacita, tapi itu masuk dalam pengembangan astacita. Yang artinya harapannya itu bisa memfasilitasi anak-anak muda ketika nanti mereka butuh satu ruang, satu tempat untuk mengembangkan kreativitasnya, kita hadir di situ.
1: Oke. Siap, begitu ya, terjawab sudah, dinantikan. Kalau Jombang Creative Hub kemarin juga sudah terbentuk gitu ya, ada beberapa ya, tapi dengan konsep-konsep yang lebih keren lagi. Nah, kita ngomongin masalah topik lagi. Kalau di awal dari janji, strategi, hingga bukti. Buktinya tadi sudah ada ya, beberapa hal yang sudah berjalan. Kemudian tentu di dalam perjalanan nanti mencapai astacita ini kan pasti juga banyak problem, banyak banyak hal yang memang dioptimalkan, termasuk salah satunya adalah kondisi fiskal, karena memang harus efisiensi dan lain sebagainya. Mau tidak mau janji yang disampaikan saat beliaunya ini ya, saat ada di pilkada. Nah, ini karena memang efisiensi. Nah, ini ada beberapa strategi-strategi apa ini? Barangkali butuh gebrakan atau butuh inovasi yang bagaimana ini, Mas? Sehingga astacita itu bisa tercapai semuanya.
0: Oke, okay. Terima kasih, Mas Ari. Ini saya katakan mungkin akan juga berkaitan tentang kendala ya.
1: Kendala
0: sebenarnya ada nggak kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh pemerintah Jombang?
2: Pasti ada.

0: ya.
1: Ya sudah jelas.
0: Ya jelas. Iya.
1: Kendala pertama satunya adalah fiskal.
2: Fiskal. Iya.
1: Fiskal ya.
2: Oke.
1: Okay. Bayangkan saja hampir kurang lebih 100 miliar lebih kira-kira begitu ya, yang kita hilang di tahun ini, belum lagi di tahun depan, kira-kira begitu ya. Sedangkan itu sudah kami susun dalam RPJMD. Ketika kami susun RPJMD semua dengan anggaran yang sudah ada harusnya. Yang kedua adalah proyeksi pendapatan PAD ya, dari sektor pajak. Abas sudah berjanji bahkan kemarin ya, setelah ada hirup pikup yang ada di kenaikan pajak PBB 2, dan Abas sudah mengatakan tidak ada kenaikan dan sebagainya. Kita tidak ada lagi ruang di situ. Maka kita harus berpikir creative finance. Creative finance adalah menjalankan semua program-program yang ada tapi tidak ada anggaran. Salah satu yang hari ini kami sedang kriting bersama Baperida, karena Bapeda berubah nama
2: Baperida
1: dari Bapeda menjadi Baperida. Ini bukannya sekedar mengubah nama, tapi ada hal yang memang dititipkan dari pusat. Perubahan nama itu harus memberikan nilai yang lebih.
2: Okay.
1: Ada riset inovasi daerah.
2: Betul.
1: Maka tidak ada kesempatan, tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan. Kita bangun yang namanya kerjasama Pentahelix. Kita membangun duduk bersama 5 stakeholder yang ada. Ada akademisi, ada pelaku usaha atau bisnis, ada komunitas, ada governance, dan kita gandeng teman-teman media untuk duduk bersama di Baperida. Kita lagi bingin yang namanya Jeridek. Jombang Riset Inovasi and Collaboration.
2: Jeridek. Jombang Inovasi
1: Riset and Kolaboratif. Dan salah satu yang kita lakukan adalah mendekatkan kedekatan kita dengan para akademisi. Dan kemarin kita berhasil membawa salah satu kerjasama dari Universitas Pembangunan Nasional,
2: VTN Surabaya, yang KKN di Jombang
1: KKN
2: itu ya.
1: KKN dengan jumlah 1.250, luar biasa Mas Ari. Kita bisa bayangkan jika kita bisa melakukan lobby ke seluruh PTN-PTN atau PTS yang ada di Indonesia, dan setiap bulan ada 1.000 atau bahkan lebih daripada itu, bagaimana perputaran uang yang ada di Jombang? Itu pasti akan luar biasa. Itu tidak banyak uang yang kita keluarkan, tapi manfaatnya sangat-sangat impactful sekali. Kita begitu. Itu salah satu yang hari ini kita inisiasi ya.
2: Jadi banyak hal ya, artinya banyak hal yang di-create dari teman-teman tim percepatan pembangunan daerah Kabupaten Jombang ini yang dilakukan, karena memang kendala-kendala itu memang muncul ya. Dan ini di luar rencana yang sebelumnya. Ya kan, makanya mau tidak mau program tetap berjalan, tetapi kalau bisa ya inovasinya muncul terus. Barangkali ada tambahan lagi nih Mbak Rini berkaitan dengan hal itu, strategi-strategi apa yang dilakukan?
3: Sama sih yang disampaikan sama Mas Irfan tadi ya, bagaimana kita membangun dan penguatan stakeholder itu. Terutama kalau saya sih sampaikan ke Mas Irfan, kayak Mas Irfan kemarin istilahnya apa Mas? Ngamen.
1: Ngamen.
2: Istilahnya ngamen.
1: Kita istilahnya ngamen ya.
2: Gimana tuh
3: maksudnya? Ngamen kita. Ngamen untuk Jombang. Tapi istilahnya itu bagaimana mengundang orang-orang datang ke sini, meskipun itu mungkin kelihatannya kecil. Orang mungkin melihat, ah cuman KKN. Padahal tadi seperti disampaikan Mas Irfan, lihat dampaknya. Bukan cuman ekonomi aja ya. Tetapi kan anak KKN itu pasti membawa satu pekerjaan ya. Satu proyek gitu. Satu rupiah itu berharga. Ada yang dia cuma membuat jembatan mungkin, ya kan. Ada yang dia cuma membangun musola kadang. Mungkin buat orang-orang mungkin cuma segitu, tetapi dia tidak melihat bagaimana dampak untuk masyarakat di bawah ini tadi, yang harusnya tangannya pemerintah tadi terbatas untuk melakukan, tetapi dibantu tangan-tangan orang lain itu tadi.
1: Ada yang gak kelihatan, Marin.
2: Keren.
1: Itu? Makan 3 kali sehari. Wah, iya.
2: Gimana tuh maksudnya makan 3 kali sehari tuh?
1: Kan mereka kita datang dari Surabaya.
3: Iya.
1: Masa iya dia harus makan di Surabaya?
2: Iya, enggak kan mungkin.
1: Tinggal di sini 1 bulan.
2: Iya dong.
1: Masa mereka puasa 1 bulan?
2: Ya enggak mungkin lah.
1: Artinya sangat jelas mereka datang sini udah bawa duit.
3: Uangnya masuk.
1: Uangnya masuk. Kan enggak mungkin mereka akan puasa selama 1 bulan
2: selama KKN di sini.
1: Atau setiap makan harus pergi ke Surabaya. Nah, setidaknya kan perputaran uang ada di Kabupaten Jombang, Mas. Nah, ini yang saya pikir pertumbuhan ekonomi dari klasifikasi mikro yang akan kita optimalkan. Seperti itu.
2: Dan ini mungkin bisa jadi nanti di bulan depan lagi ada lagi dari PTS atau PTN yang melakukannya. Dan
1: 2027 kita lagi desain KKN kolaboratif bersama Pemda.
2: KKN kolaboratif bersama Pemda.
1: Iya, jadi kita akan melakukan negosiasi dengan seluruh PTN-PTS, ya kan? Yeah. Target kita adalah 10.000 mahasiswa.
2: 10.000 mahasiswa.
1: Harapannya itu bisa tercapai.
2: Okay.
1: Itu kalau kita sampai bisa terjadi, Mas, luar biasa, Mas.
2: Itu dari sisi ekonomi tadi diceritakan ya, misalnya bawa 1 rupiah makannya yang enggak kelihatan makannya. Mereka datang ke sini pun memberikan ini ya sumbangsihnya ya dari
3: luar
2: sisi
3: kelima.
2: Begitu ya.
1: Tenaganya ya. Tenaganya.
2: Apalagi kemarin temanya adalah tentang pengolahan
1: sampah dan ekonomi kreatif.
3: Ekonomi kreatif ya.
2: Yes, ini keren. Aba Bupati memang luar biasa ya. Bersama teman-teman tim percepatan pembangunan Kabupaten Jombang.
1: Dan
2: ini
1: karakter beliau, Mas Ari,
2: ya,
1: sangat insightful sekali.
2: Uh-huh.
1: Mungkin beliau juga seorang magister Jadi kedua juga adalah pengusaha ya.
3: Pengusaha, nah itu yang sebenarnya kita belajar banyak ya dari Aba Bupati ya.
1: Nah, ada salah satu program yang muncul dari pemikiran murni beliau, yaitu adalah wirausaha baru yang ada di desa. Itu bukan dari konsultan politik, tapi itu murni dari Aba Bupati. Ya kan?
2: Siap.
1: Dan berharap besar semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan dampaknya akan menciptakan warsubi 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kira-kira begitu.
2: Wirausaha baru ya.
1: Itu yang selalu dibilangkan beliau. Mas, aku pengen orang-orang itu bisa belajar dari pengalaman saya ini, karena itu yang ketika banyak orang akan berwirausaha, bisa dipastikan keterbukaan tenaga kerjanya akan luar biasa,
3: kemiskinan.
2: Okay.
3: Ya kalau Abah bilang kan ini 5 juta bisa nggak dikembangkan jadi 50-500 juta gitu, dia mau beliau maunya begitu.
2: Dari sudut pandang beliaunya yang memang ini ya pengusaha.
3: Betul.
2: Begitu ya.
1: Dan itu desain, sekali lagi ya, itu desain murni beliau. Itu murni pemikiran beliau yang luar biasa.
2: Wirausaha baru itu satu dusun,
1: satu wirausaha baru.
2: Oke, keren sekali. Ya udah, sekali lagi ini kita harapkan nanti teman-teman dari tim percepatan pembangunan tidak hanya di kesempatan kali ini saja, karena tantangan kita adalah di waktu. Di next time-nya nanti kita akan bahas lebih detail lagi beberapa hal yang lebih keren begitu ya. Artinya hari ini tadi sebagai perkenalan dengan Mitra Radio Suara Jombang FM dan juga kita tanamkan secara abadi di channel YouTube Radio Suara Jombang. Nanti bisa diakses siapapun masyarakat, linknya boleh disebar kemana-mana kan begitu. Nah, kira-kira dari beberapa hal tadi, apa kira-kira ketika masyarakat ini ketika mengakses informasi ketika ada wirausaha baru, ketika ini harus gimana nih? Selain mengakses informasi dari kanalnya Dinas Kominfo ya, karena bagian dari tupoksi Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Jombang adalah menyebarluaskan melalui beberapa kanal-kanal yang ada, baik digital maupun melalui radio. Nah, ini kira-kira masyarakat ini bisa mengaksesnya ketika menagihnya itu gimana nih?
1: Ini
2: ada cara-cara yang ini nggak kira-kira?
1: Ini PR besar, Mas.
2: Iya.
1: PR besar yang artinya PR besar di mana berawalnya dari masalah yang besar juga. Jadi ketika pasangan Aba Warsubi dan Gus Salman ini dilantik, kita tidak mulai dari nol. Bahkan kita mulai dari minus, misalkan begitu ya. Artinya apa? Ada masalah. Kan gitu kan. Kalau masalah kan artinya ada bukan dari nol ya gitu. Kalau nol enggak ada masalah kira-kira. Jalan, saya kasih contoh adalah jalan yang paling signifikan. Itu yang paling banyak komplain adalah infrastruktur. Jalannya
2: infrastruktur
1: rusak.
2: Betul.
1: Padahal di awal-awal beliau di 100 hari kerja, beliau sudah punya program namanya mandor jalan. Jalan ditambal supaya enggak jatuh dan sebagainya. Memang kemampuan kami hanya di cara untuk menambal, Mas. Karena apa, fiskal kita nggak cukup.
3: Anggaran ya.
1: Iya. Kenapa? Ketika beliau starting mulai menjabat, itu jalan sudah rusak berapa ratus kilo, misalkan begitu kan. Jadi persentase jalan rusak di Kabupaten Jombang kurang lebih hampir 30%, misalkan begitu ya. Apakah iya cukup fiskal kita hanya kita alahkan semua ke jalan?
2: Ke jalan semuanya nggak mungkin.
1: Nggak mungkin. Ada lagi banyak hal PR-PR yang lainnya. Tapi kita berpikir, Aba Bupati dan Gus Salman berpikir, gimana caranya untuk bisa mengoptimalkan? Yaitu ditambal dulu supaya beliau nggak jatuh dan sebagainya. Tapi ketika itu ditambal, masyarakat juga pasti akan ada yang komplain.
2: Kok ditambal aja doang, sih gitu kan ya?
1: Kan juga nanti aja ada wisata apa namanya itu?
2: Gelombang Sewu.
1: Gelombang Sewu udah selesai.
2: Udah selesai. Ya
1: gelombang Sewu selalu akan ada. Satu lagi, Mas Ari, dimanapun, siapapun pemimpinnya, tidak ada satu kebijakan yang mampu memuaskan semua orang. Karena proses pemimpinan, memilih pemimpin kita itu kan proses demokrasi ya. Apa iya ada kemenangan seorang pemimpin daerah itu bisa 100%? Tidak mungkin.
3: Tidak ada lah.
1: 99,9% itu masih ada 1%, Mas.
2: Iya
1: kan? Kalau sudah tertanam nggak suka, sampai kapanpun juga nggak suka. Susah, kira-kira begitu. saya cuma mengajak masyarakat Jombang untuk ayo kita sangat terbuka, jika ada hal yang sifatnya kurang tepat kira-kira itu, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada Abah, supaya kita bisa melihat semua POV yang ada.
2: Oke. Ini paling gampang melalui apa dulu nih enaknya?
3: Medianya nih,
1: medianya paling gampang sekarang nih ya, sekarang nih ya. Karena kita hari ini akan rilis seri-seri TV3D berdiskusi dengan masyarakat.
2: Oke, okay. Yeah. Ditunggu berarti.
1: Saya berarti adalah mention kepada Suara Jombang, titipkan ke Suara Jombang, nanti Mas Hari bisa kampanyekan kepada kami.
2: Jadi mitra Radio Suara Jombang FM, kita sudah mendengarkan dari tim percepatan pembangunan Kabupaten Jombang ya, ketika ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan program pemerintah, silakan bisa dikirimkan melalui WA atau telepon. Kita kalau siaran pun begitu, ada program Cakrawala pagi, monggo kalau misalnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang belum optimal, nanti kita akan sambungkan ke OPD terkait.
1: Hari ini siap kita buka ruang ya,
2: kolaborasi ya.
3: Kolaborasi.
2: Nanti jangan-jangan dicuekin.
1: Oh, nggak ada cuek-cuekan. Kita siap, wes. On call pun kita siap.
3: Mas Irfan on call 24 jam.
1: Mbak Rini 25 jam.
2: Jadi begitu mitra ya, Anda boleh manfaatkan hal ini. Jadi apa yang Anda sampaikan, memang semuanya harus berdasarkan data. Kalau kita nanti minta datanya, Anda pun juga jangan sekedar menyampaikan hal yang datanya kurang. Jadi setidaknya ada data yang lengkap, biar kita bisa menyampaikannya lengkap, sehingga begitu itu sifatnya problem atau permasalahan, bisa mendapatkan solusi dan masyarakat pun juga bisa mendapatkan pelayanan publik yang optimal.
3: Iya, betul. Saya titip lagi Mas Ari.
2: Iya, monggo Mbak Rini.
3: Karena tadi ada tugas berat saya mengawal Jombang biar gak bobol, itu kan berat ya.
2: Yes, betul sekali.
3: Tadi Mas Irfan udah menyinggung, jangan sampai ada yang memanfaatkan nama misalnya. Nah itu dia. Saya titip ke masyarakat Jombang, jangan segan-segan, jangan gak enak apapun itu disampaikan. Karena kan misalnya ada informasi memang ada yang menggunakan nama Abah, atau memang ada indikasi-indikasi. Nah, kita juga nggak akan segan-segan ya, Mas Irfan ya, untuk menindak, untuk menindaklanjuti gitu ya. Jadi ke masyarakat, bagaimana menyampaikan segala informasi yang terutama adanya indikasi-indikasi tidak pidana korupsi, kita sangat terbuka gitu loh. Nah, nanti mungkin tim percepatan yang akan turun langsung menginvestigasi. Silakan Mas Irfan.
2: Jadi bisa disampaikan kalau misalnya itu ada begitu.
3: Betul,
2: kan.
3: Betul, ya.
2: Tapi jangan sampai
3: Jangan sampai. Nah, kita, itu bagian dari mitigasi ya.
2: Betul, mitigasi itu. Bagian dari mitigasi.
3: Kita harus menjaga Abah, menjaga Kabupaten Jombang.
1: Nah, dan kita siap menerima ruang diskusi, Mas.
3: Betul. Okay.
1: Jika anak muda, mahasiswa mau ajak diskusi, ayo.
3: Apapun itu
1: kita
3: ya.
1: Kita bisa diundang untuk ya, kita bisa Jombang duduk bareng-bareng. Kalau bagi saya prinsipnya semua soal komunikasi. Kalau kita mau duduk bersama, apapun masalahnya bisa akan keluar solusinya. Tapi kalau kita udah pasang yang namanya bukan kepala dingin, kepala panas ya, ego kita dulu kan, nggak akan selesai, Mas.
3: Iya, terus ya dicari jelek-jeleknya aja gitu.
1: Karena
3: ya,
1: jelek terus akan diulang. Buzzer misalkan
3: begitu ya. Iya, betul.
1: Jadi luar biasa, Mas, di Jombang luar biasa. Dan saya pikir bukan hanya di Jombang, di kabupaten lain pun juga sama. Jadi saya pikir hal yang sangat lumrah sekali, like or dislike, satu lagi yang saya katakan tadi itu, tidak ada kebijakan yang bisa mampu memuaskan semua orang.
2: Okay.
1: Jadi mohon maaf lah kalau misalkan ada keterbatasan kami ya, kira-kira begitu ya. Tapi yang penting kami, saya, tim percepatan, Abah Warsupi, Gus Salman, dan seluruh jajaran OPD mengoptimalkan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Jombang.
2: Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita closing, Mas, ini dari Ed Ferry. Kalau channel YouTube itu namanya, akun YouTube itu macam-macam ya ini. Saya sebut Ed Ferry aja. Salam santun buat Mas Irfan dari Ikatan Mahasiswa Jombang UB.
1: Siap ini, Mas Ketum, itu ketum saya dulu itu.
2: Gitu.
1: Luar biasa.
2: Oke. Tapi ngetiknya salah, pakai V, harusnya pakai F.
1: Harus
3: beda Irfan ya.
2: Ini lama nggak ngopi sepertinya.
1: Lama sekali nggak ngopi sama beliaunya kayaknya begitu ya. Beliau salah satu mentor saya, Mas.
2: Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Yang jelas, terima kasih banyak. Kalau tadi sudah mengatakan boleh mengundang teman-teman dari tim percepatan, diskusi, apapun forumnya itu ya. Forumnya bisa santai, kalau anak-anak muda boleh nanti ngobrol. Ini kalau misalnya mau ngundang gimana, Mas? Datang ke sekretariat?
1: Nggak perlu, chat aja.
2: Chat aja.
1: Kontak saya aja. Instagram saya adalah @irfankarisma.
2: @irfankarisma begitu ya. Biar lebih cepat ya.
1: Betul.
2: Era sekarang @irfankarisma. Boleh dicariin gitu ya. Oke. Cukup begitu? Siap. Terima kasih Jombang Bergerak. Sudah mulai bergerak ini Mitra Radio Suara Jumat FM. Menuju 2 tahun kepemimpinan Bapak Bupati dan juga Gus Wakil Bupati. Dari janjinya beliau, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Jombang. Banyak capaian-capaian, astacita juga sudah dibongkar semuanya. Satu persatu diberikan contohnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Termasuk juga kondisi di Indonesia, kondisi fiskal terutama yang menjadi hambatan hampir di bagi pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Beberapa hal perlu strategi dan adanya kolaborasi yang sangat luar biasa Bapak Bupati, Gus Wakil Bupati dan juga tim percepatan bersama UPD melakukan strategi-strategi yang baik, termasuk buktinya bisa Anda rasakan sendiri ya, beberapa hal yang sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Closing statement, saya mulai dari Mbak Rini.
1: Ya, ladies untuk, first.
2: Waduh. Kemudian terakhir nanti Mas Irfan, monggo. Closing statementnya.
3: Closing statementnya apa ya? Partisipasi masyarakat yang kami tunggu ya, untuk kita tadi mencapai Jombang maju bersih itu nggak bisa dari satu arah gitu ya. Jadi ada dua arah, dari masyarakat menyampaikan apa, dari pemerintah memberikan apa. Dari saya.
2: Oke, terima kasih banyak Mbak Rini. Kemudian Mas Irfan, monggo sekalian kita closing nanti abis ini.
1: Oke, terima kasih Mas Ari kesempatannya. Kalau saya cuma satu, pertama saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang. Yang kedua adalah seluruh jajaran Forkopimda yang selalu menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Jombang.
2: Yes.
1: Dari jajaran eksekutif, legislatif, seluruh dewan, saya ucapkan terima kasih, selalu bisa duduk bersama, selalu bisa menyelaraskan program, karena teman-teman dewan adalah teman-teman perwakilan rakyat. Mereka yang banyak menyerap aspirasi rakyat. Dan ketika kita duduk bersama, kita menyatukan satu visi dan misi yang clear, semua untuk Jombang yang jauh lebih baik. Semua akan selesai.
2: Terima kasih Dr. Irfan Karisma Putra, Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Jombang. Dr. Rini Ismiati, anggota Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Jombang. Matur suwun atas waktunya.
1: Terima kasih juga Mas Ari undangannya.
3: Saya sedikit terlambat, saya belum dokter nih, masih kandidat.
2: Iya, kandidat.
3: Takut nanti saya di demo.
1: Kalau saya udah tertutup ya, bisa tinggal promosi tanggal.
2: Iya, tinggal C-nya aja, hilangin C-nya aja. Tapi nggak apa-apa, sudah, tapi cukup keren ya. Yang jelas terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak.
2: Kita tunggu seri-seri selanjutnya. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nanti kita akan berdiskusi. Semoga saja apa yang tadi disampaikan mampu menambah wawasan kita semuanya, Mitra. Dan ini pemerintah Kabupaten Jombang hadir pada kesempatan hari ini. Next time mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi. Ada Aba Bupati, ada Gus Wakil Bupati.
1: Siap.
2: Sama-sama kita ngobrol dan juga sama teman-teman dari OPD. Termasuk mungkin dari teman-teman mahasiswa atau apa. Mungkin kita akan datang.
1: Coba kita, akan coba create ya. Kita duduk bersama dengan
3: beberapa stakeholder yang lain ya.
1: Biar bisa langsung menjawab. Dan masyarakat bisa mendengarkan.
2: Terus
1: juga akan bisa Gus Salman sebagai Wakil Bupati juga akan bisa membantu apa yang sekiranya mereka sudah optimalkan untuk masyarakat.
2: Terima kasih Mas Irfan, terima kasih Mbak Rini.
3: Sama-sama Mas
2: kita tutup
3: luar
2: dulu.
3: Biasa.
2: Terima kasih banyak untuk ada semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM yang sudah bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang FM hari ini. Jombang Bergerak, dari janji, strategi hingga bukti. Nantikan seri selanjutnya yang jelas lebih keren lagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengeklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengeklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung program JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol, maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza ja'ahu amrun yusarru bihi kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kana ono sapa Kanjeng Nabi iku idza ja'a nalikane tekohu ing Nabi apa amrun perkara yusarru kang dibungahake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan amrun kharra mongko jungkel sapa Kanjeng Nabi sajidan khali sujud syakiran khali syukur lillahi marang Allah azza wa jalla. Rawahu al-Hakim anis Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah niku nyeritakno Kanjeng Nabi niku nek kapan ketekanan perkara sing bungahno, ketekanan perkara sing nyenengno, kharra sajidan syakiran lillahi. Kanjeng Nabi niki njungkel sujud syukur nang ngarsane Gusti Allah. Nek perkara syukure Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Okay. Nikmat-nikmate Gusti Allah niku kudune-kudune. Nek wong niki sadar betul kapan mboten syukur niku dune isin dhewe. Kanjeng Nabi niku lek maringi contoh Bapak Ibu. Tenggene setunggal riwayat niku lek salat tahajud niku ngantos bengkak sukune. Ya kira-kira saking suwene bene nggih. Saking suwene ngantos bengkak sukune. Lah nek awake dhewe niku ya ana sing sikile bengkak tapi ora perkara digawe salat. Nah, perkara kena asam urat niku kira-kira. Nabi lek bengkake kakine Kanjeng Nabi karena digawe salat tahajud niku kira-kira saking suwene sampai bengkak kakine. Lha ngoten niku sampai Aisyah niku nggih gumun. Lho Aisyah niku lho garwane niku sampai gumun. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Langgih ya Rasulullah, jenengan kok ngelampahi sholat dalu, ngelampahi sholat tahajud, ngantos sukunin jenengan bengkak nih gue loh. Padahal faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa mata akhara. Padahal dosa-dosane jenengan niku lho sing pun kelewat di sepura, sing arepe teko di sepura, bahkan wis dijamin swarga. Lah wong wis cetha welo-welo jaminane swarga. Dosa-dosa wis disepura. Lah kok ijek salat kaya ngono. Ini yang membuat Aisyah niki gumun niku teng mriki. Nggih, upama niki upama awake dhewe Bapak Ibu sing oleh jaminan swarga. Dosa-dosa disepura ngoten. Upama jenengan dikabari cak dosa-dosane sampean sing wis kelewat-kelewat disepura. Dosa sing arepe teko wis disepura. Jaminane swarga. Kira-kira yok napa Bapak Ibu? Wah, ya merdeka kabeh niki. Salate ya prei, posone prei, apa meneh ate tahajud-tahajutan, ge apa? Wong jelas wis disepura dosane. Swarga cawis cawisane. Lah kok ijek salat nggo wethu terus golek apa neh? Wong wis jelas karuan kok. Niku lak awake dhewe nggih Pak nggih. Mangkane Aisyah niku nggih gumun. Lah ya Kanjeng Nabi ki sing digoleki apa sih? Wong wis karuan jaminan swarga dosa-dosa disepura. Lah kok nglampahi salat tasik kados ngeten niki ngantos sukune bengkak. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Jenengan padosi niku lho napa malih? Jenengan kok nglampahi ibadah kados ngeten niki niku lho kenging napa? Napa jawabane Bapak Ibu? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku gak seneng ta dadi kawula sing akeh syukure? Jadi Kanjeng Nabi ngelampai ibadah kados ngoten niku niku minangka nyukuri nikmate Gusti Allah. Lah wong diparingi nikmat wis bebas teko dosa. Jaminan swarga niku nikmat sing luar biasa lho Bapak Ibu. Makane gawe nyukuri nikmat sing kados ngeten niki. Nek salat ngantos sukune niku bengkak. Nggih. Makanya nopo mawon niku Kanjeng Nabi lek oleh perkara-perkara sing nyenengno niku sujud syukur ngene iki. Wa kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Wonten. Jadi mboten mok cekap alhamdulillah tapi yo kharra sajidan syakiran. Yo jungkel sujud syukur di hadapan Allah. Wonten. Lah meneh nikmat sing semono akeh jaminane swarga. Ngoten, nglakoni ibadah kaya ngono. Dadi nglakoni ibadahe Kanjeng Nabi niku ora mergo golek apa-apa. Tapi justru karena sudah memperoleh apa-apa. Lah niki lho kudune niki. Awake dhewe niku kudune ya niru Kanjeng Nabi ngeten niki. Tapi lek nirune niru pelek ya pedot Bapak Ibu awake dhewe. Nggih, mboten saged. Lah anggere bengi ngeten ing Kanjeng Nabi, ngantos sukune bengkak. Nggih. Dan niru persis pelek ya pedot temenan awake dhewe. Ya nek ora iso ya wis sithik-sithik lah ora apa-apa. Nggih, nyrempet-nyrempet. Lah nek Kanjeng Nabi ben bengi awake dhewe ya ben sak minggu ping loro wis apik, sak minggu sepisan ya apik. Ngoten. Ora blas e ya ora apa-apa, tapi ya ora oleh apa-apa. Nggih. Ya nek iso ya sithik-sithik lah masih ya rong-rong rakaat ngoten tah napa. Ngoten. Nggih. Ya minangka wujud syukure awake dhewe. Dadi ora-orane ibadah niku niku nek niru Kanjeng Nabi plek nggih ibadahe wis ora golek apa-apa tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah ora-orane awake dhewe niku lek gelem angen-angen, gelem introspeksi, gelem mikir-mikir awake dhewe niki lho wis oleh apa teko Gusti Allah. Ya ora kena diitung to Bapak Ibu. Lah nek wis oleh apa-apa, Ayo le ibadah niki sing temenanane eling-eling wis dikeki apa-apa. Wonten. Niki sering kula aturaken wong sal wangsul. Nggih. Normale wong lho nggih. Wong ku kapan diparingi? Ya manut, nurut karo sing maringi. Nggih. Wong anggere ana wong dikeki, nggih suwe-suwe lak manut karo sing ngekeki. Nggih. Lah nek ora tau ngekeki ya gak manut, mung gak tau ngekeki. Dadi anggere nek wong dikeki, ya manut mawon karo sing ngekeki. Niku normal niku, wonten niku wong normal. Lah nek enek wong kok dikeki ora manut karo sing ngekeki, ya kira-kira ora patek normal. Nah niki awake dhewe niki lho diparingi Gusti Allah napa mawon. Dikeki urip. Nggih to. Sopo sing iso jamin urip niku nek mboten Gusti Allah. Masih ya wonge jaduk mbleguduk. Wonten nggih, sekti mandraguna ya ora iso jamin uripe. Ya nyatane ya do mati. Wonten. Sing ngerti ilmu kesehatan, ngerti obat-obatan. Lah kudune nek ndekne iso jamin urip kan gak mati-mati. Wong nyatane ya do mati. Nah, nek dokter do mati kok. Kan berarti bukti nek menungso niku ora iso jamin apa-apa. Sing maringi Gusti Allah niku lagi diparingi urip, diparingi sehat, diparingi rezeki, diparingi tetek bengek, diparingi awak niku lho awak sempurna. Gitu dan berfungsi semuanya. Niki satu kenikmatan yang luar biasa. Kudune nek eling ngoten niku, ape ora manut, ape ora nurut, niku isin-isin karepe dhewe. Wong awake dhewe dikeki terus. Nggih, awake dhewe niki diparingi terus kok sampe ora manut, niku jenenge kebacut. Mangkane Kanjeng Nabi lek maringi contoh kados ngoten niku. Nggih, nek salat dalu niku saking suwene sampe sukune niku bengkak. Mergo niki nyukuri nikmate Gusti Allah. Dadi lek ibadah ora mergo kepengin oleh apa-apa. Tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah konsep ikhlas niku ngeten iki Bapak Ibu. Dadi nek awake dhewe niku kepengin ibadahe ikhlas. Ikhlas niku hanya semata-mata demi liwat jihilah. Krana arahe Allah golek ridhone Allah. Niku cara berpikire ngoten niku. Eling-eling awake dhewe iki wis diparingi apa? Apa? Saiki kudu manut karo sing maringi apa? Apa? Diparingi diperintah salat ya dilakoni salate. Diperintah poso ya dilakoni posone. Wonten niku eling-eling mergo wis diparingi niki. Dadi akhire lek ibadah ora golek apa-apa. Tapi mergo wis diparingi apa? Apa lah konsep ngeten iki nek diterapno, wo ibadah iso ikhlas temenan. Ngoten. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki memang teladan contoh bagi kehidupan. Makanya urusan nopo mawon niku nggih nyontone dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek nyukuri nikmat kados ngoten niku. Nggih, lek salat saking suwene. Tapi niki salat dhewe lho nggih. Salat dhewe. Tapi lek bareng-bareng wong akeh mboten ngeten niki Kanjeng Nabi. Karena sifate Kanjeng Nabi niku nggih rahmatan lil alamin niki. Maksudnya rahmatan lil alamin niki nggih membawa rahmat, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Jadi orang ngrugekno, orang nglarakno, orang ngecewakno nanggone wong liya. Makanya nek salat kok bareng wong akeh ya mboten suwe Kanjeng Nabi. Ya sedengan. Tapi nek dhewe ngeten iki, wah sawi salate. Sampai bengkak sikile, kakie sampai bengkak. Ngoten. Karena memperhatikan keberadaan orang lain. Lho ngoten, nggih. Dadi niki di antara sifat-sifate Kanjeng Nabi niki idza ja'ahu amrun yusarru bihi. Ketika Kanjeng Nabi niki oleh perkara sing nyenengno, pikantuk perkara sing bungahno, niki kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi sujud syukur dhateng ngarsane Allah mergo diparingi nikmat kebungaan sing kados ngoten niku wau. Wa kana idza jarra bihi adhahu. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku idza jarra nalikane lumaku. Bihi kelawan Kanjeng Nabi apa adhahu guyu. Waldo'a mongkondeleh sopo Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi alafihi ing atase mulute Kanjeng Nabi alafihi ing atase lesane utawa mulute Kanjeng Nabi rawahu al-Baghawi. Dipenceriosaken malih Kanjeng Nabi niku nalikane ngujeng nggih niku waldo'a yadahu. Kanjeng Nabi niku ndeleh tangane. Lah maksudnya ndeleh tangane tengriki niku ndeleh epe-epe sebagian. Jadi mboten kok tangane kabeh dideleh niku mboten. Niki memang bahasane bahasa Arab niku nggih ngeten niki. Jadi zikrul kol wa iradatu bihil juz. Sing disebut niku keseluruhan tapi sing dimaksud sebagian. Jadi penyebutane niku waldo'a yadahu ndeleh astane. Lah jenenge tangan niku kan mulai pucuk driji sampai kelek niki jenenge tangan. Lah niki nek diartekno plek apa anane lho, berarti Kanjeng Nabi lek ngguyu sakujur tangane dideleh tenggene mulute ngonten. Maksude sebagian, sebagian astane niku berarti epe-epe. Ngonten. Dadi Kanjeng Nabi niku lek ngujeng Bapak Ibu niku lesane mulute niku ditutupi. Ngoten ora kok dilos, mewangap wombo kaya buta ngoten niku mboten. Dadi niku adabe Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Lah hal-hal keseharian ngeten niki Bapak Ibu, nggih niki sing dadi conto. Mangkane disebut Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah niku ada uswah contoh teladan yang baik. Termasuk niki nalikane Kanjeng Nabi niku ngujeng, niku ditutupi mulute. Astane niku digenutupi mulute. Wonten. Dadi ora kok malah dibuka wombo jekuwakaan mboten. Nggih, niki adab. Dadi ditutupi. Nonton, gini kini buatan kok wajib nih gue buatan sunai, nonton lo Bapak Ibu. Jadi upama ono uang guyu terus uombo no yo raduso, nonton yo raduso. Cuma nek iso niru Kanjeng Nabi sunai nih gue ditutupi mulute kali telapak tangane nih gue langkung sae, nonton. Anje nenek niru kuabe gue berat lo Bapak Ibu, enggak. Kanjeng Nabi lek ngujeng piye, Kanjeng Nabi lek ngendiko piye. Ngoten, Kanjeng Nabi niku lek ngendika nggih awalus ngoten. Nggih, ora tau ngendika terus kawasar napa malih kalih garwane, kalih putra-putrine, ora tau nang jenenge ngendika kawasar ning mboten nate. Padahal Kanjeng Nabi niku wong Arab lho Bapak Ibu. Arabiyun. Lah biasane biasane wong Arab niku anjene nggih modele kasar-kasar. Kaya Abu Lahab, Abu Jahal, masih ya wong sakniki nggih kasar. Ngoten. Wong anjene bawaane ngoten. Tapi walaupun demikian Kanjeng Nabi niku halus. Ngendikane halus. Ngendikane mboten kasar. Ngoten. Jane nek perkara ngomong halus niku yang punya hak ngomong halus niku malah wong Jawa jane Bapak Ibu. Nggih, wong Jawa niku bahasane berstrata ya, wonten tingkatane. Ngoten nggih. Kados riyen kula aturaken, istilah mangan niku mawone wis beda-beda nek wong Jawa niku. Ana sing ngarani dahar niki alus. Nggih, wonten sing ngarani niku nedha. Wonten sing ngarani madang. Wonten sing ngarani mangan. Wonten sing marani maem. Niki cek rada alus niki. Suwe-suwe ini bisa jadi kasar barang, bisa ngarani badok barangnya, rodok kasar nih. Jane nek perkara alus-alusan iki wong Jawa gudange sakjane. Ana sing rodok kasar maneh, nguntal malah kasar maneh. Iso-iso dadi nyekek, tambah kasar maneh. Wih, pira niki wong Jawa omongane niki. Dadi asline nek perkara ngomong sing alus, empuk, jane wong Jawa. Ngoten. Lah Kanjeng Nabi niku nggih, piantun Arab. Biasane wong Arab niku anjane ya kasar-kasar. Ngoten, wateke kasar, kasar. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Alus, ngendikane alus, tindak lampahe nggih alus. Nggih. Duka kok ngoten niku, jarene pengamat mbok bener mbok ora. Wong pengamat niku lak bebas to wong ngamati kok nggih. Pengamat niku wis bebas, sampe ngamati apa ae ngomong ae sak karepe wong pengamat. Nggih ya iso bener ya iso salah wong pengamat. Jarene wong Arab niku le kasar-kasar niku mergo faktor makanane. Wong sing dipangan niku iwak unta, iwak wedhus, ate irisane niku sak epek-epek, Pak. Niku bendina. Pakanane ngoten niku. Lah nek wong kene mangan iwak wedhus kan ngenteni pendak riyaya kurban ngoten niku. Lah siji. Lah wong Arab iki bau bendina, iwak unta, iwak wedhus. Lah makane pengaruhe nang nggone karaktere. Jarine pengamat niki mbok bener mbok ora. Makane wonge kusru-kusru keras-keras ngoten jarin telo, kangkung, bendoyo. Ya alus-alus wong sing dipangan terong. Apa mergo iku ya mbuh wong ngamati ya bebas apa ngomong apa ae sak karepe kono. Ya mungkin bener mungkin ora. Tapi sing jelas teng mriki, Nabi niku alus. Nggih, ngendikane alus, tindak lampahe alus. Nggih. Malah diceritakno ya angger esuk niku tenggene pojokane pasar Madinah niku ndulang wong Yahudi niku wong wuta niku dulang-dulangane walus ngoten. Nggih. Dulang-dulangane walus. Bareng Kanjeng Nabi sedo niku diterusno Abu Bakar ndulang. Wong Yahudi sing wuta niku krasa. Iki kok kawasar iki sapa sing ndulang ngoten gak kaya biasane. Dadi roh bedane. Jadi ndulang tok niku alus. Lah nek awake dhewe ndulang kan srak-srok ngono. Mangap nyoh ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten, alus. Sampai wong wuta Yahudi niku lho iso bedakno. Ngoten. Ternyata niku sing ndulange kasar niku pun mboten Kanjeng Nabi. Niki membuktikan bahwa Nabi niku alus nggih ngendikane alus. Napa tindak lampahe nggih alus. Dadi nek awake dhewe nyonto nggih monggo jenengan nyonto sing pundi sing sekirane iso, tapi nek kabeh iki kayaane ya berat niki. Nggih. Aja gak belas, tapi ya ana sing ditiru. Aku tak niru ngendikane sing alus. Nah nek ngendikane alus kan penak awake dhewe wong Jawa. Dadi lek ngomong basa krama alus. Niku mangke insya Allah ora bakal gegeran. Ngoten. Dadi nek gegeran ya gegerane karo basa. Jenengan tumen ana wong gegeran kok karo basa niku. Ya ora serantan gelas nggih. Lah nek gak basa apa enak ngunen-nguneni das-das-das-das tas-tas-tas ngoten. Pun niki nyeritakno kahanane kaadaane Kanjeng Nabi. Wa kana idza khala binisaihi lah niki. Wa kana lan nalikane ana sapa Kanjeng Nabi idza khala iku nalikane persepen. Persepen niku sendirian. Binisaihi kelawan garwane Kanjeng Nabi. Iku alyanan nasi luweh alus-aluse menungso. Wa akroman nasilan luweh mulya-mulyane menungso. Apane dohakan akeh guyune. Basaman akeh senyume. Rawahu Ibnu Asakir anis Sayyidah Aisyah. Dadi niki sing nyeritakno Sayyidah Aisyah. Garwane piyambak. Jadi Kanjeng Nabi niku kalau sendirian di rumah bersama dengan istrinya, niku alyanan nasi ngene iku mau. Alus-aluse menungso. Nggih. Dadi ngendikane alus ngoten. Kalih garwane nggih alus. Nggih. Mboten enten jenenge KDRT kekerasan dalam rumah tangga niku mboten enten. Nggih. Makane nek wonten hukum KDRT niku sakjane ya acuane teko Kanjeng Nabi karena Nabi sudah memberi contoh. Ketika Nabi bersama dengan istrinya di dalam rumah, niku alus. Soale nuwun sewu Bapak Ibu. Kadang nek karo bojone ngapunten lho nggih, ngapunten. Nggih. Niku mboten Kanjeng Nabi, wong-wong pada umume. Niku lek nang njaba ketok mesra ngoten. Wah, gondang gandengan selpa selpi wong loro. Lah soale ana wong akeh. Ngoten. Tapi nek nang omah, wah bras lah niki. Makanya Aisyah ini nyerita wa idza khala, ketika sendirian di rumah. Jadi potensi ini uang kulek senang ngomah karo bojone kan los, ngomongnya los apa anane. Nah, soalnya orang enak uang delok. Tapi lek nang jobo, wah diapik-apik no, dibasak-basak no, monggo kang mas ngoten. Nah, soalnya nang jobo rawong akeh. Nek nang jero ya kadang diceluk jenenge untuh ngoten. Dadi niki sing digawe ukuran niku idza qala nggih binisaihi. Ketika sendirian lho. Dhewe kalih garwane. Ngoten. Mboten kok nyar mboten nek manten nyar kan wis umum biasa nek manten nyar ketok apik. Nggih. Niki Kanjeng Nabi masih ampun pun usianya niki pun sepuh. Niku lek kalih garwane tetep mesra. Bicarane nggih alus. Lah nek awake dhewe kan mboten nek manten nyar tok. Walah nek manten nyar niku masyaallah. Nggih, ngomongnya walus ngoten. Nggih. Dadi nyawang bojone mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil blas ora enek eleke. Ngoten, mlakue digandeng ae. Kesandung watu sing diamuk watune niku nek nyar. Nah, bareng sing kawak-kawak iku. Kesandung watu ya dimatak-matakne. Lah niki. Nek Kanjeng Nabi mboten, lah niki. Wong sing cerita Aisyah niki. Dadi idza khala niki ketika sendirian binisai niku alyanan nas, alus-aluse menungso. Jadi penjelasan niki membuktikan wong nang omah dhewe kalih garwane ya tetep sikape alus padahal ora enek sing ndelok. Lah nek nang jaba lampun karuan to Bapak Ibu. Nggih to. Karuan mlaku karo bojone ketok mesra. Karuan nang jaba kok didelok wong akeh. Ngoten. Sing rawan niku nek pas dhewe ndek omah jajal piye sikape. Ane beras, tastes, ngomongin nyelekit, wah niki. Jadi niki ukurane nanggone omah nek pas dewean. Lah Kanjeng Nabi ini kulit teng omah dewean, ingat niki. Alyanan nas. Alus-aluse menungso kalih garwane niki. Bahkan wa akroman nasi dohakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Wonten. Dadi teng jero omah ora enek sapa-sapa niku akeh senyume, sering senyum, sering guyon kalih garwane. Nggih. Anjene wong guyon karo bojo niku pun hitungane ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Lagi guyon tok niku ibadah. Malah wonten dawuh niku ngeten segala sesuatu niku kalau di situ tidak ada zikrullah, tidak ada zikir Allah niku percuma. Tidak ada gunanya. Lagwun. Jadi kullu syai'in laisa fihi zikrullah fahuwa lagwun. Segala sesuatu yang di dalamnya itu ora ana zikire Gusti Allah niku lagwun, percuma, cuma-cuma. Kejobo, lah ana kejobone. Kejobo nggih guyon karo bojone iki lho nggih. Nah, guyon karo bojone iki makane Kanjeng Nabi menunjukkan dhahakan, dhahakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Dadi Kanjeng Nabi niku nek kalih garwane sering guyon, sering guyu. Oh, wonten. Masih yo gak ana zikire. Nggih. Niku nilaine padha karo zikir. Wonten dadi nek karo bojo wis ora usah ngubengno tasbih, wis guyon menae niku wis zikir padha wae. Niku pun ganjaran, niku pun ibadah. Wonten men karo bojo kok ngubengno tasbih wer wer wer wer. Ah, tambah rasida. Kanjeng Nabi nek kale garwane guyon. Dohakan. Nggih, akeh guyune, akeh senyume. Niku menunjukkan betapa Kanjeng Nabi niku sangat rileks. Wonten mboten tegang mboten. Isine urusan rumah tangga digawe rileks, digawe santai, guyon. Wonten. Makane wonten sing nyeritakno, kenging napa kok riwayat-riwayat hadis niku sing kathah saking Abu Hurairah. Mboten saking Aisyah. Padahal Aisyah niku lak garwane to, Bapak Ibu. Nah, jenenge garwane yang bendino ketemu setiap waktu, setiap saat. Kenapa hadis-hadis riwayat Aisyah itu tidak banyak? Kok malah sing akeh teko Abu Hurairah? Lah Abu Hurairah niku murite, santrine lah. Lah Kanjeng Nabi niku lek ketemu santri, ketemu murid ya nyeritakno hadis. Ngoten nyampekno hadis. Lah nek ketemu Aisyah guyon. Ngoten, ketemu Aisyah guyon. Makane riwayat hadise niku luwih sithik. Ngoten, ora tau bahas sing serius, serius. Makane disebut dhahakan wa basaman niki. Dadi Kanjeng Nabi niki akeh guyune, akeh senyume nek kalih garwane. Jadi niki potret contoh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2026 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan kendaraan roda 2 di jalan umum yang melibatkan 2 orang korban dengan kondisi luka-luka dan patah tulang. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Radian saat melintas di lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta nomor 125A Kepuh Permai, Mojongapit, Kecamatan Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia, maka konsep pembangunan manusia ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi, sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam, mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Jombang FM. Saya Ubay Dillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Radio Suara Jombang.
9: Rindu aku, rindu kamu, cinta kita.
10: Adalah

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Lintas Informasi. Mitra Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI melaporkan pengacara Hotman Paris Sutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Laporan tersebut Mitra didaftarkan pada Senin 20 Juli 2026. Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat Edison Siahaan mengatakan laporan ini dilayangkan menyusul pernyataan Hotman saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung yang dinilai merendahkan martabat jurnalis. Meski Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya dan permintaan maaf tersebut diterima secara moral, PWI menegaskan proses hukum tetap berjalan. Dalam laporannya, Hotman diduga melanggar ketentuan penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hingga kini pihak kepolisian masih menindaklanjuti laporan tersebut.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Bupati Jombang Warsubi kerahkan organisasi perangkat daerahnya yang ada di Pemkab Jombang untuk bersama-sama mensukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Tambak Rejo, Jombang pada Agustus mendatang. Kata Bupati Warsubi saat audiensi bersama panitia lokal Muktamar NU menyebut akan membentuk tim yang mendukung penyediaan fasilitas penunjang seperti penyediaan toilet portable, manajemen pengelolaan sampah di sekitar tempat Muktamar, perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju lokasi Muktamar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Radio Suara Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra, meskipun pelaksanaan Muktamar NU ke-35 masih kurang satu bulan lagi, dampak ekonomi sudah mulai dirasakan. Mengutip dari detiknews.com menyebut hotel-hotel di Jombang, Mojokerto dan Nganjuk sudah penuh dengan pesanan pada tanggal pelaksanaan Muktamar di Agustus mendatang. Kata Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak menyebut ada 200 ribu orang peserta dan penggembira Muktamar yang akan hadir di event akbar NU ini. Selain hotel, rumah-rumah warga sekitar yang berjarak 2 sampai 7 km dari lokasi muktamar juga banyak yang disewa. Harga sewa pun bervariatif dari 7 jutaan hingga 35 juta tergantung kondisi rumahnya. Termasuk ada juga depan rumahnya yang disewakan untuk lokasi berjualan. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu. Ampun deh, Ari Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Radio Suara Jombang.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja? Mantan juara ganda putri Wimbledon Peng Shuai dijatuhi sanksi skorsing 6 bulan dan denda $10.000 Amerika Serikat karena melanggar nilai-nilai anti korupsi berupa upaya mengganti pasangan mainnya saat batas waktu pendaftaran sudah lewat. Peng Shuai dinyatakan terbukti melakukan pemaksaan dan menawarkan sejumlah uang agar partnernya setuju untuk mengundurkan diri saat turnamen Wimbledon 2017. Meskipun tawaran itu ditolak dan Peng Shuai tidak jadi tampil pada Wimbledon 2017, Unit Integritas Tenis mengatakan bahwa tindakannya sudah merupakan pelanggaran nilai-nilai anti korupsi. Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.

0: 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: dalam gak tahu tanggapan sumbangan terus. Panjeni berang-berang dina ki ya mikir ya apa sih? Soal aku kan usaha duwe PT Horn. Lah banting setir. Cuma karepku cek ndang apa usahaku iki tambah meningkat. Sing pitik cilik-cilik tak klumpukno, tak kei panas-panasan. Tak kei lampu cek ndang gede, tak kei lampu 100 watt. Bareng iso tak tutup, kate rekaman arek mampir ono ku kabeh. Ana arek ngomong iki apa mambu gosong-gosong iki. Sangit-sangit bareng tak buka lah, tak pitike mateng kabeh. Kula arek gembrutu nggawa kecap ditutuli ngan situ. Wis repot arek iki. Kak kau iki mung barian mleyor kabeh. Banyane gaya anyar yo ngene iki. Sebab lek diantar lawas tok ya apa. Dadi anyar-anyar dedek masih rusak-rusak dedek sing penting dadi pokoke. Iki sapa ireng-ireng? Ireng-ireng lho kan gondol teko dani yo.
1: Kartal
0: sinyo kenjeran.
1: Angger metuk kon ngenyek terus.
0: Kak teko dan kok ngilap sing ngilap apa-apaan.
1: Iku bathuke.
0: Oh tapi sampean lak wong barat asale.
1: Lho kok iso ngarani wong barat?
0: Ya, soale omonge Jawa tapi pawakan barat.
1: Iya. Iya, dadi ke barat-baratan.
0: Iya.
1: Paling teko greges ngono.
0: Hah? Kok greges?
1: Lha apa barat jebet greges iki? Ngene. Barat iku wong teko luar negeri.
0: Gak kama itu. Budare memang ketatap lawange nirwane.
1: Iya. Masuk kan gak delok keadaan iki.
0: Iki kok nggo kunci bareng apa?
1: Lho,
0: kunci apa iki?
1: Lho, iki kunci.
0: Eh kunci apa?
1: Lho, iki kunci kanggo anu,
0: kanggo
1: bongkar pasang motor.
0: Lho, penek kok ngerti motor ta?
1: Lho,
0: mulan kok gak boleh gemuk mari lape.
1: Mari ke glondong. Kunci. Yo mari bongkar pasang lho.
0: Lho, penek bongkar pasang motor?
1: Lho, ya apa sih kene?
0: Biyen sekolahmu iku
1: apa? Apa nek sekolah aku laporan kon ta?
0: Lho gak ngono, tak cocokno sekolahmu biyen iku apa?
1: Ya STM. Gak percaya Mbak Dekon?
0: Percaya percaya.
1: Jurus sedino nang gurune nek gak percaya. Bapak ta?
0: Enggak STM jurusan apa?
1: Ya benowo tandes.
0: Kok jurusan?
1: Jurusan mesin.
0: Mesin apa ae? Mesin apa?
1: Macem-macem.
0: Mesin pancal?
1: Ya iku sing pertama.
0: Pancal sapa?
1: Mancal baresmu. Mancal sapa? Lapo nyetel mesin pancal iki?
0: Oh, mesine motor.
1: Motor.
0: Mesin pabrik. Mesin mabur.
1: Hah? Apa?
0: Mesin mabur.
1: Lah aku ya apa le nututi? Kene ngawur ae.
0: Mesine kapal terbang lho, Cak.
1: Iya, tapi nek montore wis mandek kapal terbang.
0: Iya.
1: Kapal terbang mandek.
0: Iya.
1: Kari ndelok. Apa sebabe gak mlaku?
0: Apa?
1: Kitirane gak ono. Kene ngawur, kitiran.
0: Sane kitiran digawe apa sih mesin mabur iki?
1: Gak tentu, kadang-kadang karton. Yo ameni repot. Golek wong gak lulusan SD.
0: Saya aku takon, apa sebabnya ya awake pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko waja?
1: Soale enteng.
0: Oh.
1: Dadi mibune kan cepet
0: enteng.
1: Heeh.
0: Lah apa sebabnya undhone kok digawe teko glepung?
1: Lho iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sakno wijene kon iki. Kon iso bare iki. Lho.
0: Kena STM ya ngurusi wijen barang ngono ya.
1: Gak ngene STM. Kok menjurus nanggone bagian panganan sih?
0: Soalnya lah sembarang riu berarti pernah uang pinter.
1: Oh,
0: ya. Tapi memang tuduhan lah.
1: Uang allron, allron ni gue istilahnya.
0: Tadi lah ngono pernah tuduhan uang sembarangan.
1: Anai allron. Apa ni? Ya anai uang biasa.
0: Ya, terus mur anu so di tiap dudai gak kena kok sebab mur kok dudai.
1: Iku karaten. Oh. Carane gak karaten. Dikei minyak.
0: Minyak apa?
1: Ya minyak jarak ya gak apa-apa. Minyak rem.
0: Oh, bae minyak samin.
1: Lah nek minyak samin,
0: iya.
1: Tambah ono ambek rempeyek. Cek tambah enak.
0: Oh, barang karaten iku mur iki sane gak coplok kadang-kadang karaten ya.
1: Ya karaten.
0: Tapi lek mur mur ndi sing
1: iku nek mur mur sing ditangkep sik buri iki. Kon iki mur sing ndi?
0: Oh, baut, baut karo mur iku padha apa enggak?
1: Oh, siji. Oh, lek baut iku kanggo nglebokno mur kan sing muter iku.
0: Tapi aku lagi alat cara ni aku oleh muter bawa apa cak?
1: Gak tentu kadang-kadang digigit aku puter dewe. Ya pada tangan.
0: Oh iya ya.
1: Tangan.
0: Tiba-tiba bongkar mesin iso no.
1: Iso.
0: Diduno kape.
1: Diduno kape.
0: Terus balik no.
1: Ditinggal. Oh di gua. Ya dibalik no.
0: Apa mau motor rusak sanggup?
1: Sanggup aku.
0: Wah iki ono anu.
1: Kon ono pandangan dah.
0: Ono pandangan. Uh-huh. Motor rusak enemen ni cak.
1: Lu nemen
0: iya
1: dan di panjangnya didandani lah ada di dol perotolan
0: lu enggak kata didandani sampai wongnya lah penuh sanggup tak atur no karo wong wongnya wong kok duduk wong sembarang lho cak
1: iya
0: iku tedak air
1: oh tedak air
0: memang iku montor riwayat
1: lu kok sampai nemen risai iku wis pirang bulan kan dulu montor itu
0: kira-kira nurut keterangannya dia dia orang
1: dia orang iya iya dia orang
0: iku pengakuan wis ono 18 tahun
1: dia orang mengatakan 18 tahun
0: iya
1: nek 18 tahun dia orang mengatakan begitu kita orang enggak bisa waduh kate dia orang kok malah mrene sewan iki
0: malah ngene
1: ya apa ya apa
0: njaluk tolong mbak aku Dik Kartolo menika kala wau kala rumiyin menika anu ngono dadi kan
1: iku teko Solo bae wong iku ya
0: heh
1: kromo inggil lah
0: biasa lek wong niku teko ndi menawa mesti iso nepa
1: mesti Jawa Tengah
0: iya
1: mesti Jawa Tengah itu
0: iya lek gak teko Jogja teko Solo
1: ya teko Beratan kono iku iya Jawa Tengah Solo
0: Jogja. Aku sungkan karo wonge pernah tak jak rono lha kok pernah iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen cak iya
1: apa nek didepi nemen-nemen
0: wonge mlayu
1: sangat no medeni ta aja lek nyeluk tukang ngono
0: nyeluk apa
1: kok wedi karepe dhewe pokoke iku dibarung gawe ya
0: ijazane ndi ijazane tak dudu wong
1: ijazah iso apa
0: ya ijazah STM iku ndi
1: sik durung lulus aku kabeh nerusno kabeh nerusno kan gebulit wong pangkal iki ya apa wong duwe gak ono dadi kelas loro entek
0: wis kangelan cak rupane montor rusak nemen gak didual dijarno tiga riwayat iki ono borongan gelem ta
1: apa sih
0: ngedekno sepur
1: ngedekno sepur
0: iya sebab sepur kan kebian lah si merangkang aja
1: merangkang
0: anu karpe didekno
1: lah ini ngedekno dimulai itu kondasi apa mburi soalnya ngedekno sepur ini lah apa sepur didekno itu
0: loh kayak kejutan penuh saya tanda nikah
1: ini sepur rada repot itu dindelok pembukuan itu lama bukunya dewe-dewe lah
0: oh sing sing ngarep ada tekennya bon-bonan ngono
1: ah bon-bonan bon simpen pinjem enggak ada rentenan dah ya apa ini
0: yang pernah itu yang kok bisa ini motor apa?
1: Motor, sepeda motor
0: truk?
1: Truk, bisa
0: sepeda mini?
1: Sepeda mini pilih hasilnya ya. Lah apa sepeda mini di dandana? Dolenan Raden Saleh lah wis wis gak ketok motor lah ngapain om mana sih nganyar enak
0: itu tutup nekku nek uang kok
1: nek uang?
0: Iya nek uang
1: oleh sih di sini
0: Cile kon andi
1: tak cekel no bisa. Kon luwe wong kon dadakno nang gonku.
0: Nobino kadek nggih biru-biru ngene cak.
1: Iya panye tahanan tahan kotor.
0: Tahan kotor.
1: Cepat kan campur gemuk.
0: Iki rupane wingi kok dipepe nduk Mbagong ngono bae dudu nek peno.
1: Sing apa?
0: Ya sing biru-biru. Kok ana wong mepe nduk Mbagong kaya iki wingi.
1: Iya aja rame-rame iku tak sile panjene. Kayak pantes-pantesan lho. Entek kabeh wae panjenengan yo berat.
0: Guyon-guyon saiki ngene ya, nek panjenengan peno gelem nang stasiun iki ana wong butuhno. Ngono. Nek stasiun ana wong butuhno.
1: Stasiun butuhno apa?
0: Iya, lha peno dikon rono iku ana barang rusak. Lha ana wong gak iso mlaku loro niku.
1: Soal
0: nemen ya. Mulane njaluk tulung peno.
1: Aku dikon teko rono. Maksude cek supaya
0: yo iku iso mlaku.
1: Iso mlaku.
0: Ya apa iku apane kira-kira sing diwasudi sik.
1: Lah iku dengkule. Cek tambah nemen. Lah wong wong gak iso mlaku kok kon cilik. Sangkal potong ta ya babi.
0: Dari pernah iku all round sembarang iso mesti pernah iku duwe ilmu.
1: Iya ilmu jiwa
0: nyen. Oh iya.
1: Heeh.
0: Ya sering-sering
1: ndang wong iku ru.
0: Oh iya. Kayak aku ngene kira-kira ya apa?
1: Gak isoan kon. Temen gak isoan.
0: Tapi biyen ya saya iku iso terus.
1: Hah?
0: Saya gak isoan, saya iku iso terus.
1: Iya, kabeh iku lak ono perubahan ya. Gelak-gelak dibijuki.
0: Iya.
1: Iya bener. Lah terus nek panjene ono wis tanggo aku lak ro dhewe bare awakmu.
0: Iya.
1: Lah ono dhuwit PD ta istilah e lho.
0: Apa PD?
1: PD jire payamu lak ono ta.
0: Oh iya ya. Uang makan lah.
1: Iya, uang makan nak didik. Upamane uang makan saiki payu 100 kono 10% lah.
0: Iya ya.
1: Ayo padha mangan lah wis.
0: Iya. Lah kare dipangan.
1: Iya. Aku mau ya dari mangan. Iya. Kari sing dipangan kono male iming-iming sing enggak-enggak.
0: Wis saiki nek tertek ae, tertek dene kan rusak. Iki wis dibongkar ae kok gampang.
1: Iya. Dibongkar montore cek liwat piye. Iya. Lah sing mbayari sapa nek tertek iki?
0: Lah ya kono takono sapa sing duwe iku ayo digoleki ngono Cak.
1: Digoleki dhisik.
0: Aku melok peno ngono lho.
1: Dadi sak durunge gak dibongkar dhisik ya.
0: Iya.
1: Golek wong wonge dhisik.
0: Iya.
1: Wong iki gak wong luar Jawa ta.
0: Jare aku kurung kabar wong gedangan kene Cak.
1: Wong gedangan
0: cuma wong kereng.
1: Lho.
0: Wong kereng lek ketok wong diagak sing buletan ngono gak usah ditakoni.
1: Ngono gak perlu dipeduki ngono. Lah golek perkara malian ngono.
0: Pergolek peno gak takonno, kenal pisan mesti bulet.
1: Lah iya, mulo iku.
0: Lah iya.
1: Lah saiki ngene, aku lah nggo kunci pas. Apa sing perlu dibongkar? Tak bongkare.
0: Iki gong iki rod.
1: Hah?
0: Gong iki rodok silet iki, Cak.
1: Rodok sik silet.
0: Iya.
1: Go nang pandi tutuk ana. Cek cemet dadekno bareng ta apa, Gun? Mulo ngeramal nang gone gong bareng.
0: Gak aku nduwe motor Toyota, tapi tahun 77. Iku lek iso gentenono, lah lek gak iso memang iku ono sing rewel, Cak.
1: Apa nih sih?
0: Kenapa? Apa?
1: Bane. Unik bane kan gampang.
0: Bane kan bunder isane dadi mesagi iku kan iku kan enak tumbakne tapi nggae kejutan.
1: Iku kok nek dhuwit tuku gobang. Ere sono gak waji-wajian. Kono mari merobak ban bajaj. Nek ban iku kan ono anune ono benangi.
0: Lah wong seni lak seneng nyentrik sih.
1: Iya iya.
0: Nduk emboku aduh montor sapa lho. Lah kita gerudul-gerudul lek wong kan delok.
1: Iya lan mana ya isin. Ate lepasin bane jalan peleng enak. Jadi kau ngurusak kota Madia jalan ini. Kau ni kudu didandakno ya.
0: Kau enggak ngerti lah aku tu njaluk turun kalau orang sih ngerti.
1: Iya.
0: Apa nak kau ngono?
1: Lah ni mengenai mesin ni so nak ban-banan ni gampang ni gue.
0: Iya.
1: Nek kampasin tak kali di kanisir no.
0: Oh iya. Bumi kun tak kanisir?
1: Kanisir entek ya dilem kena.
0: Mau dilem enggak kena.
1: Teplok naspal. Ya apa kau ni? Aku jurusan mesin apa kon kae?
0: Aku ngerti peno iki. Peno nggo kunci mek kanggo anu tok. Peno iki jane sing dandani pinter gak dandani montor. Peno iki masang untu.
1: Hah?
0: Peno iki rupane tukang panggur biyen iki.
1: Biyen nom-nomane biyen. Kabeh lak kudu dilakoni ta.
0: Iya iya. Iki ana kanca lek panjenengane peno ahli mesin. Wah cocok bodine karo kulit-kulitane cocok.
1: Iya.
0: Arek ireng.
1: Arek ireng,
0: arek ndoko Kupang.
1: Siapa? Iki sapari iki. Eh sabari.
0: Iya.
1: Ada
2: blontang.
1: Iya.
2: Waras.
1: Waras.
0: Rih kon turu senden, Rih.
2: Turu senden apa?
0: Lah turu kariban. Mari kariban ta?
2: Lho, mari kariban ta no. Ya golek awakmu blontang iki. Kan durung nyambet gawe ta?
0: Ngawur wis e.
2: Lho nek durung nyambet gawe tak jak.
1: Aku lulusan STN.
2: Wis tepa wis amal kernet aku.
1: Lho, STN ndak STN. STN kok kon kernet.
2: Lho kernet. Kapan dah
1: timbang aku? Kok nyekel apa sih?
2: Tukang batu.
1: Lho, aku sing ngejer lo lho.
2: Iya, istilah kan kernet.
1: Kon tak tuturi, aku luluri anti.
2: Ya, kok bisa anti ya?
1: Tau nyekel lo lho terus buduran.
2: Waduh.
1: Wong STM nyekel lo lho.
2: Lho, gelem tak gak gelem?
1: Lian itu masuk kano.
2: Wah, repot rak nyambut gaya saya gini, gak harus ngejak repot lo.
1: Iya.
2: Aku ingin lah ngelak utangan lah. Berarti kayak duit gawan sepeda motor. Ayo kan gak ada yang nanti.
0: Ini tak berondang nih, tak?
1: Iya, wes. Lah sik iso mlaku ta.
2: Ya iso, Kang.
1: Aku gelek ngono, tak ceklo terus gak iso mlaku sepeda.
2: Iya.
1: Lah tuku rasoan malian, ha?
2: Enggak, sebab awak dhewe iki abot-abote lak ngingoni bojo loro ta.
1: Loro lho kok jenenge lho.
2: Iya.
1: Dia bojo piro kan?
2: Loro.
1: La la la. Kendele kok dhewe. Lho,
2: kendele omong lan yo kendel ae.
1: Jamane kaya ngene. Bojo loro.
2: Tapi ekonomi ku yo apa ekonomi ku iki lemah ta, penghasilan kurang. Wingi mari tanggapan oleh gula tak kene sing keluar.
1: Wis dibagi.
2: Wis tak kene sing lor ya.
1: Lah sing kidul.
2: Wis kidul nek tanggapan.
1: Ga ono kopi ya sing kidul. Dadi nek gawe kopi cek bedu-beduan ngene lho. Wah kene iku ono to ah.
0: Cari iki anu lek urusan mesin-mesin pinter deh.
1: Iya,
0: aku mesin didol barang ngomong nang iki.
1: Kok aku.
0: Kok digolekno lebon.
1: Ngono lho. Ih gak bener pas kok ngedol mesin. Lama kelaran malian.
2: Bisa ngendin mesin?
1: Iso.
2: Mesinnya robot.
1: Hah?
2: Mesin robot.
1: Mesin robot.
2: Iya.
1: Jupuke nang dise barang iku.
2: Njupuk yo nang luar negeri kono, Cak.
1: Lah kon sing nyangoni.
2: Ya, lha perkara transport saya sanggup tekan aku.
1: Oh, teko kon.
2: Iya, bareng nang Jepang.
1: Nang Jepang.
2: Heeh. Bisa bahasa Jepang iki?
1: Hah?
2: Bisa bahasa Jepang?
1: Iso.
2: Masa ta? Karena Jepang, terima kasih yo.
1: Lho. Terima kasih sayonara.
2: Sayonara selamat tinggal ibu.
1: Apa?
2: Sayonara.
1: Apa?
2: Lho, bahasa Jepang masa gak iso.
1: Biar iso saya kira tok lali ya.
2: Sapa iki?
1: Konnichiwa. Selamat siang.
2: Kok iso iku?
1: Ngene. Aku selamat-selamatan tok sing tak apal.
2: Gak iso.
1: Hah?
2: Terima kasih bahasa Jepang gak iso.
1: Gak iso.
2: Lho,
0: sabari lho pinter sabari.
1: Apa kon?
0: Sopo pelabuhan
2: pinter?
0: Lho kon lakon kon lak iso.
2: Lho, mbok tak kono Jepang e kono.
1: Ari gatu.
2: Nek tukang batu iso bahasa Jepang aku.
1: Apa?
2: Noto boto.
1: Apa?
2: Noto boto.
1: Cara Jepang itu tukang batu iki.
2: Noto boto.
1: Ya gak sepira gaje. Kon iki Jepang ki surupan ta ya apa lho?
2: Enggak, iku bahasa ngono.
1: Oh,
2: nah, iki mana nek sirah, sirah gundul.
1: Apa?
2: Iku bahasa Jepang e.
1: Apa?
2: Iki. Siroroto.
1: Siroroto?
2: Iya, siroroto. Nah, roto kan gondol.
1: Lucu, nere-nere. Wah, malah menunjuk ini.
0: Pelontang bahasa Jepang ya, Kak?
1: Iya, apa?
0: Siro budak.
2: Kayak ini ulo ya. Ulo nak Nagasaki ya, Wak.
1: Ulo nak Nagasaki?
2: Iya.
1: Ulo apa nak Nagasaki?
2: Nah, ibu bahasa Jepang ya, apa?
1: Ulo nak Nagasaki, gak ngerti ya.
2: Iya, gak ngerti.
0: Apa ni?
2: Ya naga sakit ni. Naga kan ulo.
1: Ada ke rotok pase ya. Cara ni Jepang rotok pase. Kau gelak enggak ada sandal palas tiga dari dia.
2: Pada aku mangkalan gua baca.
1: Ya kak mangkal ya.
2: Aku lama itu ke Jakarta kan.
1: Iya.
2: Ini membutuhkan cerita. Tarsan kota, kau tarsan di tempat.
0: Wah, kau di sini tarsan asli aku.
2: Lu enggak. Tarsan dia apa bodimu tempat.
0: Oh, karena Jakarta lu. Sebab tarsan Jawa Timur lu Jakarta. Aku rumah gua kembar pula ya.
1: Iya, gua kaya nanti mengenai kekeran.
2: Iya.
1: Iya, iya.
2: Iya, tarsannya Jakarta lah ya.
1: Iya, iya. Iku butuh no tarsan tok.
2: Lu loro.
1: Lah ya, terus?
2: Orang hutan apa no kan menjiwai kau orang hutan.
1: Oh, tambah loro ya. Situ orang hutan.
0: Aku tarsane kena orang hutan. Tarsane lak sik dimong orang hutan ah.
2: Iya.
0: Aku manjik-manjik orang hutan.
2: Gak apa-apa, pundak-pundake gak apa-apa kowe.
1: Gak apa-apa, masih nang gone irunge gak apa-apa. Asal gak mimisen ngono lho.
2: Kare awak dhewe mau sajane lek wis keplebet gak nyambut gawe ta.
1: Iya.
2: Metu ikon iki jane tak jali pendapat, golek penghasilan sing mesti.
1: Ambri apike ya apa?
0: Blondang nggih pendapat.
1: Lah iki ya duwe pendapat, wong pendapat tok ae nek iso ya nek apik digawe, nek elek ya saya digawe nek didandani ya.
0: Elek yo gak digawe.
2: Wah elek kok digawe yo gak digawe.
0: Elek digua.
1: Lho lho. Lah tuku mana malian? Elek apik ayo digawe ngono lho.
2: Iya iya iya.
1: Lah iki pendapatku, wong nyambut gawe syarat iku kudu mangan kok.
2: Iya, nek mangan luwe ta.
1: Lah iya.
0: Iki mesti njujuke nang mangan. Liane iku gak iso ta?
1: Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Iya.
2: Apa
1: mak?
2: Apa?
1: Mama. Mama. Mas apa? Mae Fatima ta?
2: Ola apa?
1: Iya,
0: penyakit weteng. Male diumbar, ya gak diperiksakno, gak diobati jadine leher.
2: Apa?
1: Apa?
0: Liver.
1: Oh iya iya.
2: Kalau iku masen-masen nopo leker iku.
0: Liver
1: liver. Liver. Iya. Liver iku nek cara jawane kuning-kuning.
0: Jari sapa?
1: Hah? Jari sapa? Jari nek ternyata sopir-sopir iku.
2: Ana apa mboten no mangan ya melok aku
0: rek karo. Ngajak terus. Ya manduk di.
1: Ya mangan ya. Dimana ya kemana? Lah.
2: Mikir namanya warung kanca dewi sokran.
1: Gak mikir si dunia, si dunia.
0: Gampang soal si dungu awak dewi.
1: Iya, ya, mani. Eh?
0: Iki apa
2: ini? Gila, kerici-kerici gila.
1: Kok ini mau kunci?
0: Lah ya kunci ini kunci, kunci ini kotak dua. Cuma kunci ini kotak untuk Singapura.
2: Aku ya. Ngelok emak.
1: Dua ini Australia. Kok muji-muji kan?
2: Tadi minai, tadi itu ngedisi ente emangan ni dia, cak susu.
1: Iya iya, tadi
2: aja dikira-kira disi.
1: Aja sampai tadi pekor tak emangan
2: dia. Mana wang telu kicoto? Ya terus menu wedang kopi. Pira ente pira kira-kira.
1: Dia kopi ni, kau nembus enggak? Lah kau nembus?
2: Nembus sih.
1: Lu lah, no uang wis kadung ketagihan ni.
2: Sak cingkir, sak cingkir.
1: Okey, sak cingkir, okey apa?
2: Kira-kira pira?
1: Hah?
2: Kira-kira pira?
0: Udah koro, bongsa.
1: Ini 10 ente
0: naran. 10 apa?
1: 10 ribu.
2: Niki mangan apa sampun to? 10.000 lho.
1: Lha apa ya gak dhewe rokokan bareng?
2: Nah, njaluk mari ngono tuku rokok.
1: Iku ngombe tok ta? Sate mangan.
2: Iya, iya wek mangan iki.
1: Iya. Lah, ya sayo golek warung.
2: Kanok sing nyekel duwe. Iya, iki lak kanok nyekel duwe. Saiki mlaku-mlaku mbek menawa ana wong sing apa mbutuhno tenagane dhewe kerja oleh duwe ge mangan. Lho nek kok nambah aku dibutuhno wong lho, tenagane.
1: Sing gak dibutuhno lak aku ta.
2: Iki iki lho besi tuwa.
1: Lho ngene mangan wong loro wae. Wong budhal wong telu itu butuh-butuhan.
2: Iki lho lepeno kepengin nang anu mlaku-mlaku bae pondok penggawean.
1: Iya, bae menawa le rezeki.
2: Kembang rawat-rawat ujare para juru rawat.
1: Iya ya.
2: Apa sih kok juru rawat iku? Lho, mung bakul sinambi woro. Apa sinambi wis mam. Bakul sapa?
1: Wlije.
2: Kok ono ujar, bakul liwat apa ijo?
1: Lah ya, bakul liwat lah mlijo.
2: Macam-macam ono bakul gethuk.
1: Iya, iya, iya.
2: Ono bakul kacang.
1: Heeh, putu bareng ono.
2: Iya.
1: Lho, lek pancene sampeyan karo panganan ngerti lah, apa peno kadek nyekel montor nyekel mesin. Dodol panganan apa?
2: Nah, pangan lupa seri cekel ono kabeh.
1: Lah ngene wis campur gemuk malah gak payu lah.
2: Wong bakan lek dagak nyambut gawe iki berat ya. Golek pasaran nang ya dodol jajan aja.
1: Ya. Jajan di batine piro lho.
2: Tapi lek tambah suwe tambah umum peno, blonang dodol jajan.
1: Iya.
2: Apa-apa ndunde apa utute. Kan ngono. Ah sungunen lek gathuk belubel ta sak sungun. Mbak penel wis buta separo ta. Dadi tempe wis mapan ngono.
1: Ya nek mapan nek kepreset tempe. Lek rusak jajane, lek kon iki
2: bandel ae
1: lho. Ya gak bandel sih. Sing gandheke tempe iki wis klicin ngono lho. Kami macam
2: yang ini lori, isanya tak mereset kan sehingga gombal sarung diulul kaya uleng jangan mencari uleng.
1: Iya uleng.
2: Iya. Materi kulek kade uleng ya. Bek mana undurin tek wes kadung seneng kari cak blondang. Dicandak baik lo. Gilap-gilap terima undurin. Tapi ya total cacan gak payu lo.
1: Gak payu.
2: Kecuali kau nambah aku dulu ani uangku ganteng-ganteng.
1: Bersih.
2: Mesti sing tuku nyerang terus.
1: Iya. Nih kau aku. Oh coba deh di dulu di parani uang kata ikam pro. Gak perkara-kara kabeh nggo rezeki dhewe.
2: Aku ning koyo wong sombong.
1: Iya.
2: Gegere batok nang mburi.
1: Lah gegere nang arep nek ndeten.
2: Lah carane peno. Peno dadi bos ae. Gak usah peno ngluyur percuma, Cak. Dadi bos. Ya nglompok-nglompokno bos-bos iku.
1: Ha. Bos diklompokno.
2: Bos diklompokno.
1: Terus ditangi gar sithik ngene ta.
2: Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sebarang iku lak kudu bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marang disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa 100 didol 20. Wah, akeh entek ya.
1: Iya. Akeh entek. Heeh.
2: Tapi bondo 10.000 cukup.
1: Padahal gulane nyeget.
2: Iya.
1: Didol 20.
2: Entek.
1: Gak sampe sedina iku. Ini dipekara uang duit tekor ya.
2: Tapi langganan akeh.
1: Langganan akeh.
2: Langganan akeh. Gampang utang-utang
1: apa. Lah sing gak ditarsan kota sapa. Gak mali awak dhewe.
2: Kok dhewe yang ngono lho ngekek pandengan gak cocok.
1: Mbok sing tepak apa
2: ora. Nek ngono omahku dibongkar marang apa nang.
1: Oman ndi?
2: Ya mapan ae. Karang reja iki lho.
1: Wong omah kontrak kok iki.
2: Kontrak lho. Kontrak wis mari ta.
1: Menih entek pisan.
2: Makane kok ngelibek golek
1: duwe. Entek maringi poso pisan. Panjenengan wis gak kena rezekine
2: apa. Gak perlu ngurus loh.
1: Iya.
2: Perkara uang aja kuatir. Aku duwe uang nganggur ndok omah.
1: Ya. Ya iku ae
2: gawe. Uange bedas iki sing mati wis ana kari loro.
1: Heeh.
2: Lah iku gon muleh.
1: Digon muleh gawe medeni arek-arek.
2: Iya. Kayak ngene nek panjenengan kontrake omah penek wis entek.
1: Iya.
2: Wis tak kei gratis pirang tahun gon ana sonder tak tarik sewan.
1: Kon ditemen ta.
2: Iya, iki njopo jero, Cak. Tol Jenowati.
1: Oh, gawe kupu-kupu kan iku.
2: Bisa ring gak
1: nono? Oh, lak malah gak karu-karuan. Ya apa mangan dah?
2: Ya mangan. Iki lo dicak, iki lo dicak.
1: Anu mau so karu? Rupa ni wong cowong gak
2: iya. Oh iya iya.
1: Tapi seger, kok seger?
2: Iya jelasnya, mana ni?
1: Iya.
2: Sehat mana
1: ni? Iya. Oh sehat. Ketoke sehat. Tapi weteng muni.
2: Iya. Mau nggak pernah duit kayak itu panganan kayak iso itu?
1: Lu iso nana duit?
2: Mati iso kan?
1: Lu iya tapi. Bate apa wis mrotoli bate omongmu
2: wis saiki ngene
1: ya ngono
2: mlaku-mlaku ae bakno butuhno tenaga ayo ditandangi sing penting kamu gak nganggur temen lan sopan santun
1: iya bener panjenengan iya
2: nek ono tak blondang nduk ngarep aku ndek tengah pun nduk mburi
1: iya
2: dadi diantem wong dhisik
1: ayo ayo ayo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin kemarin. Prabowo menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya program MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia. Presiden Prabowo mengaku heran karena program tersebut masih dianggap sebagai pemborosan. Sementara itu menurutnya kebocoran kekayaan negara yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun justru tidak banyak mendapat sorotan maupun protes dari berbagai pihak. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, serta menjalankan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Radio Suara Jombang.
3: Iku njaluk kolo.
4: Kolo ta? Yo kolo beton.
3: Mangane dhisik ke kolo.
4: Yo cek adem dhewe gak nyiram meteng yo agak dia.
5: Iya ya bener iki. Bener iki, Bang.
3: Wis apa?
5: Kone kapan durung sarapan iku kudu dikeki adem-ademan sih.
4: Wong kene gak duwe teori apa.
3: Catet-catetan
5: aja ngeling ae. Kolo apa? Kolo apa?
4: Masih kolo durian nak gelem.
5: Heh?
4: Kolo durian.
5: Durung ngendo.
4: Hah?
5: Durung ngendo.
4: Ya kulitnya campurin kono gak apa-apa. Pokoknya emang buduran ini
3: lho. Sobran sistem, cak bloneng tarik terus mbak aku ditarik.
4: Iya, iya.
5: Tapi kan kalau disuruh biasa lho, doyan namu.
3: Iya, tapi malih, bang malih.
4: Iya, iya. Catetono, tak catetono cek ini.
3: Kalau nono, Sen.
5: Apa?
3: Pokse.
5: Pokse? Ada pokse lawani cacak rowo.
3: Jeluk pokse.
5: Eh, tangan gak ono pokse manduk iku.
3: Kok lah mbok diteken cak sapa arek Surabaya moso.
5: Iya, cak ono kemas. Moso warung cak sokan ngono rek.
3: Eh, buah-buahan gak ono, Bob. Buah-buahan.
5: Ono.
3: Kecacil, kecacil.
4: Mana nopo kecacil lu?
5: Ane kon kecacil lewat jero kiki tri kon iku iso.
4: Kon gak kula keres.
3: Adane manuk cipret ae kok.
5: Wong telu jalukane dhewe-dhewe rek.
4: Panganan sing ana gisine ngene lho.
5: Oh, busi.
4: Hah?
5: Busi.
4: Ada platina. Kon iki busi. Gisi bergisi.
5: Oh, bergisi.
4: Gak tau sekolah.
5: Ya wis ayo kon jalu.
3: Gak cak blonteng lak kurang vitamin C ya sing mengandung vitamin C.
4: Iya, sing ana vitamine.
5: Anu, wani nek vitamin C iku wani blimbing wolo.
3: Iya.
4: Sing kecil-kecilan.
5: Cerme.
4: Cerme. Kurang kecil.
5: Apa sih? Kurang kecut ayo kicut.
4: Kurang kecut.
5: Apa?
3: Sampai muni kecuit.
4: Ya apa nih aku kon kempit ae.
3: Apa? Mending ngomong apa?
5: Cempalu.
4: Iya, ya wis.
3: Wis, sing ae. Sayur-sayuran sing mengandung zat besi.
4: Iya,
3: kangkung.
5: Loh gampang. Apa sayur-sayuran?
3: Iya.
5: Mengandung zat besi.
3: Kangkung.
5: Bayam.
4: Iya.
5: Dikek kunci Inggris.
3: Toyan.
5: Apa? Bayam. Tapi nek kunci Inggris sak mengandung besi.
4: Ya nek kurang kuat tambah ono tang.
5: Halo, Bila.
4: Apa? Apa sing dombe?
3: Nek njogok jajan delok sing bareng sing.
4: Jajan diwon gak ono apa-apane ngene.
3: Iki
4: kok ngono kan.
5: Lah njaluk apa ta?
3: Eh, toples, toples.
4: Lah nek jero kok ono apa? Jero ngono. Hah?
5: Hah?
4: Nek jero lho ono apa?
3: Ana. Kan. Kalau no jajan sing koyo rel lho kan opo kan?
5: Koyo rel sih.
3: Lapis-lapis nol, ini gamo, ini gak tedas ini.
5: Iya sih gamo.
3: Mungkin di sini tetel katu jauh untuk ini.
5: Lah sampe ini kok si pupak sih?
4: Pupak batukmu kok ini. Wong sini tak pupak. Kok mau sih gak bisa beda-beda nol?
3: Itu wak ini keren.
4: Aku wis pupak puser ini. Wis
3: ndak kabe.
6: sing doyan pernah aku menjiwai.
5: Tapi pernah cap rendang apa
6: kincoh kincoh kincoh.
5: Kincoh wani pacir iki. Cap rendang nang nek nang warung kok njaluk kopi, wing mandi gawe kopi panas kok jimprak-jimprak.
4: Lah gak didodongno tak sosrop bali ke panasnya.
5: Masanya ada ada. Untungnya kari gusi ni tengok
3: macam mana. Pernah ke yang boleh ewang. Kau kau jangan riamin boh ojek ini. Riamin.
5: Wani riamun.
6: Oh, awong boleh ewang kau yang
3: mana? Cepat cepat. Mang jajan dulu.
4: Iki iki apa?
6: Bubur.
4: Iki pirang dino jajan dia atau sih dek?
5: Lo kecepet ini.
4: Hah?
5: Kecepet.
4: Konsen yang ni tak mangan terus pingpong jero ya.
5: Lo. Iki ndo de anak-anak cepet sih.
4: Iya, tapi nek atos-atosan gak.
6: Ya carane, carane.
5: Apa dibebek?
6: Dikum, dikum nek tang kopi sik.
5: Dibebek dhisik, kalau numpang. Dibebek.
4: Ati mangane. Lah kurang lembut, terakno montor ae. Dadi iki ngelamuti nyok embon ya. Kok.
5: Dadi mangane ati numpang barang, atuh ndi peno tak dulang ngodol.
4: Iya. Lah malah dadi pabrik proden aku.
3: Yes, kono sing ngomong-ngomong tak bagus sing mangan tetep mangan. Yes, bapak sing ngomong
6: ae. Anduk, anduk, ran, anduk, ran.
5: Eh?
6: Anduk.
5: Eh, kono lan tes sak. Apa ngombe tes sace kan jalu anduk. Eh, seru-seru. Rumah sampe kalah ta.
4: Kok nek jalu anduk tak kai cebu. Iya. Lah duso.
6: Mari ngono atus.
4: Kok kon niku durung mangan atus. Mandi sak.
5: Eh? Man, mangan. Man. Man gimana?
6: Eh, iku.
5: Kono men, kenes
4: gol. Gimana kene? Eh?
5: Gimana lah aku saiki?
4: Oh malah kayak cerah mila mungko gimana cinta utak ni kira?
6: Keren? Cinturu ke siapa? Lemui, lemui.
5: Siapa?
6: Cinturu lemui siapa?
5: Bojoku,
6: heh?
5: Bojoku.
6: Saya tak parah nane. Heh. Tak gugai tak kau ni tolak arah arah dulu.
5: Aja Allah rokok.
6: Hei,
4: coy. Apa ke kok niki marung tang nglumpukno pasien. Cek ae turu ngono ah.
6: Iya. Karipan ya.
5: Kenapa gado-gado ta?
4: Iya, gado-gado. Iya, ayo.
5: Ayo nanti.
6: Eh, bener ku mangan nang jajan teman-teman.
4: Jadi ini kurang sregep.
5: Apa nang ngomong ayo untune geget. Kene wedi.
4: Sing geget apa?
5: Lah iku, sing dokter
4: wong daging padha daging kae. Ngawur ae.
3: Eh, blontange iki lho.
5: Ah,
3: godhokno rancak. Wah, iki paling games karo rancake, rancake Pak.
5: Sampe rancak ta?
4: Ya lha lebono pawon gawe lekas geni ya.
5: Pas temen
3: kok. Ya
6: Pak, mangan apa adanya.
5: Iya.
6: Wis iki gado-gado iki garpune iki cakot ndi sejak anu blontang. Lah mek peno cakot ndak suruh ngitu kok ngarep.
4: Iya. Ini gleceran tari. Iya. Lah modhe bareng batakno untu. Ayo tare mantap lagi. Ana kanca semaput jare ya apa?
5: Man gimana gado-gado loro men?
4: Kat panci lo gimana? Gimana iku seleren ya apa? Kok gak metu-metu sih barang?
6: Pelayane kene, pelayane kene.
4: Ya panjen repot-repot tau kayak ono mut-mutan ae.
5: Permen lah. Jamene ngemut permen.
3: Ya warung mbok nyetel-nyetel kaset truk mosok sepi-sepian ngene.
5: Lho tak setel kaset kon joget gak payu warung kulaan.
3: Nah, warung-warung mbek nyodir ngono kok aja gak marung tok ae.
4: Ya aku duwe karepe sekilo. Warung iki soder.
5: Kok buka warung kok buka tuang soder.
4: Lah ya lah kon iki nyen sobatine sokran.
6: Sari buka bengi ta awan tok.
5: Awan bengi non stop iki.
6: Lho nek Pak kene mana bengi ini ta Bas?
4: Gak turu tuh.
5: Jelas sapa iki?
6: Nah bengi ini apa no? Timbangan pun no
4: makan
6: kan turu.
5: Sapa sing rene?
3: Blondang.
5: Oh tak tutup lah lagi.
6: Lah apa?
4: Ya tak bledat.
6: Nekat.
4: Kumarung nutup. Lah gawe dhuwe kan.
5: Ayo lah brinjone
3: Bang. Ren, saya awakmu nyewakno organ, Bang.
5: Eh?
3: Nyewakno organ.
5: Organ disewa uang gak dibalekno sampai saiki.
4: Sapa? Iso kan.
5: Iya.
4: Ya wakno organ gak dibalekno.
5: Gak dibalekno.
4: Wis pirang dino?
5: Seminggu.
4: Kapok kon.
6: Loh, lho wong waru takon organ.
3: Lah, boto sing ngurus ngurusno blontang mari mesti mesti balike.
4: Iya, ya apa?
6: Organ. Nek boto SIM takono kene.
4: Wis kondo aku.
6: Durus seneng kok.
5: Kok tapi regane?
4: Lho, wong barek kanca lho.
5: Organ iki
3: sing duwe kendaraan apa sih?
5: Heh?
4: Ono kendaraan apa?
5: Kendaraan niku, sepeda motor.
4: Lah wis tak gawe apa tak dengar.
6: Padahal ini nekat tau ini.
5: Bahkan ngedol tok ah.
4: Itu urusan organ sih, urusan.
5: Lah iya. Ya mau ngomong-ngomong gak apa-apa yang ambil mangan, ambil disambi gitu.
4: Iya, sabar. Sawan gak?
5: Ya,
4: aku lekat mangan. Bisa,
6: aku tak balik seran ya.
5: Balik ya,
6: Patron.
5: Balik
6: tak? Patron. Pamit nama Neut. Tak balik
5: sih. Iya, nak. Ayo aku nih. Loh, iya nyengker, nyengker.
4: Apa?
5: Iya. Duit eh, kau yang ngadiman.
4: Apa nih?
5: Duit eh, lu?
4: Duit. Wongon mampir nak di duit. Wah, kau duit.
6: Cerita kau duit tak kena.
4: Kau lek pengaruh.
6: Kau kancai.
4: Kau lek pengaruh. Kau hitung hitungan sih kan.
5: Kancai kancai kelontai lagi dagangan hari ini.
4: Lagi dagangan. Lagi mangan siapa?
5: Lah penang.
4: Aku lak kloponit tok aku.
6: Tapi mangan, penang mangan.
4: Iya,
5: klopon dukure tapi ning sore kowe lapis.
6: Eh, sing salah iku antare arek.
4: Lah mlaku kok ambil.
6: Mlaku kok nyampir.
5: Iya, salah kon. Lah mesti mesti lambe ta.
4: Lah nyoto mampir lak warung sing kono mang gak nyekel dhuwit ta tano.
5: Lho, weh, lho gak isa. Lho, gak nyekel dhuwit apa ya?
6: Ngene iki ta.
5: Lho gak kecet ya apa wong ngandul lho gak kancan dhuwit.
4: Kon nek direpotno dihukum lho kon.
5: Lah apa?
4: Wong meneng-meneng kon nampirno.
5: Loh, lak wis lumrase wong maruk ku ngampirno.
4: Iya, tapi lho kok nek dhuwit-dhuwit. Wong gak dhuwit kon peco ae.
5: Harus gak ada dhuwit kok pangan.
4: Wis pila-pila nek kanca doyan mangan.
6: Ya bareng. Iya, maruki maruki kan.
5: Gak usah bayar. Gak
4: dhuwit.
5: Ya kayak ngono, blontang celonone caplon.
4: Lho. Kon sing nang aku liwat kuburan mulia.
5: Gak usah.
4: Gak usah ngamak nang celono dadakno.
6: Terang-terangan iki gak usah nyekel dhuwit, tapi nyekel dhuwit lah wis.
5: Ya wis dirundung. Ini lho saiki tak rundung ya. Iki wong iki bakal nunggu tok.
4: Iya.
5: Lah iki lek dagangane dagang bojoku ta iki. Iki dagangane bojoku, lah aku lek bakal nunggu tok. Ane kapan gak ada dhuwit dagangan entek. Lho lak jogrok bandari.
6: Saiki apa? Karemu ya apa?
5: Saiki ngene wis kon gak ada dhuwit temenan. Wis salah di salah situ ae kancamu tinggal nok kene.
4: Lho, ketanggungan.
6: Itu pele kran mosok anu wis pirin sak karemu. Sapa milih sapa?
4: Ya pilihin.
5: Lho iya tak pele apane?
4: Aku kelompok tok kok.
5: Pala-pala kula opo ae.
6: Ya tapi entar wong janjang meno.
4: Iya,
5: opo. Lah sapa sak karemu sing ditinggal nok kene?
6: Wis ngene lek panjane. Masalah masalah duit iki gede.
5: Iya.
6: Iki lali kanca berarti. Sok kren lali kanca. Masalah ngene kanca ditinggal. Teko kon, kon teko kren.
5: Lho aku teko
6: kalau biyen.
5: Ku teko soal dagangan
6: iki. Sapa? Kartol ta, kartol. Ngono ae aku sembarang wis.
5: Sopo? Sopo Kartolo?
6: Pokok kuat ngingoni lho ya.
5: Kartolo ta?
6: Manganku sing dinoping mau lho.
5: Oh, doyan mangan penggawean gak doyan kon. Aja Kartolo.
6: Iya. Aku.
5: Gak liyane wis.
6: Entar aku.
4: Entar tak entar.
5: Sopo tinggal kene?
6: Aku.
5: Wah, kon doyan turu kon. Wis kadang penggawean doyan turu kon.
6: Tapi gak apa-apa ta, kan kepercayaan.
5: Kepercayaan to lo lantai ake tangane. Blontange tinggal.
4: Kon tak kadani aku dhewe loro beri-beri. Kon iki agak kuat gawe kan tak turu.
5: Wis blontange, blontange iki nek kapan ngangkat banyu sak pikul kena kuat sih.
6: Ayo balik pimpira sedina.
5: Elah ping songo.
4: Iku borongan malian, wakon iku ya apa?
5: Wis blontang kan tinggal kene.
6: Iya.
4: Apa mong gak ya apa?
5: Lho gak iso.
6: Wah dadi perkara
4: ngono. Tanggon.
6: Lek diampir ojo nyang.
5: Saiki kon golek dhuwit, lah nek kapan kon oleh dhuwit blontang tebusen.
4: Lah entek piro lak ngono.
5: Tuh. Delok lawase.
4: Lho iki. Entek pangani mang piro sing dipangan? Heh, aku kelopot tok situ. Ya apa iman?
5: Oh balo-balo kelopot tok ae.
4: Sing mangan akeh kartol kok iki.
6: Lah iya sing dibayar penolak bener ah.
5: 5000.
4: 5000.
5: Iya enteng ya.
6: Enggak pernah tinggal kene gak senepis dilelang nang ngono lho.
4: Mosok payu dilelang gak
5: awake. Kae tinggal kanggo percayaan aku sapi-api nang kono
6: lho. Tetep lho ya.
5: Iya,
6: tetep sampe dige sak wiya-wiya.
5: Kae wis tak ingune sak lawase.
4: Eh tebus nek.
6: Iya iya.
4: Ojo sampe gak ditebus.
6: Hah? Ono kancane sing situ
5: ngene. Oh, usi lah.
4: Tebusin temen ya?
5: Iya,
4: tak tinggal cak
5: ya? Iya,
6: penuh mentol cak,
5: pokoknya penuh mentol cak,
6: tak tinggal cak?
4: Iya, iya, lah tebusin lho cak.
6: Iya, boleh kan?
5: Iya, iya, nang tebusin ini.
4: Ojek sampe lali.
5: Iki ada gak kon tebus, entek sak bodak ini.
4: Wong situ emosok entek sak bodak, kok kan ini?
5: Kak ya kak, wong itu ngomong-ngomongan cak, penuh itu. Lu kenapa kenapa?
4: Weteng ku loh.
5: Ah, turung-turung wis lara weteng.
4: Sapa ngerti wong lara mesuk kena dipeksa ta?
5: Ah, males dikongkon iki tak delek obat kene nduk kene.
4: Iya wis delek obat. Iki nek gak mlayu wae, gak karu-karuan nanti.
5: Loh, weh, melayu weh. Loh.

0: Ya aku iki sing jarane urip swarga donya ya aku iki. Jarane nom saiki urip bahagia. Enteni ya enteni. Sembarang cukup pancene. Lah wong sing jarane wong urip aku iki koyok sawah sak munambane, tegal sak munambane. Seneng wis. Tapi asale sawah emang biyen niku ciut sawahku emang. Bareng aku tuku sawah-sawah kang sabin. Ya iki tambah ombo. Adik tegal sebelah lor aku tak tandur kembang sak munakei. Gak kembang tok, adik ngingu jaran aku. Jaran warna-warna, jaran teji ono, jaran balap ono, jaran jawi ono, jaran kepang ono. Lah apa ngingu jaran kepang iki? Tapi gak dadi apa. Cuma sing tak pikir anak iki. Gak duwe anak kepin duwe anak situk liyane nyiksa batin tok ae. Karepe ku yo apa karepe?
1: Tak.
0: Heh, sapa kon? Loh.
1: Sama ngene kene, Pak.
0: Lah nek ndi?
1: Jarane ocol.
0: Heh?
1: Jaran.
0: Lah kok tale ini ta? Kok cancang, Mang?
1: Yo gak iso, Pak, itu bagi aku sampean lulus-lulus lak sampean ana.
0: Ya aku ta?
1: Iya.
0: Lulus jaran tok. Ngawur ae ya takno.
1: Engko iki di
0: delek arek-arek.
1: Mosok
0: ora
1: ilang?
0: Heh?
1: Lah ilang.
0: Yo gak sila apa jaran ilang. Wong aku sing ngeruk jaranku iku.
1: Lah apa sing jaran sobone ada kok.
0: Lah aku dolek arek-arek lak ketemu yang jaran ae takno.
1: Sampean niku, Pak, oleh mleki nemen.
0: Apa?
1: Mbok golek pembantu. Masa ngurusi kembang aku.
0: Lah ya apa kon anakku?
1: Iya tapi ya kewalahan, Pak, wong sak menuke.
0: Ya gotong royong mbak aku setin ngurusi yo gak cukup, eh kono ngawur ae kon niku.
1: Di sawang wong iku gak pantes, Pak.
0: Gak pantes ya, Pak.
1: Masa mari ngurusi kembang, ngurusi jaran.
0: Iya.
1: Dojo kembang moyong-moyong ngurusi sepeda.
0: Iya.
1: Kuwi ngi kerubuan.
0: Durung nek anu kon ndelok suket aku.
1: Iya toh? Lah, Pak.
0: Lah iya. Sing enak ngene lho, Tin ya.
1: Ya apa?
0: Timbangane urip wong loro ya aduk golek pembantu ae.
1: Eh biyen lak ngono, sampeyan iku perhitungan tok ae.
0: Lho anane perhitungan ekonomis. Ekonomis ngerti ya?
1: Iya, tapi ya gak ngene carane iki jenenge mulo soro awak.
0: Lha apa dak-doke?
1: Jaran.
0: Heh?
1: Jaran apa maneh?
0: Jaran plongko rupane iki ya. Sopo?
2: Kulo sane jaran.
0: Lho, ngawur iki kon iki.
2: Oh.
0: Ngono uweng, eh wong ngawur ae.
1: Oh.
0: Moga. Waduh rek. Itu ganteng ya?
3: Medai nang India, hati-hati.
0: Kurang ajar rupane.
2: Kak ngestok nolo, ditamu ini kok dilu ae.
0: Loh. Tin, kaya lur iki merah putih, Tin. Situ yang ganteng kok sinyuk. Sinyuk cendung tir. Mulus flus aku kukune ireng ya ta. Masalah.
3: Kadhe kepangge sing enggak ada griya.
0: Loh. Nggih. Saya kula nak.
3: Oh, sampean iki?
0: Nggih.
3: Sing gara-gara
0: niki? Nggih.

0: Jalan Saripang.
1: Lah apa iku tek ku wong diciki. Gendeng iku.
2: Sampeyan sinten?
1: Lho, aja karo kono.
2: Oh, nggih. Tak kene ndo ngarepe.
1: Lah iku, lah iku tak kene ana.
2: Iki sih wonge jenenge Pak Bajak. Wah.
1: Bajak kata ana. Masalah Bajak.
2: Ngarepe lho iki.
1: Aku ngono Pak Basman.
2: Oh, nggih lah. Niki namanya sin niki.
1: Oh, iki anu iki.
2: Anakku iki. Oh, yo kamu.
1: Yo kamu tenggulmu ngono.
3: Oh,
1: yo kamu. Apa? Mandiko. Oh, ora diku udelmu ngono. Ngawur anak. Anakku nah.
2: Nggih. Anu Pak, kula niki rupane sampean wong gadah nggih.
1: Iya ya, terus.
2: Bae kekurangan tenaga. Heeh. Kula kepengin enten mriki.
1: Oh, ngono ta?
2: Nggih.
1: Waduh merkabe. Ini ya.
3: Iya, Pak.
1: Aja ngetek kae kono lho sing sopan lho.
3: Lah mau rundingane lak ngono sih, Pak.
1: Wis temenono dhewe temenono.
2: Bapak pun gegeran, Pak.
1: Pak gegeran ngono.
2: Sampun enten dayo gegeran mboten napi.
1: Iya gak pantes.
2: Konangan sing berwajib dadi perkara.
1: Jangan perkara apa iki? Wah, oh, perkara kula. Kok
3: gelut mawon
0: enten perkara, Pak.
1: Ini nek panjenengan arek lur golek pegawean, mau tak rubek anakku. Aku butuh tenaga.
0: Lho, kula kalah nek sampean dirembuk.
1: Terbuk tenggulmu ngono ngawur ae. Aku nang omong-omongan bare anakku rundingan lho.
0: Oh, musyawarah.
1: Waduh, apa yo? Musyawarah. Oh, musyawarah.
2: Musyawarah napa?
1: Golek tenaga.
2: Urusan sampean.
1: Lah iya.
2: Iku urusan sampean. Lah napa kula sampean jak musyawarah? Urusan sampean kalau anak sampean.
1: Mari kita ublek bae arek rek. Rasane.
2: Lho lah nggih urusan sampean.
1: Iya, urusan aku bare anakku musyawarah mang lho.
0: Terus bantu ngono lho.
2: Sik kados pundi, Pak?
1: Wah, padha pati ya omongku. Ah, nek pancen kon golek penggawean tak trimo nak ya.
2: Lho, ditrimo?
1: Iya, tak trimo. Iya, enak ya tak terima ya.
0: Lah,
1: kula. Oh iya tak terima yo, Han.
0: Tapi
1: ana bagiane, Pak. Ya wis bagiane ya batin iki.
3: Iki kok mringis ae Pak Insito, Pak.
1: Seneng atine. Mringis ae.
3: Ya apa, Pak?
1: Hah?
3: Kok bas rusak kabeh kembang iki.
1: Gagah, mringis sing lirik kono ae ngono lho. Ngono ngawur ae kon iki.
2: Nggih, Pak, pun lek kula nyambi taun mriki, bayaran niku genah timbang rame mburu iki paling rame ngarep.
1: Oh, ngono ta?
2: Mburi rame mburu kan.
1: Oh. Kau ni pun ramai buruk, kau ni buruk ada.
3: Buruk macam ramai, mana tu buang ni mas?
0: Yang berkali cakap dari dana dirimu, kau nang dua orang mesti yang tolong pulau ayu sahulan.
2: Iya tapi tolong pulau ayu sahulan, uang makan ini sedino tolong ayu.
0: Kan?
2: Yes.
0: Total lah.
2: Iya, pinter mak sampai total berapa?
0: Tanggul lima wani kalau sahulan?
1: Eh?
0: Tanggul lima.
1: Kau ni saya bayar ikan aku takon. Eh?
0: Langit sampai wani tambah ten.
1: Iko mempengaruhi aja kareta no
2: pun tokoro pinten Pak.
1: Wah, tokoro barang.
2: Enak jelas-jelasane.
1: Iya iya iya iya.
2: Kan persekoti pinten karini pinten.
1: Lu kare persekoti aja kan iki.
2: Lho niki tanggapan ta?
1: Lho tanggapan tak no. Kon iki nak nyambut gawe nok kene tak bayar bulanan kenek minggon kenek tengah bulan kenek. Tapi sing enak tak takek bulanan ae.
3: Ya bulanan Pak.
1: Iya mangan pindho nak.
2: Pokoke bulanan ngandung-ngandung mboten.
1: Oh, bulanan ngandung-ngandung aurae.
2: Nyanyian iki. Sawang pinten?
1: Tak gawe 40-an ya.
2: Nggih.
3: 40.
1: Iya.
2: Waduh nyambut gawe durung bayar are lonceng.
1: Kok larang-larangi kok
0: tak bayar larang kok 40 lho.
3: Pak, terus mangane ya apa, Pak?
1: Yo mangane.
3: Melok sapa?
1: Lho, melok sapa melok kene sih nak,
2: mangan jero ta?
1: Gak ono mangan kok prapatan.
2: Lho. Ngene melok sampean.
1: Iya melok aku mangane.
2: Ngateng dhewe, napa melok sampean mawon?
1: Ya sing ngateng yo anakku sih lho.
2: Nggih, melok mriki.
1: Iya, iya. Oh, keping lan.
2: Tanggung jaga supaya pegawai ini tetap sehat. Mangane kudu diatur, Pak.
1: Iya, iya, iya.
2: Nang sayur,
1: ndok, iya, iya, iya.
3: Ijo-ijoan iki, Mas.
2: Ijo-ijoan.
1: Iya, iya.
2: Buto ijo, ulo ijo.
1: Kodho ijo.
2: Ijo-ijoan. Pokoke nyandung vitamin.
1: Vitamin.
2: Tapi lo bagian ambut taun apa, Pak?
1: Kon tak cekek ngene taman bunga.
3: Hmm. Iya, ngene taman.
1: Kembang-kembang lho, kembang-kembang.
2: Wani taman sumpek utawa taman sedih.
1: Wah, kok lah aku sumpek sedih ku.
2: Taman bunga. Oh, taman kembang.
1: Kembang.
2: Kembang kembang pundi? Sing kula nggoni.
1: Kembang Jepun. kembang pundi ya takno. Masalah rek, Tegal lur kembang tok sih. Lah iku kembange ku ramuten.
2: Niku Tegal sinten lur?
1: Heh?
2: Tegal sinten?
1: Dari Tegalku. Kok ngawur ae.
3: Lah
1: iya
3: Tegal sampean.
1: Lah iya sik takon maneh.
2: Lah kok jare?
1: Lho, ya opo
0: sik Tegal maneh di.
1: Heh?
0: Kalimat
1: itu. Kau ngawur ay. Wah ikan ini boleh kagak karuan lo pengarai kita doh.
0: Kamu
2: tumbas
1: mana? Ibu cek tu.
2: Budal esok mulai jam pinter nanti kan karuan.
1: Ibu budal mari mangan sarapan. Budal nyiram nyiram kembang. Sini godongnya garing diputihi bisa.
2: Budal jam 11 awan mulai jam 12.
1: Kau ini budal kita remak kan itu.
2: Oh budal jam itu mulai
1: jam
3: sore.
1: Sore. Awan jam mulai mangan.
3: Kau siapa aku yang ngirim Pak?
1: Kau yang ngirim. Kau aku semen kau ngirim.
3: Ya gak apa-apa niru itu lho Pak.
1: Eh?
3: Niru nonik susah nabi untung.
1: Waduh.
2: Nggak, kula untungnya lah sama yang rugi.
1: Oh, bisa ini ya.

0: Coba ri, kon bagian ngeramut jaran.
1: Loh, jaran diramut?
0: Iya.
1: Kula ngeramut anak kula mboten kober.
0: Wis mulya jaran kene ri. Aja kok niku.
2: Ya, jarane ireng apa kuning apa apa? Apa
1: jarane dicelonoi?
0: Yo, dicelonoi jarane iku kudu ri. Goblok iku.
2: Lah iki jarane ireng apa apa?
0: Jarane kono sing plongkon, sing dawuh, ono sing apa.
2: Apa lek sing ireng sampe rumah dhe, Pak.
0: Iku
2: mboten anu, kuwatir.
0: Iya, iya.
2: Lek niki rumah jaran ireng,
0: wong
2: jeneng sampeyan lak mboten pati awas ta.
0: Iya, iya, iya.
2: Pas numpak jaran,
0: iya.
2: Wong jarane
0: padha ireng iki. Kalau dia lagi masih kita tumpai lagi ni. Oh, pohon itu lawak awur aye.
2: Takkan rumah tu ya?
0: Rumah tu ingat ya.
1: Napa? Tama nganggit dijamoni bareng jaran
0: ni. Ya dijamoni sih, jamoni njok sih. Disabun, terus ngedusi. Nek coropin ngedusi, tuntun nangun sak. Ngene kali didusi. Saya kini dah disemprot.
1: Juru kamar.
0: Juru kamar dengkulmu kono. Wong ngedus jaran juru kamar.
1: Lo disemprot, langit tu pun di.
0: Ada lo selangit disemprot. Nyemprot tu toko ngarep.
1: Boten
0: ke? Gua jaran ni dibagi beras.
1: Oh iya.
0: Ngedus jaran nyemprot toko buri.
1: Ah,
0: iya.
1: Buri.
0: Iya. Semprot terus. Ada suara perkotok dia. Waktu ya opo kan kuli jopri cari.
1: Namanya teori ni enak.
0: Lah iya. Lah iya terus.
1: Semprot toko buri cek.
0: Iya.
1: Jarane takut.
0: Lah iya pak.
1: Si pelang buri jejak dia. Apa ni ulah gulung kumi.
0: Wah cili api ya pak.
1: Nyemprot toko buri sama serakan bakat om.
0: Waktu-waktu mau bakar itu tunggal ngawur ae.
2: Eh, jaran ya. Ya, jaran ku tahu, jaran ku disemprot, disabun, dicucek terus di PP digantung iki.
0: Loh, iku jaran kok digantung kok dicucek ya?
1: Jaran
0: ngepang. Oh, ngawur ae lah pakeane jaran iku. Eh, jaran temper kok dicucek ya, ya? Enggak to. Nek mari kok dicuci kok semprot. Nonton iso nonton jaran kon.
1: Saget kula teng ngarep.
0: Loh,
1: kula teng ngarep jaran teng mburi.
2: Kon loh
0: ya apa
2: ya bener
0: ya bener iku ri
1: bener
0: tadi eh kok lo buri ya jare lo lo yo gak kowe kok Jawa Sambang iki lo Jawa Sambang lha ya jare lo karo kok buri kok ditutup jarane kok karep ya
1: jaran dicancang tinteni nek kayu raja
2: Bapak pun
0: ya ya ya
2: sing penting kan iki pokoke kula nyambut damel sing temen
0: iya lo iya lo
2: kula tak anu
3: ayo kalau pengen terus kembangannya
0: eh jaran lo gedokan maksud lo siol lagi ini jaran ini ngawur aja tepak wis enteng nih ini aturannya

0: Akibatnya salah ucap akhirnya aku gak karu-karuan. Ya apa, atas iman kelapa situ emali gak karu-karuan. Pegelati ku amblas saya.
1: Awak dhewe kudu nyekar mana ri wong budale ya nyekar nang pesaren wong tua lah saiki iya. Saran penggawean ya ayo nyekar
2: iya, supaya selamat lah
1: iya selamat
2: endi kuburane iki ta
1: iki iki nek mbah lah nek bapakmu ri
2: iki kok sebelah iki kok
1: de bapakmu sing ndi
2: cidek sukro
1: lah ri apa pejungul anak tekek mau putih talkun
0: Masuk. Sangat njlangkro kan.
1: Lho.
0: Ya apa?
1: Lho. Lho lah kono kene.
2: Lontang.
0: Ya apa aku mlayu aku.
1: Lah apa mlayu?
0: Lho lah wong nduk kono dua sik nyambut gawe terus ae. Dadi aku mlayu.
1: Wis nyambut gawe ta?
0: Ya nek kuburan kene nyambut gawe apa? Mangan gak mangan iso apa jare maisan iki aku.
1: Dadi nek kono ben durung nyambut gawe terus mlayu.
0: Mlayu aku.
1: Lah saiki nek kuburan kene.
0: Iya.
2: Lah rezekine akeh kuburan.
0: Dadi nek ana wong ngijing barang.
2: Ya lah ngono
1: lho. Lah karo ngijing.
0: Karo ngijing ngenteni nyapu-nyapu lah ana sing melas ta.
1: Waduh.
0: Ya kan sing melas iso disapu wong.
2: Ampun. Luru kembang, luru kembang.
0: Hah?
2: Luru kembang di dalmane.
0: Lho lah pung saben dina kembang sing ngirimi ku akeh kok.
2: Terus.
0: Lah nek kon kula tak pekno kon. Kon iku kon tak marakno perkara iki.
1: Apa?
3: Loh, sokren. Loh, sokren.
0: Ya, mana sing duwe warung?
3: Mana ndur, mana ndur, mana.
0: Yo ngene iki, marakno gak tau
3: disaluk. Mana ndur? Kok sing
0: karu-karuan iki. Loh.
1: Nah,
0: lho,
1: ya apa waduh. Ya apa barangku sing tak titipno kene?
0: Lho, cel.
2: Eh?
0: Oh, cel.
2: Takon ki mangan bae, mangane gak ru.
0: Mangane gak ru ya.
2: Mangan apa sih, mangan apa sih?
0: Durung tak ki mangan soto.
2: Aja mangan sego iku.
0: Sopo sih, mangan apa?
2: Kroto.
0: Rumah sawu kok sarowo.
1: Lah apa mangan kepethuk wong ngene ya apa? Kok murung-muring kon.
0: Lho, kamu murung-muring ya apa? Lah duwe kudu dibalekno duwe nang warung hari ini.
1: Murung-muring ae.
0: Lho, gak iso.
2: Apa nyekat, Kawan?
0: Hah?
2: Apa nyekat?
0: Lah saiki tebus lho.
4: Anakku Sokra.
0: Aku loh.
4: Iya. Ojo dadi adimu nak ya.
0: Nggih.
4: Aku ngerti sing kon golek iku.
0: Lho tambah cedhek.
1: Kon lak gawe golek cak blontang ta.
0: Lho kok terus lho.
1: Ya wong kon kandhani wis. Mbah iki wis sak durunge pinara.
0: Nggih, Mbah.
1: Kape kon gepuki.
0: Enggak, jadi kalau tage duwe warung ini kok dari mbak ya.
2: Wah
1: wah bro, cita lagi gojelan
2: Allah, gemeter
0: kok ada wawat terbuah apa ini? Ini, wawat apa ini?
1: Ngawur, kalau jengkeng
0: kok kalau jengkeng sampai telebuk ngono kan ini?
1: Hati-hatimu habis
0: ya. Blontang.
1: Iya.
0: Lho, apa penuh sampe menek-menek?
4: Lah ya apa aku diambek awakmu.
0: Lho, wedi awakmu lah ya apa duwe iko? Gak penuh kaya ta?
4: Ya paling ngekek aku tibakan film ngono.
0: Asale lah, apa penuh aja menek-menek?
4: Yo nyembunyino
0: awak. Lah kok kuburan.
1: Sing penting aja gegeran mesti ngono.
2: Iya.
1: Tak kek duwe aku selo bayaran.
0: Lah
1: iki pengane cak blontang kuwi nduk kuburan kene. Dadi sik isuk nduk kuburan kene. Ya lek sing ro koyo aku penuh kenal, ro Pak Blontang. Sing gak ro pucungal piye dianggap serangkong.

kenikmatan loro minallahi ta'ala. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu rahimahullahu tawafiya 709. Nikmatane utawi kenikmatan loro utawa ana kenikmatan loro ma kharaja ora metu apa maujudan perkara kang maujud perkara kang diwujudna Gusti Allah ora bakal metu anhuma saking nikmatane. Kuwabeh barang sing wujud digawe Gusti Allah iku mesti oleh kenikmatan loro niki. Sing wujud ku apa? Manungsa. Iku oleh kenikmatan loro niki. Manungsa. Para jin oleh kenikmatan loro niki. Setan-setan oleh kenikmatan niki. Binatang-binatang oleh kenikmatan niki. Malaikat-malaikat oleh kenikmatan niki. Wabeh oleh kenikmatan. Walabudha likulli mukawwanin. Ora kenora tegese pasti. Kadwe saben-saben makhluk kang diwujudaken minhuma saking nikmatane nikmatul ijadi utawi nikmat diwujudno wa nikmatul imdad lan kenikmatan diberi pertolongan. Al-Hikam Hikmah yang ke-94. Kuwabeh sing wujud iku diberi dua kenikmatan. Siji kenikmatane wujud. Wong wujud niku nikmat para bapak. Upama kula njenengan mboten wujud iku gak ngerti kenikmatane dunya. Dunya isine warna-warna. Ana banyu diombe nikmat. Ana tetumbuhan dipangan nikmat. Tetumbuhan ana wortel, ana kenikir, ana bawang, ana brambang, ana kacang, ana gubis. Sembarang iki tumbuhan iku dipangan nikmat. Nek wong ora wujud ora bakal mangan niku. Geni kenikmatan. Kalau bapak bumi kenikmatan, kuwabeh ku kenikmatan. Kono wujud. Nek ora wujud gak nikmati. Banjur dadi manungsa gelem ibadah banjur diterima Gusti Allah nikmat oleh swarga selama-lamanya nikmat karena wujud. Seandainya tidak wujud tidak akan merasakan kenikmatan. Dadi nomor siji nikmatul ijad. Para bapak, wong ku nek oleh nikmat kudu syukur. Kudu syukur. Lebengan setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari kudu tetap syukur maring Gusti Allah. Syukur dene apa kula njenengan diwujudna ambek Gusti Allah. Sabadane kenikmatan wujud diberi kenikmatan
pertolongan untuk kelestarian hidup. Tan hidup ku jenenge imdad. Panjenengan saged lestari hidupnya. Butuhno banyu. Butuhno ngombe. Awakku nek gak diisi ngombe gak iso urip. Ora apa-apa nggih. Nggih butuh mangan, mangan butuhno beras. Beras nek gak ana banyu gak iso mateng. Nggih. Diparingi banyu. Ana banyune, ana berase gak ana geni gak iso mateng. Diparingi geni. Ora apa-apa. Kanggo wadang butuhno kendil. Allah nyediane apa? Lemah digawe kendil. Ora apa-apa. Nek kendile kendil dari lemah. Nek upamane kendile saking besi disediani bahan besi. Oh, niku kabeh imdad. Nggih. Panjenengan niki mboten saged urip nek awake gak ditutupi sandangan. Mesti masuk angin. Klono iku butuh nek kelambi, butuh no sarung, butuh no celana. Ambek kuwi disiapi bahane. Bahane kelambi, bahane celana. Pun nggih. Panjenengan upamane bernafas. Nafas ku butuhne oksigen hidrogen. Ya butuh, nek mboten mboten saged urip. Udara niki mun disiapi Allah nggih oksigen hidrogen. Nek sampai organ kula pengen mboten saged menghirup terpaksa harus gawe tabung. Tabung sitok ku nek tuku piro organ. Panjenengan bernafas niki tanpa bayar gratis. Nggih. Iki kenikmatane Allah. Para bapak, nek bengi supaya slamet diparingi rembulan. Awan supaya padang diparingi srengenge. Dari sinar matahari menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari sinar matahari menumbuhkan wit-witan. Dari sinar matahari mewujudkan buah-buahan. Iki kuabeh nikmatul imdad. Pun niku nek diwaca gak ana enteke. Nggih. Mulane para bapak sing paling bagus syukur ning Gusti Allah iku maca al-baqiyatus sholihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuk pedot-pedot nggih. Subhanallah alhamdulillah. Ora perlu kudu suci, tapi suci lebih utama. Gak perlu ora kudu suci, umpama suci lebih utama. Subhanallah ya. Maha suci Allah. Walhamdulillah. Segala puji milik Allah. Iki syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Baqiyatus Sholihat. Niki para bapak kalimat yang hebat. Kulo pengen nek maca Quran utawa ngrungokno Quran ana jenenge ayat sajdah.
Neng Quran ono tanda-tanda sajadah neng pinggir. Iku diharuskan, tapi harus sunah, mboten harus wajib. Kudu sujud, jenenge sujud tilawat. Nek kulanjengan mboten saged sujud tilawat, nggih diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiga kali, satu kali cukup. Tiga kali afdol, satu kali cukup. Jangan mlebu masjid niku gak ono sing salat. Padahal mlebu masjid niku diharuskan, nggih. Diharuskan sunat tapi harus kudu sholat tahiyatul masjid. Sampun teko terus lungguh iku su'ul adab kalih masjid. Tata krama sing elek. Yeah. Karena penghormatan masjid pertama kali harus sholat, sholat tahiyatul masjid. Yeah. Jangan mlebu wau ora salat tak delok kana sing salat. Niki su'ul adab teng masjid, gak tata krama. Kudu ditebus. Yeah. Kudu ditebus. Dengan mlebu masjid niku wau nggih ora salat niku kudu nebus ditebus nganggo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali nggih aja lali setiap dengan mlebu masjid dimanapun. Boten masjid Muhibin tok, semua masjid niki masjidnya harus sholat tahiyatul masjid. Bapak-bapak, tahiyatul masjid. Nah, guys, mulane tahiyatul masjid jam piro wae kenek. Batu sholat subuh jangan medal. Medal. Bar ngoten nenek tase keri neng masjid, terus jangan mlebu masjid, aja njupuk tas to kudune salat tahiyatul masjid, bar subuh kene. Padahal mesti ba'da asar ku gak oleh sholat sunat, tapi ba'da sholat asar jangan kok medal, medal bar ngoten mlebu masjid malih mergo napa kacamatane keri neng masjid. Masuk ba'da asar sholat tahiyatul masjid ke kengeng. Iki hebate tahiyatul masjid. Nek ora tahiyatul masjid aja lali maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Para bapak niki mensyukuri Allah. Dene apa awake dhewe diwujudno Allah. Dene apa awake dhewe diberi Allah pertolongan untuk kelestarian hidup. Kelestarian hidup niku upamane kula kelambi wis duwe, sarung wis duwe, celana wis duwe, beras wis duwe, banyu duwe, durung aman. Nggih. Nek ora duwe tempat tinggal. Nggih. Ayo jajal, sampean sugih. Duit sugih. Kelambi sugih, sarung, duwe bojo pisan tapi gak duwe omah. Nggih. Niki sik mboten aman. Tidak aman dari sengatan matahari, tidak aman dari curahan air hujan, tidak aman kalau ada binatang buas datang, cek aman. Nah, para bapak ambek Gusti Allah niki diparingi omah. Pengen gawe omah diberi bahane omah, Allah gawe alas
ditanduri wit-witan. Allah gawe gunung, diwehi watu-watu. Allah duwe tanah digawe bata. Iki kabeh adalah bahan bangunan. Niki kangge kelestarian hidup kula njenengan. Ora bisa urip nyaman tanpa rumah. Nggih. Para bapak, mulane wong gak duwe omah sampai kontrak-kontrak. Nggih. Iso tuku omah ya tuku omah masa ning perumahan. Omah gak duwe, kontrak gak duwe, ya hidup di bawah jembatan. Iku kan mencari perlindungan. Nah, niki para bapak jenenge nikmatun imdad. Di dunia selamat, tapi ning akhirat gak selamat. Wah, niki nggih mboten sempurna. Para bapak diberi imdad. Imdad apa? Kula sampean diparingi iman maring Gusti Allah. Diparingi gelem salat, diparingi gelem ngaji, diparingi gelem maca Quran, diparingi gelem zikir. Untuk apa? Untuk hidup di akhirat nanti kekal abadi yang berbahagia. Niku kabeh kenikmatane Allah. Harus kita syukuri.